0: Okey, tu merinang peninga kita ke pagi tu ya. Ri Anderson ngalai ngau mega Ri KJ ngabang ngagai tua rumau. Nenen.
1: Tua
0: rumau nenen. Oh no, nada ayuh lah pak nenen. Besi tua rumau nenen. Mudah ditujuh-tujuh om gari tadi ni ngalah lagunya ne. Engkau terkenang ke tua rumau kini atau ke sulu lama suba kini
1: ni bisa boleh tahu berkenang-kenang maya tahu deh Sam
0: tahu berkenang
1: udah mas Sam ngai kecarut pampe
0: tahu berkenang nen laban kita itu nyoka nyambut dari gawai
1: ya
0: jadi lagunya tadi bisa kawal engkau topik tua ke pagi tahu nen ya. Semina berkenang aja laban nanti kita berarti denen nyoka nyambut dari gawai itu mayu orang ke jadi melaki bini. Nanti jadi melaki bini tadi bisik kita itu tadi ke nguai ngagai sekali ke bilik tua ya. Sekali ke kita nguai ngagai laki atau ke bini atau ke laki nguai ngagai bini. Jadinya nama tu bisik cerita ga keterubah sidak ya ketama ngagai bilik entua sidak ya denen
1: ya,
0: laban te kita berarti kari gawai itu ukai semina kita iban aja tang maka nyambut gawai itu baka sidak bangsa bidayu nyambut gawai angka kita ke jadi ngau bangsa bukai ke nyambut gawai muka terdek baka sidak ya baka bidayu hantari tau ke orang bidayu hantari nemuai ngage kita kita iban tentu tama tu bisi utai ke bisi bida me ya mimiat me taja pernah mayu tau ke kita empu menen baka nanti contoh aku nemuai tau kenguai ngage orang ke miri kian kini ke kapit kini habis bida mimian meh hari acara yang nyambut dari menua kita impu nenen. Okey, hanya topik dua pagi wai kita ke pagi tau mai bala peninggal kita semina berkenang kaja berau kita ke nyambut hari gawai laban nyuka gawai tu topik kita dua pagi tentu ya berkawal ngau hari gawai ni mudah tu ila topik bisi permisi nak kini kita gawai tau ke berapa lama kini boleh permisi gawai tau ke pemakai ke dikerindu kita maya hari gawai okey jadi topik pagi tu ianya bisi cerita ke terubah kita kini begawai bak bilik antua soba.
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Ngenuan soba ada nen.
1: Ya. Laban. Ke terubah ya tamak ke bilik antua. Udah tentu lain hari kita nyambut apa pasal mulai mapinai laban nanti pagi dia tidak berancau tikai ni start hari hujung tak ke hujung tak ngirup lalu pia mega kita nyo namanya into mayu temuai ke mayanya terami saya supaya aku lalu pihak mega mayu pengapa yang ke datai mega udah tentu bisa kalau kita ke baru mulai ngawalan tua balai ipar dah tentu malu lah kita mula-mula kita memula malu adanya udah bertahun-tahun
0: nyo
1: ramai bulu siga
0: nyo nyo lebih agak orang ne.
1: Nyo lebih agak
0: orang kempu bilik.
1: Aku dah tak ketak pucuk-pucuk.
0: Oh, boleh kerang ambil pulai. Dini menua nen?
1: Di Meluan Julau.
0: Oh, nak jawah dia. Sama belak kita dia. Menyata dia.
1: Sama belak tang. Tajap. Kudeknya aku belakai kudek. tapi menua salah aku sikit. Nanti. Ngena kereta jauh gari nguya dia.
0: Oh, tang sama benua Julau dia.
1: Sama Julau tanak sama luar.
0: Oh, tang pelabak ku nanti kita nyo sama menua nah dai gentu bida na ne
1: atas tang taku bapa nada abak pasal besai udah tentu besai beda ke bapa pasal besai kita yang agak kue aja tang bak ante baru mah panjai. Oh, ngapa yang belum angkat? Udah mampu angkat. Ngapa yang lagi angkat? Tarik rokulu kile, mekitai.
0: Oh, naik dong, mana? Mana harga wai deh?
1: Kalau lagi nanti kita itu tarik menantu orang ke baru datang orang orang gawak ke kita.
0: Oh, aman.
1: Nah, masuk tindua kita lah ban tidaknya. Kati kenuan posem kajapan. Nuan dah ni nyeliang aku deh.
0: Aku
1: sama belah.
0: Aku ketanya dene. Bakal kene nenen.
1: Ne. Aku ni kun mau.
0: Lapan kebedau bisi nenen.
1: Kebedau bisi lah ma.
0: Kebedau bisi tua. Ngan ni sili agang no. Apakah kebedau bisi tua nenen? Tang suah ninga cerita orang meh keterubah coba cerita bala kaban menen. Malu-malu tama bilia tua ke? Lapan kena telaba. Lapan ke menua bukai menua orang baru. Bisi tajak pan kita sama nyambut kawai ko tang bisi bida ga tadi denen ari cara atur pengawal rumah rumah orangnya atau ke pengawal ke dia atur sidaya meh terkebukainya nada ga bida atau cerita orang tadi nene okey cerita aku okey tang ngarap ke hilak lah nen nanti menyikurang berumah tangga ialah denen ngarap ke boleh entua ke spotting meh nen.
1: Oh, ya mana
0: harap
1: ke nasihat gengkunya mana sem
0: harap ke nama tu nama tu Rino pukul lain kita lah lebih lagi maya rikawai
1: iya man
0: ok jadi berkenan ke topik ke pagi tua maca sekedar hari cerita bala peninggal kita udah mayuah tu nen ke pagi tu selamat pagi ngagai bala peninggal kita ya kenyapa tua mayuah ke pagi tu selamat pagi okey hari Veronica Gedung tu nen peninggal ke terubah kita aku kak berkongsi ke cerita lucu tu koya ngagai sedua yang ke bala peninggal kisah mula ya berjalan ngagai rumah tua ya suba nen ya dia suh orang lagu lagu Bidayuh
1: tu nampi orang Bidayuh tu
0: pelabak aku engkau tu nguai ku orang Bidayuh tu tadi nen nemu sedua ku ya ya suh orang lagu Bidayuh lagu ku ya lagu siwa siwa makai pagi padai
1: Kemudian lagunya.
0: Siok-siok makai padi. Nama aku ya Nen.
1: Nah aku nama.
0: Nah, nya aku ya. Tak ketawa orang ingat aku berlagu nya aku ya. Sangka aku tadi aku mai aku nama lagunya tadi aku ya. Nama nya lagu Muru Manuak makai padi. Aku ya Nen. Nya ke erti aku lagunya tadi. Oh malu aku sampai dia tahu aku nanti aku kenang nya aku ya Nen. Berasa malu malu kayak malu nama untuk tadi nen
1: nan murti ya
0: nan murti yang kaya ditundi balan tua ya tadi so hantua lagu siwa siwa makai padi siwa antara mana lagu kau lagu gawai gini tau kini okay hanya cerita peninggal keterubah kita Veronica Gedung.
1: Okay, mai orang ke macam ya nya. Dekat asuh tua belagu.
0: Nanti nanti belagunya. Nanti belagu on aja aku tu ne.
1: Ah, mak, apa sikit kena mau belagu.
0: Nanti kita buka engkau kena nemu ne. Tak suara tanya ne. Engkau kena nemu.
1: Dan juang ku ne.
0: Okey, hanya peninggal kita ke terubah Veronica Gedung ya berkongsi ke terubah ya tama ngagai bilik entua tadi. Engkau ya mau bunyi ketua atau engkau ya jadi ngau bangsa Bidayuh tadi nen.
1: Ya.
0: Okey.
1: Ya, mulai selamat pagi megak ngagai Clarence Midan.
0: Clarence Midan.
1: Siko hari peninggal kita ke seluruh mukulan kita ya. Peninggal kita di Pakanto. Jadi ke terubah begawai ba rumah panjai X. Oh, X gue ya. Aku sumpah. kaban ku ya baru belajar pemlima lalu mulai ngok ex ku maya hari sekolah maya gawai baru masih dak ya mun lemai udah makai lalu miring kaki laban kaki menggunakan dak lama kelia udah miring jalai geruai pintu-pintu ngirup nama tu dah diri dek ku ya laban kejarang ngiru air bisa lalu mabuk ke nak ngau orang habis pengawak sampai ke ngirup au ke air pengayu tengah malam pagi baru ex merege ge ke air pengayunya mak aku nara tentu bila subak ngau dia tau semina nara krokel laban sampai bisa perengkel subak mengajat orang kelemu ngajak mau orang kelemu aku melukau kaya nyak megaya gawai ke keliak dibanding engkau dia teruk minta ya nyak mia
0: sapan tadi keliran sami dan artinya yang gawai ya jadi ngau kita
1: tak yang nang ke excess
0: pak sebab
1: ex girlfriend itu
0: untuk rumah aku yang nyata deh nya baru tua rumah.
1: Nya biya.
0: Spotting ke siran tua rumah nya ne.
1: Ya mah buat nak ngai pengayu nak gurang anak ya.
0: Nak orang ngiro ai pengayu. Okey tu Juspin Injun ke pagi tu selamat berjalan ke pengawak nuju seduai. Terubah begawai ba bilik antua subak kuyanen. Tak sakit celah hangat ya kuih nen.
1: Nih, lapa
0: hanya berkeni ke pegawai rami ke orang kuih ya. Tambah mereka berdaun tu ngelala orang balas pihak laki kuih nen. Lagi malu-malu asai meda entua berneh ke diri. Utai ngage bala temuai ke besi tamak ke beli ya kuih ya. Diri empu nyo tabin maya gawai. Engkau hanya bunyi ke
1: aku. Kau kesal, takut kini.
0: Sakit maya gawai. Engkau ya laban mayu hotel kerun yang pelabak ke udah nenen. Kini bergulai nyemili ya ngurang deh. Udah kan ada ipar ino kuih ya. Laki maga-maga ambala ipar kuih ya. Ya, kak pendak ku ya mansal diri mah ku ya nen. Keterubah tama bilia sida antua soba nyo tabian sakit gerai. Dah gai par laki memakai ang ku ya. Nyak meh kenang hari Jospin Injun ke pagi tau.
1: Nang, ya kita bisa mami mimi so pagi mami mimi. Jadi ketawa ingat ke cerita keliak baru nemuai gawai ba rumah tua. Sebab orang agak nyumai kayu ampit ya kue kayu api kue ampit ya pengawaknya. Asuhan tua nyumai kue. Jadi kayu api agak masa ya. Amai kak nyabaya tepu asap kengka amai diuji mah. Kita ke belaki ku ya. Ada agak bala orang penuh bilik ngabeng. Medak mua kita baru datai.
0: Orang ke medak menantu.
1: Ya. Bak bilik menua rimpu ni bisa kisah ada siap memakan lintu inai kita impu ke ya. Temu makan aja. Tang rindu ke bisa kenangan ku ya.
0: Bisa kenangan.
1: Nasihat tua aku nak ngasuh aku berapi ngenak kayu apa.
0: Engkau maya.
1: Tak mau tak temu aku.
0: Nana temu berapi ngok kayu api pernah.
1: Nak aku.
0: Lepas lebok ngena ada pugi yes.
1: Ya.
0: Nanti tua dengan suh ngena ada apa kayu coba deh.
1: Apa nak pun temu.
0: Mata masiknya.
1: Kadang nak masuk.
0: Angur tuang kini.
1: Nak air tuang sikit nak tidur kapi.
0: Sekaya nenek maya kita baru ngepun ke
1: penghidup
0: sekaya ya hanya meh mai berkenang ke pagi tau nenek terubah kita ke nemuai atau ke nguai ngagai bilia
1: tua
0: lebih lagi kita ke nguai sikit banyak macam cerita nenek
1: sikit banyak ya
0: munyi ke Juspin Injun udah ke laki udah ke ipar ya laki menggemakeng menantunya meh ke kak pernah
1: ya,
0: tua ya nempara orang ke datai nenek Okey, tua berperinang dulu. Bedau nyawat nyawat. Bedau maca komen ke bukai ke pagi tau. Lagu kawai. Maka Rika, Dorensia, Sasha, Siriaji, Tiffany, Desi. Mayuh mah rumah lagu tu ni.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai, aku Kek Jeloma, dekat merit nama Arigawai Gayu Guru Gerai Nyamai. Lantang senang ngau

0: hari Isnin puah ya ngabah ngagai wai seberai. Ha, lagu megak dekat nak merindang pendengar kita ke pagi tau ya. Okey, lagi ngenang topik 2 pagi wai kita ke pagi tau. Okey, angka lagi bisik komen ba nuan dia nen.
1: Ya, selamat pagi ngagai Jawil. Ngarap ke bisik di TV radio ya. Ya, jadi tok komen ya. Jadi cerita ketubah bergawai baruan tua ya. Satu hari bulan 6 kami ngabala pengabang begau kasih akak laki ku pada perut datai kelai kak beranai ai. Akak laki ya ku ya. Madik lah ipa ya. Okey. Jadi ke carut me. Mayanya last beranak 4 hari bulan 6. Beda ya dari rumah dari impau ke ya atau berkawa berkenang ya. Namanya beda antara namanya itu kawai pak rumah yang ngon tua rilek ajak berkawai pak bandar lebih lagi main pulai ke menua. Jadi kita impau nyari pengabai yang maka utai sumai pak rumah diri ku ya. Tik berkampung ramai ya gek ku ya nyak beda ya ku, ku ya nyak tadi. Tapi utai nak uliah dial ya hari pinggingan ya. Kalai nyak metarik silak kebegau ke ipai
0: keberanai. Cun kira ya mai tua ya nyak tadi ni. Mai tua ya ngagai silak sebilik ya deh. Nama tu nguai kia alu beranai agak tu dah ipar nyak tadi ni.
1: Ya.
0: Okey, nyak kenang siko peninggal kita siapa nama tadi nen?
1: Jawil.
0: Okey, tu bisi peninggal kita Olivia Sija, selamat pagi. Yang ke bisi mengkak mendiang ke tua ke pagi tau deh. Okey, ya berkenang ke topik seduai pagi tau ko ya. Terubah nguai ngagai bilik antua subak kuya sino ati kuya nen laban mayanya 31 sida antua itu kurang itu pengerami kawai laban sida ya lebih ke Christmas kuya nyak baru sida ya ramin itu semayak mua painginai kuya depeda kuya henti ngenang orang itu kawai kuya udahnya berkerakal lagi kami doai kuya henti pulai ke menua henti Christmas pulai ngagai menua laki ya ku ya ngambil sama dia kawai pulai ngagai menua yang pu laban rami ya ke sidang tua ya nama tu rami ya ke inti nama tu ngintu ya ke hari Christmas hari kawai ku ya ke nya peninggal kita Olivia Sija ke pagi tu ke tu capuk kira ke pagi tu pagi Sam ngau Gaby ku ya. Ya ke terubah ngau begawai ba bilik entua ya tahun 1980 suba. Keterubah pulai kia ku ya. Ya sigi nak ngelak kurang ku ya. Nama tu ngintu pemakai ku ya ngintu lau mansu nunu ke dempak malam gawai ke terubah. Tucum lah legup men tua aku ku ya. Amin. Medak penyikar ya bobla ke lawak ku ya.
1: Tau.
0: Menantu badas.
1: Ya, yang perlu tau ngeseng-ngeso ke mimik lah. Skill
0: ya. Pansuh dia. Tangya sigi original kumai orang anak batar jang ku ya. Sigi orang nak juga umpu ku ya.
1: Naman.
0: Tambah megak ya. Nak tu berapa ngirup meh. Ai bisa tau ku ya. Hanya tadi hari capuak kira. Ya nak nantu juga.
1: Ya, dia ni orang ke sikal
0: punya. Bertunu, berpansu. Ngintu lawak tajak ya gi pelabak ko gi biar mainnya. Nen 1980. Ya, sigi ngau nulon tua ya meh. Tucuam legup tua ku ya. Ya siko peninggal kita capuk kira ke pagi tau ya. Okey tau Karamba Ati Karen apo nama Facebook ya tu nen. Terubah begawai ba rumah tua ya. Dibaik tua ngabas bubu.
1: Itu ya tu kai bubur ikannya malah.
0: Ngabah bubur dulu tu lama kak gawai ngabah bubur dulu kan ne. Dia so hantua ya bilik sepiak nunu tekura geko ya. Kai amat 32 pintu bilik. Apu asa dia bas bubur ku ne napu. Amat tan ne tau. Pulai ke setiap nyung rambian di niang ku ya.
1: Ya ya. Lihat ya.
0: Tiba rumah panjai dari empu nak kalau apus rumah aku ku ya. Laban segi ukai ora pengiruap. Dani pagi nak pengelambau ku pemalu ku ya. Laban udah ngapus keruai orang ku ya. Nada kalak nak kalak kalak ku ya. Laki ya minat tu cuam ninga bala nusi oleh bini ya kenunu kura ngong abas bubu ku ya nen. Dia dengira nen. Nama ngawai orang 32 pintunya
1: puas orang kakawak ke kita
0: orang baru deh menantu baru 32 pintu puas ruainya
1: ku ya 32 pintu 7 hari 7 malam nak ngelak
0: indah ruai serempu rumah serempu nak kalah puas ku ya ni nyama bunyi ke nuan tadi laba orang kawak ke nuan orang baru menantu baru
1: ya kebakian kita ke orang
0: okey
1: selamat pagi maka kai peningan kita bunga cempaka jadi selamat pagi ke seluai ke selamat jalai pengawak ke pagi tau abak konti benuang bak rantu jalai mulai kawak ke pagi tau ningas dua DJ dalam kereta kami tiga wati koni ku ya kami tiga tau empat bisik tua begawai bak rumah dari empu meh pakai dek tu sem nanti bisa entua begawai bak entua meh lak rusak kini nadai nyak bida nyak DJ sama aja ku ya au ilak nyepek ya
0: au
1: ilak ningat cerita ilak
0: ningat cerita ya nanti tulis ke entua begawai meh
1: au
0: nanti tulis ke entua tu baru Cina maya tu baru Cina genusi ialah
1: ya ya ana jangan rambiang di liang
0: ngapus keruai nana pulai okey agi ngenang komen bala peninggal kita itu ini num ke pagi tu nen sampai pagi ini num nanti bakal ngoya subak ko ya bak tahun 1991 laban tua ya bedau bisi rumah panjai sobat ko ya laban ke kang agak rumah baru diau kediri sigi mayu ati ko ya kang agai laban nyo bedak mua laki nyo alah nyo nitih ke ya ke ko ya laban bak rumah panjai apa ya mayu pengerami jadi dia tu nadai masalah udah bisi bilik terimpu agi palaki ya dia tu nyadi tu rumah ko ya nen. Nyadi tu rumah. Dia tu nyung nganti bala anak pulai permisi sida gawak apa menua orang ko ya. Nya hari ini num ke pagi tu. Siko komen bala peninggal kita. Ke tu Nini Beatrice ke pagi tu nen. Selamat pagi guys seduai ko ya. Selamat jalan ke pengawak di pakan. Sida entua ya semina ngintu Chinese New Year kuenen tahun baru Cina. Anang madah nak malu ku ya laban baru datai babili entua. Laban laki ya ke sporting meh ku ya. Orang kipar bisi schoolmate ya suba ku ya nyak meh ngasuh kakak ku ya. Kai entu tanya orang dikelala ya makian. Bala iparnya tadi. Okey nya Nenek Beatrice ke pagi tau. Okey.
1: Kita bisa dilang Andin selamat pagi. Nyok jalan ke pengawak ke agak seluai. Nyeri aku begawai bak bilik tua bisik pedih semimit apa. Nak tahu. Lapa orang ti bukasa semua utai sikit pakaiannya. Bak bilik dinik empu ke nyamai mimit laban kita tu nyari pos. Orang ada nagang kita berbantai ku utai lempak ku ya. Semua kita ti bukasa maya kaban ke bisik ngabang au nak sedang nang amat kita bak bilik orang malu mikai mikai tera malu ke kita nukar percaya sura malu au nyerungkai tau ke ngenah kurang makai pun malu kita lapan nukai kita impu biliak
0: lapan terubah ratai pa biliak orang
1: duria dapat tu alunya Alu nyungkai turun dia.
0: Tang nanti nitiah kena dengan awak kena nen. Bila kita tempo kena tadi ne. Bila laki
1: kena nyamai ya bisa gurang bekenya.
0: Bisa gurang malu ne.
1: Mua apakah aku tu?
0: Lapar tat kerja mana? Awas start kerja ne. Biar biar ngiroi payah. Labang ke malu menyata deh. Baru orang keterubah apa bila nama tu bila tua.
1: Ya.
0: Okey, agi kena agi merinang peninggal ke pagi tu. Tu Ari Reagan, ngau mega Bob Haris, gawai udah ratai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Larry, Trisha, Davidson, ngau Richard. Lagu gawai mega kena merindang peningah kita ke pagi tau. Ya, nyau tak berasai, nyau datai, nyau ke bawah ujung-ujung program kita ke pagi tau. Nen, nen, lagi bisik ngedik dia, nen. Engkau tau, aku macam tu dulu. Peningah kita, list jawan ke pagi tau. Sebenarnya, aku ya, ki merik selamat hari nai, nuju semua bala Indo. Bala Serakup Indo Dayak Sarawak ngau Bala Indo Christian Methodist kuya. Jadi ngenang topik seduai tu kuya. Nada itu mayuh penlebak atau kengasai ke pegawai bawa bilik entua tajak pihak sikit bisik pengelayan kuya. Laban gaya atur nyangka bisik bida mimin tang kena bidanya nyadi ke siti penlebak ke baru kuya. Nya peninggal kita Elis jawan ke pagi tu.
1: Ya. Kita nguyen ngagai jumpi ben so pagi kuya guys luar sama jalan ke pengawak mana gaya hari kami di Miri. Pagi tu mulai selamat hari gawai nuju seduai bakaku nak ke jauh bida baru diri ngau bak rumah tua laban sama belak ngintu pengerami bela ke utai pemakai sama bersawup gak kami mipal
0: okey sama bersawup ngomel
1: bala banyak ke mana
0: maneh ne kerja sama menyikoran nen okey anyu dah berasa itu anyu ratai ba pengujung gak program 2 pagi wai ke pagi tau 9 pagi tau lagi mendiang ke berita dari Kuala Lumpur udahnya bergolai bawa wai 9.12. Terima kasih Mayu ke komen kita senentang topik kita ke pagi tau. Harap ke kita boleh bertemu baru bah awak ke bukai
1: peningga topik ke bukai.
0: Bye bye selamat pagi, selamat berjalan ke pengawak ke pagi tau.
1: Selamat pagi, bye bye.
0: Ita Medin wai setak nian.

0: Cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95, Budi 95 bagi penghantar makanan B-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang, sebab dia dapat 200 sama macam kita lah, RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 250.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi menelpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mahu jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Betul tak orang dah mual? Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang mengenakan kadar faedah yang sangat tinggi. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penerbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ini saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu banyak-banyak tu kan, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ART bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelino menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuit Zingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20, fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Semenit pagi. Assalamualaikum. Selamat semuanya. Selamat pagi Miri. Pak Jojo menemani anda. Mulakan hari kita dengan penuh semangat setelah beraktiviti penuh di hujung minggu. Ingat, penat lelah itu biasa. Tapi Isnin tak tunggu siapa. Lambat sedikit, kita akan ketinggalan. Kalau rasa hari ini berat, kita sama sahaja. Tapi berat-berat pun ya, kita angkat semangat kita dengan lagu ini. Krisis di pertengahan hidup.

Hanya kembali kepadamu ya, bersama dengan Buya Agasa. Buya Agasa, langit tanpa tiang. Sentiasa yakin dengan kemampuan diri sendiri dan cuba yang terbaik. Itu adalah perkara yang paling penting. Kembali kita kepada falsafah kita ya. Selangkah demi selangkah, kita akan kembali. Jangan berhenti selagi belum teratas. Teruskan bersama-sama dengan Pak Jojo menemani anda hingga jam 12 tengah hari ini. Dan menarik juga untuk kita war-warkan kepada anda yang ingin apakah aktiviti di hujung minggu. Ada yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Ini pada 23 dan juga 24 Mei 2026. Ingat tarikhnya ya. 23 dan juga 24 Mei 2026 bertempat di Long Lama ya. Long Lama Powerboat Race 2026 ada diadakan di sana ya, bertempat di Long Lama, kategori 5 horsepower tunnel boat, ada 18 horsepower tunnel boat, 30 horsepower 2 piston, ada 30 horsepower 3 piston dan juga 50 horsepower bilo tunnel boat. Jadi ianya akan diadakan di tebingan Sungai Baram Long Lama, iaitu pada 23 dan juga 24 Mei 2026. Jadi kepada anda yang inginkan kegembiraan, inginkan perlombaan, jadi sama-sama kita saksikan tempatnya powerboat race Long Lama di tebingan Sungai Baram Long Lama pada 23 dan 24 Mei 2026. Jadi kepada anda yang belum pernah ke Long Lama, Long Lama anda boleh gunakan jalan darat ya. Jalan raya dari Miri sampailah ke Long Lama, sudah pun ditar, diturap dan sebagainya. Jadi tak perlu risau ya untuk ke sana, memang sesuatu yang menjanjikan kegembiraan untuk kita. Okeylah Pak Jojo, tak perlu cakap banyak ya. Kerana hari ini, hari untuk kita bergembira, berhibur bersama dan juga di samping menyampaikan info-info untuk anda. Kerana janji Pak Jojo, anda gembira, Pak Jojo pun senang. Puaskah untuk anda di Miri FM?

9.37 minit pagi, Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang kerana kita adalah kawan selamanya. Baiklah, menarik juga untuk kita kongsikan bersama ini mengenai dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri hari ini 18 Mei 2026, hari Isnin, yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Jadi diramalkan untuk hari ini sebelah pagi tiada hujan, untuk petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan laut berombak 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat daya 10 hingga 20 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora tiada. Suhu 23 hingga 34 darjah Celsius. Itu mengenai dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini 18 Mei 2026 Isnin, yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. 9.38 minit pagi, kita hadiahkan anda dengan lagu ini. Lagu sekadar untuk hiburan kita pagi ini. Berai daripada Nai Dynamic. Untuk anda di Miri FM.

0: Pesanan buat kekasih bersama dengan kumpulan Spring. Jadi kepada anda yang mempunyai kekasih ke adik-adik ke dan sebagainya, ini tips untuk cara-cara mengelak rogol dan juga cabul ya. Okey, cara-cara mengelak, awasi ahli keluarga yang kurang siuman supaya tidak terbiar. Awasi pergaulan anak-anak supaya tidak melebihi batas. Tidak mudah percaya janji untuk berkahwin. Tidak mudah menurut pelawaan kenalan baru atau orang asing. Waspada ya terhadap individu yang mencurigakan di sekitar kawasan kemudahan awam. Sekiranya menjadi mangsa, cam muka, tanda serta pakaian penjenayah. Cam nombor kenderaan digunakan. Jadi untuk membantu siasatan, dinasihatkan tidak membersihkan badan dan pakaian sewaktu kejadian sebelum membuat laporan. Ingat, untuk membantu siasatan sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini adalah dinasihatkan tidak membersihkan badan dan pakaian sewaktu kejadian sebelum membuat laporan. Baiklah, teruskan bersama-sama Pak Jojo dan jam 10 pagi nanti kita akan sambung siar dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Apapun, kita hadiahkan anda dengan dua buah lagu sebelum kita sambung siar berita. Iaitu lagu Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Dan selepas itu, kita teruskan dengan lagu sambungannya Bunga Padang Pasir. Ini dua-dua di gurun ya. Satu di Gurun Sahara, satu di Padang Pasir. Lagu ini sekadar untuk hiburan kita di Miri FM. Pak Jojo menemani anda dengan hati yang senang. Dan rakan kita, kur kita ya. Ketua bahagian rancangan ya. Simon Suti ada bersama-sama kita. Saya nak dengarlah sedikit suara beliau. Manamu, Jangko?
1: Ada, kunoang.
0: Okey, anda boleh lama lama ya, nanti terkenang kita cerita lama-lama. Okey, tak apa, kita hadiahkan dulu dengan lagu ini.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata, masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Rundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin terbunuh dalam beberapa serangan udara Israel di Gaza. Menurut pegawai kesihatan Gaza, serangan di Khan Yunis mengorbankan 2 individu, termasuk seorang yang berada di kawasan khemah penempatan. Satu lagi serangan berhampiran Hospital Al-Aqsa pula mengorbankan sekurang-kurangnya 3 orang. Sementara itu, tentera Israel mendakwa seorang komander operasi Hamas turut terbunuh dalam serangan udara di Gaza City pada Sabtu. 52 kapal Global Summit Flotilla telah berlepas dari Adrasan, Turki menuju ke Gaza petang semalam. Summit Nusantara Command Center memaklumkan kesemua kapal berkenaan kini berada dalam zon operasi berisiko tinggi. Dalam perkembangan sama, Global Summit Land Convoy yang memulakan perjalanan dari Libya pada Jumaat lepas sedang mara melalui laluan darat menuju ke Rafah. Konvoi itu melibatkan lebih 200 peserta dari lebih 25 negara membawa bantuan perubatan ke Gaza. Pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikenakan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi perhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengekalkan penilaian wabak hantar virus sebagai berisiko rendah di peringkat global. Menurut WHO, risiko penularan dijangka semakin berkurangan selepas langkah pembedungan dan kawalan dilaksanakan terhadap penumpang serta kru yang terdedah. Kenyataan itu dikeluarkan ketika kapal persiaran MV Hondius yang menjadi puncak penularan wabak tersebut dijangka tiba di Rotterdam, Belanda hari ini. Setakat ini, 3 penumpang dilaporkan maut akibat hantar virus dan tiada vaksin atau rawatan khusus bagi wabak berkenaan. China komited membeli produk pertanian Amerika Syarikat bernilai sekurang-kurangnya $17 bilion bagi tempoh 2026 hingga 2028. Menurut White House, komitmen itu dicapai dalam pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping minggu lalu. Jumlah tersebut tidak termasuk pembelian kacang soya yang diumumkan China pada Oktober tahun lalu. Data Jabatan Pertanian Amerika menunjukkan ekspor pertanian negara itu ke China merosot 65.7% kepada $8.4 bilion pada 2025 susulan perang tarif antara kedua-dua negara. Akhir sekali, sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan aksi cemerlang apabila meledak satu gol dan mencipta satu bantuan jaringan untuk membantu Inter Miami menewaskan Portland Timbers 2-0 dalam aksi Major League Soccer MLS. Kemenangan bermakna itu bukan sahaja menamatkan badi tanpa kemenangan Inter Miami di laman sendiri, malah melonjakkan pasukan kedalian Javier Mascherano itu ke tangga teratas Eastern Conference.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

Ya, siapa bilang enaknya hidup di masa tua ya? Sehari untuk yang tua, sehari yang muda ya. Jadi pening pula ya kalau si Buyong bertanya kenapa ayahnya tak pulang di rumah. Tapi sekadar lagu, sekadar untuk hiburan ya. Tak ada kena mengenalah yang hidup ataupun yang mati. Setialah pada yang satu ya. Bukan nak mengajar, namun sekadar nak mengingat. Okey, itu tadi lagu lama. Cukup popular pada tahun 80-an ya, kalau kita tengok dalam internet ya, dalam 85 ke 90-an ya, lagu Joget Melayu Deli baru saja kita siarkan untuk anda. Lagu sekadar untuk hiburan, tak ada kena mengena yang hidup ataupun yang mati. Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang, dan seterusnya kita hadiahkan anda dengan lagu kesinambungannya ya, Joget Gerak Merindu. Hidup semangat, bangkit semangat, tak usah bersedih hati, tak usah berjauh hati kalau hanya menambah sakit di dada.

0: Jangan bawa berduka, ya bawa ketawa. Okey, 10.26, Pak Jojo ketawa. Anda bagaimana? Kenalah ketawa, ya. Jadi, suri rumah ketika ini. Anda tidak kesorangan, anda tidak kesepian. Ada dengar suara Pak Jojo. Kita adalah kawan selamanya. Dan kita percaya juga 10.26 ni, anda sudah pun bersedia dengan jamuan untuk tengah hari ini nanti untuk suami dan juga anak-anak tersayang. Jadi menu wajib kita jangan lupa, ya, untuk menambat hati suami. Apa dia? Rebung masak lemak. Ini menu sayur yang wajib pahit-pahit ditelan jua, tapi nikmat kalau dimasak secara lemak, ya. Jadi kalau nak menambah selera lagi, ikan kembung asin, ya. Ikan kembung asin ni dihiris cili merah, diperah limau, makan dengan nasi yang panas, itu pastinya cukup menyelerakan. Tapi kita ada juga cadangan daripada si kawan kita ni, ya, Simon Suti, rakan kita. Katanya Pak Jojo sudah lama, ya, musim-musim sekarang ni dah juga musim hujan, ya. Musim hujan ni memang banyak ikan keli, ya. Ikan keli ni kalau dipanggang, dipacak lah, kata kita, yang mudah kata dipacak, kan, Leo?
1: Betul.
0: Kapan? Agnes.
2: Betul.
0: Banyak ramai kami di sini, ya. Ramai kami di sini. Ikan apa namanya ni?
1: Ikan keli.
0: Jadi keli bakar ni memang menyelerakan, kapan, ya?
1: Yang baiknya.
0: Yang baiknya apa tu?
1: Sekarang ni musim buasam.
0: Diperah
1: dengan asam. Dia apa uje kerayannya ni?
0: Dihisis, ya. Jadi kalau
1: dicincang,
0: ya. Tapi ni kaban, ya, kalau ikan keli ni kaban, ya, kalau kita hiris sedikit-sedikit, ambil garam
1: yang kasar tu,
0: lumurkan kepada garam tu kepada ikan keli, kemudian kita terus bakarnya, ya. Kata apa ni?
1: Garam tu pecah.
0: Garam tu pecah putih. Hei, masin-masin lemak ada, ya.
1: Mentuha melintas nak terdengar tu, Jo.
0: Memang dah terdengar, ya. Sebenarnya memang menyelerakan, ya, kalau kita ikan. Tapi saya rasa kapan dah suka dengan ikan keli yang mati 2-3 hari, ya?
1: Itu
0: ada buntu sedikit, ya.
1: Yang buntu tu yang baiknya, Jo. Tapi kalau mau dimasakannya, ambilkan kuali yang non-stick wok jadangan.
0: Yang melekat.
1: Adeh.
0: Tapi kalau ikan keli yang mati sebenarnya pagi, petangnya kita masak singgang kalah kata Terengganu, ya. Tapi kalau kita dalam ni, kita kata rebus air yang sedikit tu, itu dengan kunyit itu cukup menyelerakan, ya. Okey, kapan kita terus saja dengan lagu hiburan seterusnya. Dan ingin juga kita war-warkan nanti, ya, jam 11 pagi kita akan bersama dalam segmen Caita Pak Jojo, Caita dalam bahasa Kedayan. Kita akan bersama-sama dengan ayahanda pemanca, ya. Anda boleh dengar di radio seperti biasa, anda boleh lihat kami di studio di sebelah dalam segmen podcast kita, ya, podcast kita Miri FM Official, ya. Anda boleh lihat kami nanti di sana. Jadi
1: layan dulu lagunya.
0: Kita layan dulu dengan lagu seterusnya. Lagu lama ni, kapan, ya? Ni kawan kita ni, Leo ni. Leo suka lagu ini. Kawan katanya, Rohil Amani Hussein. Jadi lagu ini sebenarnya popular dalam 90-an, ya.
1: Dalam tahun 90-an juga.
0: 90-an. Okey, kita dengar lagu itu dan selepasnya bersama dengan Abbott. Lagu Cakmar. Kita hadirkan anda dengan lagu ini, ya. Kami di studio ketika ini ada 4 orang, ya. Kita berada di studio ketika ini. Okey, kita hayati lagu ini.

0: Bersama dengan Abud dengan lagunya Camar, 10.41 minit pagi, dan Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang. Dan kepada rakan-rakan kita yang mula-mula nak berniaga ya, secara kecil-kecilan ke atau tu saja, kepada yang besar-besar, semoga keuntungan anda terus sahaja ya mengalir seperti air sungai yang akan banjir. Jadi melimpah ruah lah maknanya tu ya. Jadi jangan malu untuk memulakan perniagaan sebenarnya secara kecil-kecilan, kerana kejayaan besar bermula daripada langkah pertama yang dilakukan hari ini. Demikian kata Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, sambil menambah yang paling penting adalah kesungguhan untuk terus belajar dan berusaha. Adalah digalakkan golongan usahawan di sekitar kawasan supaya lebih berani memanfaatkan teknologi digital serta platform media media sosial bagi mengembangkan perniagaan dan meningkatkan pendapatan keluarga. Tambah beliau lagi, penggunaan platform seperti Facebook, TikTok dan jualan dalam talian mampu sebenarnya membantu usahawan tempatan memperluaskan pasaran produk selain meningkatkan daya saing dalam ekonomi semasa. Ramai usahawan hari ini telah berjaya memulakan perniagaan secara kecil-kecilan sebelum berkembang menjadi pengusaha berjaya hasil usaha gigih, ilmu perniagaan dan kebijaksanaan menggunakan teknologi semasa. Ingat, jangan malu mulakan perniagaan secara kecil-kecilan. Jadi di studio bersama-sama Pak Jojo masih lagi ramai rakan-rakan juru teknik kita berada di sini ya. Ada lagi ahli baru kita, Mang ya. Nama berita Mang. Oi, lembut suara Mang ya. Ah, jangan sudah salah anggap ya, kita bukan berdoaan. Ada suara Agnes. Nama fitness.
1: Anak Dedi. Mana?
0: Anak Dedi. Ada Leo ko.
2: Bapaknya.
0: Dan kita ada juga Simon Sudi. Kapan?
3: Tuh ya.
0: Okey, kita sebenarnya berbincang sesuatu perkara yang akan kita adakan aktiviti yang cukup menarik. Tapi biarlah rahsia ya. Kerana kerja berbincang tak kiralah di mana. Kadang-kadang kita boleh berbincang di kedai kopi, kadang-kadang di dalam ofis, tapi kadang-kadang di studio pun kita berbincang untuk sesuatu perkara yang ingin kita lakukan bersama. Apapun, anda buat kerja anda, Pak Jojo dengan kerja Pak Jojo. Hidup semangat, bangkit semangat. Lagu sedih, tak mengapa, tak perlulah sedih, tapi kena hayati. Lagu ini, kata kawan, bukan untuk ditari, tetapi untuk dengar dan dihayati.

0: Bersama dengan kumpulan Pearl dengan lagunya Ikhlas Merindu. Sudah pun 10.53 minit pagi. Jangan lupa nanti jam 11 pagi kita boleh dengar di radio seperti biasa dalam segmen Cerita Pak Jojo. Anda juga boleh lihat kami di TikTok ya, dalam TikTok. Dalam TikTok Miri FM Official. Kalau tadi kita didatangi oleh rakan-rakan dari juruteknik kita dan juga rakan-rakan DJ, sekarang kita juga didatangi oleh tiga lagi rakan-rakan kita dari unit multimedia ya. Kita macam bermusyawarat pula di studio ketika ini. Kita bukan bermusyawarat, tetapi kita berbincang mengenai dengan pekerjaan kita. Kita ada rakan sini ya, dalam juru teknik kita, Midut. Inau dengah Midut. Dia Midot ada ya, Hamidah ya, ada bersama kita. Kita juga ada Afiq Mahdili dalam unit multimedia. Dalam bahasa Bintulu, apa kabarnya?
1: Nah rengah
0: ya. Orang Ba'i ada bersama-sama kita. Dan kita juga ada Afiq ya. Farid. Farid, apa kabarnya Farid?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Sebenarnya ada yang malu-malu kucing, tapi tak apa. Kita dengan penuh keceriaan. Oi, datang lagi ramai-ramai ya. Kita macam gula ya, dihurungi oleh semut-semut ya. Ni McQueen nama berita. Nama nani bunyi?
3: Mana?
0: Yang seorang ni siapa ni?
3: Esther.
0: Oh, dari Bintulu?
3: Ya.
0: Oi, jauh dari Bintulu ya.
4: Engineer
0: ya, jurutera dari Bintulu. Okey, sebelum berpisah, nanti kita ketukar ke sebelah ya. Bilik sebelah untuk podcast kita ya, Cerita Pak Jojo. Jadi Pak Jojo tinggalkan anda dengan lagu ini sebelum kita berhijrah ke sebelah. Ada pula rakan kita Saka Saiful ada di sebelah sana tu ya. Begitu ramai kita didatangi. Seperti yang Pak Jojo katakan, seperti gula sekilo, ramai yang datang menghurungi kita. Tapi Pak Jojo taklah perasan ya, Pak Jojo dah tua, bukan bermakna Jojo ni manis mereka datang, tapi kerana ada perkara-perkara yang perlu dibincangkan segera. Okey, kita dengar lagu ini bukan untuk ditari, tetapi dengan didengar dan dihayati. Lagu lama tapi tetap menghiburkan. Mana yang bagus ya? Bukit berbunga ke? Atau satukanlah hati kami? Fik, mana Fik? Bukit berbunga, Fik ya? Sebab lagu ni sedih, kata Fik. Rasa-rasa nak ke Bintulu ya. Okey, kalau itu yang anda mahukan, itu yang anda dapat. Kami hadiahkan anda dengan lagu ini dari Uci Bing Slamet, Bukit Berbunga.

0: Hai, apa? Pak Dian, jumpa kita lagi dalam segmen cerita Pak Jojo. Jadi amun pedian-pedian kita yang kakal nang radio yani dapatlah kamu kan melihat amun melihat kami ini yang macam ujadangan, macam kelembang candai. Nda jahat sungguh, tapi anta kelembang yang terpilih lah. Lihat Pak Jojo dan juga Siano ni ayanda pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin dalam segmen cerita Pak Jojo, cerita dalam bahasa Kedayan mulanya. Walaupun ya macam biasa juga aku ni, walaupun kami dua ni ungguk-ungguk sini, aku bertukar datang dari sebelah lantai. Satu lagi sebelum tu, amun kamu melihat kami secara live, lihat kami dalam TikTok Miri FM Official. TikTok Miri FM Official. Los Leo ya. Los Miri FM Official dalam cerita Pak Jojo. Yang jangkun tai aku buat aku datang luan, tapi pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin ungguk-ungguk sudah sawang-sawang di sini sini, tapi alam taku bercerita nuku tahu adakah yani ya baik bunyi suaranya kah, gabi kah, sihat kah, indah. Jadi apa macam pemanca?
1: Bagus, alhamdulillah, baik.
0: Slow pemanca ayah ni ya. Amun selalu.
1: Baik, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jo.
0: Waalaikumsalam.
1: Ah, yang mengasih.
0: Tekinjat kapan sentuh. Ingin hati kita ni ya.
1: Alhamdulillah, padian-padian kita banyak, amai.
0: Amai.
1: Mudah-mudahan sihat, mudah-mudahan hukum, mudah-mudahan ajiki banyak, mudah-mudahan ujadangan tu gembira, ujad dalam bahasa Melayu. Jadi apa itu Jo? Gembira nih, senang hati.
0: Senang hati.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi inilah cerita-cerita kita nih pemanca ya. Leo, anak Didi. Lihat kamu yang sana tu, kamera pun berangan pun kamu lihat macam mana suasana juri teknik tu, pusing kamera tu ke sana tu. Kamera kamu mana nampak? Pusing ke sana kamera tu ya. Nampak dari sana. Amun kamu melihat TikTok nampak yang amai bisia di sebelah sana ni pemanca ya. Kita dua dalam bilik ini terkunci dua pintu kita. Kita ni amun angus, amun dangan menyelamatkan payah kita ni pemanca.
1: Tinggal bang lagi.
0: Tinggal bang doi pulangkan kanak-kanak jadi nada lagi. Bah, jadi kita belajar sebelum itu apa ceritanya kita di Bekano? Haba dari Bekano ni. Dari Sibuti lah.
1: Padian-padian. Alhamdulillah masa ni durian sudah berbunga. Kangkang pun sudah berbunyi. Lepas satu jedangan hujan pun sudah turun. Sudah hujan bukan lagi bye-bye, labat. Kalau mai labat, di malam labat, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah membaik kita ni. Rezeki
0: seimbang lah tu ya.
1: Seimbang.
0: Hangat ada jo hangat. Tapi air hujan tu ada jo hujannya. Senang jo hatinya ya. Jadi makan tahun untuk mingguan ni yang kau tahu apa? Mana ni pemanca?
1: Makan tahun mingguan ni aku pun dah pasti, tapi buang
0: piksa.
1: Ada.
0: Nda piksa lah.
1: Nda piksa.
0: tapi ada yang makan tahun
1: tapi
0: ya.
1: Tapi ada insyaallah.
0: Jadi akan datang memang banyak lagi kan makan tahun, jangan tersusah hati ya. Jadi pemanca kita akan belajar bahasa Kedayan ujak ini engineer kita dari Bintulu tu. Di luar.
1: Boleh.
0: Belajar bahasa Kedayan.
1: Nah, susah tu.
0: Jadi kita belajar bahasa Kedayan ni yang anu kan kita tahu meluahi. Apa arti
1: meluahi? Meluahi ni bukannya bukannya balik.
0: Ya, meluah satu. Meluahi ni macam mana? Coba bayangkan.
1: Padian-padian meluahi ni daripada perkataan meluah.
0: Meluah.
1: Meluah artinya bon.
0: Lahi. Lahi.
1: Meluah.
0: Banak.
1: Meluah dia anak Siano tu, alhamdulillah. Untungnya ada cucu. Cucu yang lembu lima kah?
0: Meluah dia ya?
1: Meluah dia.
0: Hari Jumat jo lagi.
1: Lepas satu, ya muah ya ba anak. Nak payah lagi. Alam tak datang ke spita. Keluar dia ayam toka.
0: Eh,
1: alhamdulillah.
0: Mana yang meluah ya?
1: Meluah.
0: Ah, meluah ni mengkali bisia ni makai apa yang anu pelanduk ni selusuh pelanduk ya.
1: Selusuh pelanduk. Ah. Selusuh kijang.
0: Selusuh kijang.
1: Selusuh ucing yang mustajab bana.
0: Hmm. Amun anak sungsang, tahu kau macam mana anak sungsang ni pemanca?
1: Aku kurang paham apa bangsanya.
0: Amun cedang. Anak sungsang batisnya ke bawah. Keluar batis dahulu. Itu yang sungsang jerangan ya. Jadi nenek kita mulanya pandai diut-ut-utnya biar kepala dahulu meluah.
1: Meluah. Benar.
0: Bah, jadi itu itu tadi
1: meluah.
0: Meluah ya.
1: Meluah padi, meluah air, aing meluah. Dan kamu titik-titik aing keluar di tepayan tu. Meluah. Melihat banyak padi tekiding tu, ada bobos tekiding tu, meluah.
0: Meluah. Jadi amun meluah ni panuh daripada yang tak sepatutnya kan?
1: Panuh ataupun
0: tumpak itu lain.
1: Bertumpak tu lain. Meluah ni mangkali ada berlubang. Dari sana teluahnya meluah. Kaung terlihat ada bobos kaung tu meluah. Ano gula dari kaung tu?
0: Tut jua anu entai sekilo ku balik tinggal dikit nanya lagi ya.
1: Itulah.
0: Okey, itu meluah. Amun ditambah hi lagi.
1: Meluah hi ni ceritanya macam mana? Pak Jojo kamu ni ada tanah. Aku datang ke kampung Bukit Kawang. Hantapkan buat rumah. Tapi ndak ada tanah.
0: Okey.
1: Jadi aku pun berjumpa dengan Pak Jojo kamu ni. Aku nak kuasa melagau Pak Jojo sebab dia muda.
0: Jadi?
1: Jadi, Jo nyangku. Kau ni artinya banyak tanah. Alhamdulillah. Lagipun kita ni berpadian. Aku ni kuat hati. Kan berkampung di kampung Kawangan ni, tapi tidak ada tanah. Ano dapat kau meluahkan aku, ano aku meluahi kamu bangsa ikakah, muda ada seikah setengah ikakah, muda ada setengah ikah selotkah? Dapat kau meluahi aku tanah.
0: Okey, satu tu, amun biar ni, ya ano tu, dapat kau meluahi aku tanah, selot. Seika, tengah ika. Tapi selajunya, amun kita mulanya, amun meluahi ini, ia tidak ada guna basah kan? Damit nganya. Jadi, mengkali perkataan kita mulanya, antai. Tiga antai kah, lima antai kah, lima dapak.
1: Iya, lulus.
0: Meluahi. Jadi yang meluahi, yang
1: jamu. Meluahi ini bukannya bali. Meluahi ini.
0: Muah dari harga sebana.
1: Muah dari harga sebana, meluahi ini minta kasihan.
0: Hampiti.
1: Minta hampiti. Dengan rasa yang rendah diri, minta tolong. Saboleh-boleh. Meluahi, akan meluahi ini yang hatinya, bukannya jual lalu, tapi ia minta tolong saboleh-boleh. Dari the bottom of my heart. Jauh putih.
0: Anggaplah sebenarnya tanah ni amun 2 3 5 antai lah ya. 5 antai ni harganya 10,000. Tapi oleh kerana perkataan meluahi tu mengkali nadihalah
1: sedekah.
0: Sehibukkah aku meluahi kau. Harga jauh daripada harga
1: pasaran. Sebabnya apa antai kawan? Sebabnya antai mengkali padian. Jadi kemudian ai bila uang meluahi ini kanang-kanang juga dengan yang tuju di minta luahi itu.
0: Baik, buang itu ya. Diumpa aku pemanca, banyak kulihat pisang-pisang, jadi kan meluahi kulah dikit, pakai bawa anak cucu. Dibaiknya banyak-banyak. Itu perkataan meluahi. Ya, jauh bukan membeli. Bukannya menjual tapi meluahi ya.
1: Minta, okay. Meluahi ini hatinya bukannya minta sedekah. tapi minta belas kasihan.
0: Ihsan, ujung putih. Ihsan. Abang putih lah pulang ya. Jadi ni, amun anu ni, pemanca, kita belajar lagi ya. Ini dalam lagi. Amun mulanya, amun yang dalam bahasa Kedai mudahnya, apa namanya ni, mati tuha. Macam kuah-kuah lah jadi, mati tuha. Tapi dalam bahasa Kedayan klasiknya ada lagi perkataan lain daripada mati tuha.
1: Mati tuha ni macam angsa, jamu tuntai macam kokoa, macam lai-lai, mati buagan.
0: Mati buagan ya. Mati buagan, mati buah. Yang sudah tuha, mati sendirilah.
1: Mati sendi.
0: Tapi kakal kita gunakan ayat ini ya.
1: Iya, buagan. Buagan ni hatinya luar natap tuha. Tapi ia buagan ini, ia tidak dapat tidak kuasa dipakaikan duyan. Jalannya duyan. Tu mati dia duyanku, mati buagan. Tidak kuasa.
0: Oh.
1: Tidak boleh.
0: Pantangkah ataupun uji iban mani?
1: Iya, tidak ada. Tidak ada. Kesana tujuh anunya tu.
0: Terma dan syarat.
1: Terma dan syarat.
0: Ada terma dan syarat penggunaan ayat ya. Untuk yang ukan binatang, nasi ya.
1: Nasi.
0: Jelama pun nasi kan. Amun kita jelama mati tuha nganya lah. Amun kuak-kuak mati buagan. Amun
1: ayam.
0: Ayam. Ayam ada yang mati buagan?
1: Ada.
0: Oh. Angsa. Tapi ayam ni kita merakan ayam pincin. Ayam tuha anganya kan. Jangan kita menggunakan ayam mati buagan.
1: Tapi boleh digunakan pakai mati buagan. Ayam sabung itu tuha sudah. Itu tah sampai dia mati buagan dia tinyum balik.
0: Tapi yang kita ni ndak kuasa kan?
1: Ndak kuasa.
0: Nyabung ayam ndak kuasa.
1: Ndak kuasa berdosa basah.
0: Berdosa basah.
1: Ya, ayat kanila ujadangan di ini bersabung.
0: Tidak ada baik senyum tu.
1: Tidak baik.
0: Amun di uji dangan lah, amun di Kemakah kah apakah, amun di yang tanah Jawi ni di baulah, kenuhun pun baulah ya. Bukan dah mesai kita danga. Ini kan cerita anganya lah. Jangan amun minum-minuman yang uji dangan yang
1: dapat tu diminum.
0: Dapat tu kuasa diminum.
1: Sakit paut.
0: Sakit paut. Betul lah senyap paut. Palis, jauh palis. Aku indah mau ditangis sekali-kali.
1: Tapi,
0: ya.
1: Tapi uja pendongan kita, uja datun ini kita, sebelumnya kita, anu jadangan tu pigi.
0: Kanohon?
1: Kanohon. Uja di ini, pigi haji. Tapi, uang kedayan, anu pigi itu macam satu istilah. Anu naikkan haji lah.
0: Standard lah bunyinya.
1: Standard,
0: pergi. Jadi, kau pergi, bukannya pergi.
1: Pergi. Jadi lepas satu, sebelum pergi itu, banyak-banyak lah bertaubat. Bertaubat, bakal-bakal sembahyang. Aku ya Allah, aku ni banyak dosa, banyak kesalahan. Ampunilah. Apa namanya hatinya itu? Bertaubat.
0: Bertaubat.
1: Tapi taubat itu jangan diulang lagi.
0: Sudah tertinggal sudah, yang lagi jangan
1: yang
0: ya.
1: Yang lagi jangan.
0: Satu lagi memanca. Bila kau merdakan pasal naik haji ya. Bayangkan. Amun mulanya lah. Zaman-zaman kita dua lah mulanya. Zaman-zaman kita kakal 40-an, 30-an. Amun ku masuk darab ujadangan usin
1: masuk kan, darab.
0: Darab kah?
1: Darab.
0: Masuk darab usin naik haji. Minggu ane, minggu tahun hadapan kumpul lah naik haji. Zaman kau lepas kau daftar sampai kau kan naik haji itu apa ujadangan melagau kau?
1: Labai.
0: Labai. Amun kagak ni padian, hantar batah kita begala labai ya. Amun 40 tahun, 50 tahun buat akan naik haji, batah tu labai jojo.
1: Labai jojo. Yang sebenarnya naik haji mulanya kan naik haji kagak ni, jauh bedanya. Mulanya belai. 3 tahun buat oleh ulah mulih.
0: Itu tak yang keluar perkataan imping. Makan imping. Bukan imping, amping. Batah nak makan amping ya.
1: Amping.
0: Kau biar ni cerita lah kita ni. Kau naik haji umur-umur ia tu berapa puluh tahun ya?
1: 29 tahun.
0: 29 tahun sedang-sedang cakah ya.
1: Sedang-sedang cakah.
0: Kau daftar naik haji berapa patah kau nunggu begalalabai?
1: Begalalabai ayat tu mendirikan daftar tahun 8.
0: Masuk derap.
1: Masuk derap.
0: Masuk derap. Kumpul sudah dapat.
1: Confirm.
0: Di lagau labai ya.
1: Lagau labai.
0: Labai ali. Ujirang kan temulanya ya.
1: Jadi mulanya masa ayat tu. At that very time. Ujang putih ya. Jadi. Daftar. Antat usin. Taus. Dapat beli tiket.
0: Kikit.
1: Kikit.
0: Tapi amun tiket bilon tu ndak kita nuka kikit kan? Tiket jua kah?
1: Kikit.
0: Kikit jua. Tapi amun mali yang ini yang anu kikit main leng-leng kikit tu ya.
1: Kikik. Itu kikik.
0: Kikik. Oh,
1: kikik.
0: Nya tu. Ingin hati jua ne cai tak lama-lama ni pemanca. Bapa ibu zaman kau bian ya. Kau mula-mula naik haji tu.
1: Mulanya tu aku pun datang kanang sampai kurang lebih 5,000 aja.
0: Sawang.
1: Sawang.
0: Oh.
1: Pun dah sampai mengkali. Aku pun dah apa ingat.
0: Dah peksa lagi.
1: Dah peksa.
0: Antara je dah pengingat meni pemanja. Aku pun aku 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mulanya kakal tu kanang.
1: Itu
0: ya?
1: Kamu kakal kanak-kanak.
0: Jadi ujirangan kapal-kapal tu kamu kakal zaman berkapal kah?
1: Tidak. Babilon.
0: Babilon je sudah ya?
1: Sebelum itu berkapal.
0: Bah, satu kencur cerita ni memanja pasal naik haji. Malum sajalah kena patah lagi dengan kena naik haji. Sudah berangan naik haji tu ya?
1: Sudah tahun.
0: Sudah tahun. Okey, zaman 80-an, zaman 70-an. Okey, apa suasananya di airport ataupun aumah kamu zaman yang kena naik haji tu? Ataupun sudah datang haji?
1: Jadi masa tu bila dia kan menunai. Seluruh kampung tahu tu. Siali ujadangan
0: kan. Labai.
1: Labai.
0: Labai Ali. Anak penguluh Haji Ludin ujadangan tu. kan kenuhun ya.
1: Oh, kan kenuhun tu siawang tu.
0: Makan?
1: Jadi.
0: Makan widak.
1: Bila berjumpa padian-padian na jalan. Yang orang tua. Hantar baiknya tuang. Kamu muda-muda kenuhun. Aku masa itu bawa kawin. Ke Makkah masa itu yang sebenarnya anugerah ditaja oleh orang tua-tua.
0: Hah? Orang tua pernah naja?
1: Orang tua yang bayi usin. Pakai naik haji.
0: Honeymoon taus
1: tu? Honeymoon taus. Jadi tahun 1983.
0: Oh, hantar banyak kakal tia tu muda ketika rasidah. Muda kakal ketika asidah ya. Zaman amun kau 29, iya dalam 26.
1: Enggak, lagi muda.
0: Lagi kakal muda.
1: Kakal muda.
0: Patah tu pegalah hajah anu ketika rasidah ya.
1: Nah, jadi lepas satu bersedia-sedia. Aku pun dah tahu mula-mula uja orang tua. Maitah naik haji. Yang ku lemati ku bana kah ini. Uja orang tua tu kamu jenya dapat bantu-bantu yang tua-tua.
0: Jadi kau ni jadi notakan besia lah.
1: Bisa notakan aku.
0: Oh, siaplah notakan.
1: Sebab aku jadi ketua rombongan.
0: Oh.
1: Sebanyak 12 orang dari Marudi masa itu.
0: Oh.
1: Aku ni haji dari Modi. Dari ujadangan tu sebab aku kawin orang Modi. Jadi aku ni jadi ketua rombongan dari Modi lah.
0: Cikgu zaman itu. Cigo, sudah mau kau pegalah cigo kan?
1: Cigo.
0: Wang ujirangan baik taga, baik tata, pandailah hapan dengan.
1: Hapan, lagipun tenaga pun kakal ada. Pikul memikul. Jadi hatu mahatu. Jadi lepas satu banyak tah padian-padian bila ke kampung, bila ke Bekano jumpa. Banakah wang kau Ojek yang tua-tua ni, Padian kan naik haji bana.
0: Kehaban sudah.
1: Bana tengah, bana ni. Alhamdulillah wang. Aku mun ko ada jiki, hantapkan kan kenuhun ku lagi.
0: Hmm. Ya, apa yang bisa minta?
1: Macam mana tu tah? Yang sudah haji.
0: Namanya apa?
1: Yang sudah haji itu haji.
0: Selanjutnya, amun kau nuhun lambai ku wang.
1: Halus. Pandai kau Jo.
0: Minta lambai.
1: Tapi kamu kamu masa itu kakal bersekolah mengkali.
0: Kakal. Ujarangan lambaian tu ada yang lambaian baik, ada lambaian Nabi Ibrahim. Itu yang sudah datang sambut nama ku sana. Lambai anu ko. Ini uji cerita-cerita dangan.
1: Bana.
0: Tapi aku kan ingin hati menanga kau. Kau tabang di airport tu, apa suasana di airport? Berbandingkan dengan ini.
1: Hoi, di airport masa itu, sekampung-kampung tu.
0: Ha.
1: Ayah ni, ada yang tadi tahu, adih. Dia bisa uji dangan, uji padian. Si anu, haji ba, kanohon tia, malam kelamai. Dari tahu padian-padian kanohon. Sebabnya apa? Sebabnya berjalan keluar lagi ayah ini tabang itu kebiasa.
0: Nambai hayan hantap ya.
1: Nambai hayan.
0: Tapi amun zaman-zaman kamu naik haji mulanya kakal ku tekanang amun di airport tu panuh airport.
1: Panuh.
0: Tapi mulanya kan amun dari Bekano lah jadi kan.
1: Pakai Bukit Song.
0: Pakai Bukit Song. Amun metuka private kang ini ndak bawa banyak ya.
1: Yeah.
0: Pakai lori ingat ko mun yang Bekano mun kali tahu lah toki at apa lori sapa jerangan
1: banu
0: betul truk lori batu.
1: Lori batu menumpang los mana
0: ha, numpang ke sana. Amun di airport tu ai kan tulak tabang tu yang apa namanya ni amun kayak ngani jan lah kemahan. Yang naik haji tu nuju ke Bilun nolih ke belakang sapu tangan tu lambai-lambai.
1: Iya. Yeah.
0: Kiba-kiba dibuang. Tapi amun ini anu tu airport tu ya, enggak dapat lagi
1: jadi buang. Nak kuasa.
0: Jangan dibuang anu tu.
1: Nak kuasa.
0: Bersampah. Tapi zaman tu ingin hati yang
1: alhamdulillah bana. Jadi yang tolak pun gogo aing mata. Yang nunggu yang mengantat pun gogo aing mata melihat Bang Padian sudah kenohon.
0: Betakulan, betangisan,
1: betabrok.
0: Jadi suasana tu kakak lah macam biane kau. Macam tu lah biane juga.
1: Macam tu tapi ane. Ayah ni sebabnya ujadangan tu berjalan keluar lagi ane. Kaya pakai biasa lah. Kesama ada ke naik haji ke umrah ke London ke Australia ke Hong Kong ke Nagi Kina ke mana-mana. Biasa-biasa saja. Aku buat aku mulih dari Hong Kong juga. Aku buat aku mulih dari Australia, dari Melbourne. Aku buat aku mulih dari jerangan tu dari London. Pakai biasa masa ni. So apa? Satu makmu sudah anu hal bilon mambilon ni macam-macam warna bilon sudah. Mulanya sebuting hanya bilon. Malaysia Airlines.
0: Oh. Itu ukannya Boeing itu emas. Kadang-kadang itu yang bisa tawa juga kadang kan orang kampung emas tu
1: bana,
0: apa nama anunya jenamanya ya.
1: Bana
0: Boeing tu nama bilon lah.
1: Selain daripada itu kita 2-3 hari itu yang uang yang kena haji ini oja dangan tu bersedia suka. Gembira.
0: Ada makannya.
1: Ada makan, ada padangan berjalan ke rumah.
0: Makan wida.
1: Makan wida. Makan apa macam-macam lah. Makan selamat.
0: Dan amun sudah datang tu lagi kan ni pemanca ya. Ini cerita-cerita kita mulanya ni Padian ya. Amun datang naik haji tu 44 hari pun dah kena kaja tu ya.
1: Dah kuasa.
0: Nunggu 44 hari ada. Oh kan ya, bukan makan hol kan, makan apa namanya lupa ya. Tapi maknanya kesyukuran tu anu ah.
1: Ada. Dan lagi 44 hari tu macam jamu tu. Kakal kita ni di rumah nunggu Padian datang.
0: Itu sebabnya kan.
1: Bakopiah haji. Nak kuasa nak bakopiah.
0: Eh mana tu kan mancaya 44 hai memang ni di kampung hanya relax so, ada dangan kan berdudun cerita-cerita pengalaman macam mana di Mekah
1: menghidangkan buah koma, menghidangkan buah tin, menghidangkan apa-apa saja yang di Mekah tu lah.
0: Ada cerita-cerita di Mekah kah, jenya macam mana kah, kakal adakah yang batuk ini itu macam mana
1: cerita-ceritanya
0: macam mana kamu malang kemudian ni kami hampir ya ini jauh ni di atas jadi 10 tahun banyak kan 10 yang ia ni jauh sudah bezanya ni.
1: Lagipun kemajuan-kemajuan segala macam perjalanan, jalan-jalan, transport, lepas satu hotel-hotel pun bisa bintang 5 star, bintang 5 sudah. Mulanya kita ni diam mau madangan. Bilik damit berpuluh huang dalam sebilik.
0: Tapi baik sudah zaman ke hotel ya.
1: Dah, baik kami belum ada hotel.
0: Alam diam di hotel. Zaman-zaman ini kita mulanya.
1: Lagi terus.
0: Berkemah sendiri, memasak sendiri.
1: Kami itu pun memasak sendiri juga. Bermasak.
0: Sempat juga zaman itu ya?
1: Sempat. Tahun 83 kakal bermasak sendiri.
0: Oh.
1: Jadi tidur pun bilik damit sampai 12 orang sebilik. Jadi anu itu lebih baik dari mulanya lagi. Sebab aing ada tidak ada masalah, terutama aing lah. Tapi ayah ni cukup baikon makan bahidangi apa-apa ujang putih taken care of lah.
0: Tapi amun kengane kita dapat ngia kan bapahai ataupun ada 45 hari kan dah sampai kah?
1: Kurang lebih.
0: Amun mulanya sampai 3 bulan bayangin hati. Langok dia makan daging lokal.
1: Kami tu dah jual 3 bulan. Kurang sudah. Kurang lebih dalam 2 bulan.
0: Oh. Hantap lagi. Amun ada ajiki. Kenohon lagi ni pun manca ya.
1: InsyaAllah.
0: Umrah pun okey.
1: InsyaAllah uja orang tua-tua. Pergi haji ni meskipun rukun yang kelima. Tapi di hati tetap kita terkenang.
0: Benarkah melangsai eng mata amun sudah kita kan mulih dari Makkah kan kemai?
1: Bana.
0: Bukannya bekalap ya?
1: Bukannya bekalap.
0: Adakah ini uji dengan nangis kita pun kenangis joko?
1: Enda.
0: Bukannya berlakon?
1: Bukannya berlakon. Sebab aura kawasan itu tempat itu kita pun melihat apa yang kita lihat tu ada menyadik di dalam hati kita.
0: Bukannya dibuat-buat.
1: Bukannya tapi dibuat-buat. Sana
0: apa,
1: tu.
0: Apa doamu pemanca sebelum kau mulih ke tanah Jawi? Jadi
1: doa aku.
0: Ayah ke sana kakal.
1: Kakal sana mudah-mudahan Bang Padian, Bang kawan-kawan umat kita yang belum haji dapat menunaikan haji. Itu doa kita.
0: Tapi satu tempat tu, tempat pertemuan tu apa Nabi Adam Hawa tu mana? Sanakah? Di Arafah ke di mana tu?
1: Adam dan Hawa tu di bukit Jabal apa namanya tu?
0: Napa kita anu amun kita ndak tahu kan lain ceritanya. Tapi kita cerita aja dengan amun kami minta jodoh dapat berdoa sana tapi ndak kami minta jodoh lagi lah.
1: Nah, ya sama bini naik. Jadi sana tu di Padang Arafah tu adalah sebuah padang yang luas lah tempat berkhemah. Kita masih datang sebelum hari tasrik, sebelum apa namanya tu
0: matahari terbenam
1: bukan
0: tasrik
1: ukup hari ukup tu. Jadi kalau kita nak ukup bermakna tidak ada haji lah sebab yang pengiktirapan haji tu ya ukup tu hari ukup.
0: Kita
1: lepas satu bawa kita ni ke Mina, bawa kita ni ke Muzdalifah. Muzdalifah dahulu, lepas satu di Mina tempat kita ni apa namanya tu melontar. Habis di Mina bawa kita malih ke Makkah. mengajarkan apa namanya tawaf. Lepas itu kita bertahlul, motong rambut. Buat pakaian kita ni dapat dibuka.
0: Itu kenangan
1: pakaian ihram.
0: Jabal Rahmah dan sebagainya banyak kita lawat.
1: Jabal Rahmah itu yang di Arafah tu. Jabal Rahmah ada sebuah bukit di mana pertemuan dua insan. Jadi itulah yang selajunya menjadi aktiviti naik ke Jabal Rahmah di Arafah.
0: Eh satu lah memanca. Ini kasal cerita haji lah semadi kita cerita haji ni kan macam mana kau? Ada kau sempat kau ke Gua Hirak ke?
1: Ayat tu sebab bini pun tengah
0: nak bercakap lah.
1: Batian.
0: Oh.
1: Anak kod yang tuha dua tian dua bulan. Jadi dah dapat naik. Jadi yang dah dapat naik kita ni pun dapat naik lah.
0: Tak ada masalah ya insyaAllah.
1: Tak ada masalah insyaAllah lain yang kali. Sebab tak juga bisa di naik yang dah naik. Jadi malum bahawa ayat tu bahawa mula kakal ujadangan tu semuanya bahawa. Bahawa kahwin. Jadi bini yang dah dapat kita ni jangan majalah. Jangan dengan sawang. Jangan putih bife lah.
0: Sama-sama adil lah.
1: InsyaAllah.
0: Kalau dah dapat itu insyaAllah akan datang.
1: Akan datang kita naik sama-sama.
0: Di Gua Hirak. Ini ingin hati ya. Cerita mulanya ni Padian ya. Ini cerita mana? Ukur yang ngadang-ngadakan ini memanja ya.
1: Cerita mana?
0: Cerita mana?
1: Jadi mudah-mudahan Padian-Padian yang ngajar haji kanohon selamat, mulih selamat, badan sihat, hati senang. Yang belum ngajar insyaAllah dapat ngajar, diberikan kesempatan oleh Allah menunaikan.
0: Amin. Itu doa kita ya. Untuk pedian-pedian kita. Jangan lupa kita doakan pedian-pedian kita yang ada di Makkah yakni untuk hajinya di sanalah. Kita di Kawang ada dua orang lah yang tahu.
1: Alhamdulillah, syukur.
0: Jadi alang-alang disebutin lagi memanca ya. Entai kita sudah tahu meluahi buagan Capik.
1: Mungkin Tuha mungkin capik pipinya. Capik ni hatinya grow thinner lah.
0: Macam kicup bukan je?
1: Kicupnya
0: ni ya.
1: Mungkin Tuha mungkin lampu. Mungkin Tuha mungkin capik. Makin cangkih ni kos.
0: Tapi amun cangkih yang anu tu 20-30-20 tu bisa ya.
1: Bisa.
0: Amun cangkih taus anu dijo bisa. Lihat cangkih yang ke atas tu ya. Macam buah epol jerangan, ada macam buah pe. Bulat mana ya kan? Amun buah epol bisa dikit kan? Buah pe ya gorgom lah tengah-tengah tu.
1: Iya los. Bukan macam tepayan lah.
0: Jadi jauh kebezanya capik dan angsip.
1: Capik angsip ni ya bukan pilihan lah. Ang hantap angsipnya ano adimu tuang jauh bedanya dari kamu. Hatinya angsip ni sudah takus ujo lagi. Macam itulah yang angsip ni.
0: Amun apa bisa jangan alus?
1: Alus.
0: Alus ni kiot. Enggak.
1: Alus likin.
0: Alus hantu jo alusnya yang sekong ni stampak ngenyemuhanya. Ya alus ni maknanya. Bukan ya hamba kan bukan ya anu.
1: Ya
0: damit nda pasa nda gemuk anu.
1: Alus ni ya ada dua konsep.
0: Oh.
1: Dua mana? Alus.
0: Alus ya.
1: Alus pipinya.
0: Ah, Waalaikumsalam. On air kami ni. Ah, sama pemancan ya. Wang Baitul Mal tu pemanca ya.
1: Halo Sani. Very smooth. Cantik. Halus. Ni jo halus pipimu. Hanta bisaimu. Halus.
0: Halus. Oh, halus.
1: Halus.
0: Itu
1: halus yang sebuting, halus damit.
0: Ah, halus damit yang unte.
1: Halus damit, hantap, halusnya kau ni Dayang. Alhamdulillah Dayang, bisa kau ni, halus. Halus hatinya damit, damit dan cantik lah.
0: Terbilang ya.
1: Ya.
0: Yeah. Eh, tetasa ni memencak. Oke, okay. Ini cerita kita lo nanti belajar bahasa Kedayan nadi hal jo lah anang dangankan belajar bahasa Kedayan cerita bahasa Kedayan yang nanga radio ini dapat kamu lihat kami di dalam TikTok Miri FM official ya. Dapat didengar di radio juga. Cerita kami ini cerita dalam bahasa Kedayan, cerita Pak Jojo. Jadi sama ko pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin. Jadi segmen khabar disebuti sudah, belajar bahasa Kedayan pun sudah. Jadi ini kita cerita bukan ni kepahlawanan kan, adventure ni.
1: Adventure. Kembara lah.
0: Kembara, cerita kembara ni si Tumpat. Jadi si Tumpat ni sudah pun amun kita ulang dikit cerita minggu biani ya, minggu alun patah ni si Tumpat sudah pun ada ke satu tempat nama sungainya tu sungai Meluah ke apa lupa ya, yang basah sungai itu
1: tempat itu Sungai Bangat.
0: Sungai Bangat ya. Terjumpa wang kaya zaman itu. Paling kaya umahnya basah sing sungai umah itu atas bukit. Jadi sudah yang minta kerja itu apa pekerjaan? Ia sudah jadi ajan. Tukang bang ya. Tukang bang. Sudah berbang. Baik hantep kah anda suaranya berbang.
1: Bisa.
0: Cuba kau cerita ni pemanca.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning to all my friends wherever you are. Dalam bahasa orang putih lah.
0: Yalah. Kita ni lang tutuangnya tu.
1: Padian-padian kita banyak di nanggi orang putih. Sampai tu tak.
0: Johnson tu kawan ke gitu bah biar ni.
1: Iya.
0: Tapi ya ke ano ke umah nuhun umah panjang Johnson tu.
1: Iya. jadi siapa tu tahu jadangan Jojo tu hidungnya mancung. Nolana mancung itu yang ko. Iya padian kita berasal dari nagi orang putih tu. jadi padian-padian mana-mana saja ada. Alam watah ni aku berjumpa padian-padian kita dalam satu acara di Sepupuk Kelamai Bahai ya. Jadinya banyak kami nanga Jojo sama doktor bilang kali ai satu jadinya. Alhamdulillah terima kasih yang nanga tu. Alhamdulillah kita sama-sama jadangan tu sharing jong putih ya. Bersama-sama lah nanga apa yang dicerita supaya kita ni senang hati. Jangan lupa padian-padian mana yang makan ubat tu ingat-ingat, jangan dah ingat makan ubat, terutama ubat tiga serangkai je.
0: Ubat anu dah kencing manis.
1: Lepas satu jangan hidup dalam tekanan ujung putih itu pressure. Sebab apa kadang-kadang tekanan pemikiran, tekanan hidup, membuat kita yang sakit itu lebih sakit. Dan selain daripada itu, bersenang-senang hati sambil kita ni berusaha untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan keluarga. Jaga diri, mudah-mudahan kita ni akan hidup senang hati. Jadi padian-padian minggu biani kita sama-sama nanga yang si Tumpat tani anak muda kurang lebih umur 18 tahun datang sudah ke Nagi yang bernama Nagi
0: Sungai Bangat.
1: Sungai Bangat. Jadi kita ni boleh gambarkan apabila Nagi itu Nagi pekan Sungai Bangat. Jadi hatinya ia sebuah pekan, pakan, bukan pekan, pakan. Mm-hmm. Bahasa kita ni kadayan pekan ni pakan. Jadi ada macam-macam ada di pakan itu, ada kadai, ada apa, tempat berjalan berjual beli, lepas itu di sungai, segala sikunyi, segala kapal ada, dan ano, Nagi Sungai Bangat ni jauh daripada lautan. Jadi itu si tempat ini sudah datang ke pakan itu berjumpa dengan saudaga yang bernama Kuntul.
0: Si Kuntul.
1: Kuntul ini gelaran daripada kepala Nagi. Ia digala orang kaya Kuntul. Lepas itu apabila si tempat ini sudah datang rumah si Kuntul ini, kelulusan waktu apa itu? Johor, Loho.
0: Loho, Loho.
1: Loho.
0: Waktu Loho.
1: Orang Kedayan ini dia ada berpada Zoho, Loho. Jadi bila Loho, Kuntul ini pun berpada siawang tumpatan ni wang ya. Kita ni sudah ada Loho ni. Jadi sama-sama kita menunai. Menunai apa uja si tumpatan ni? Sambahyang Loho. Pandai kau berbayang wang? Sebenarnya Kuntul ni bertanya tu ia main-main kan ya. Bukannya benarnya. Pandai kau berbayang? Wang Jojo?
0: Oh. Ya bertanya ngannya.
1: Bertanya ya. Kia bergalap-galap lah.
0: Ya waktu berjumpa juga yang tahu berjumpa. Apa-apa tapi kan ngetis lah.
1: Kan ngetis. Mun ano kana gayanya ano petuan uang kita ni melagau uang tua-tua petuan. Pak tuan. Aku ni mulanya yang engko kakal bujang-bujang dilagau oleh bisia peninianku uang tuan. Apa sebabnya aku pun dah tahu.
0: Tapi yang menolong tuha kadang indung petuan ngannya kan?
1: Indung petuan.
0: Tapi yang menolong ia jadi petuan.
1: Jadi uang tuan ni hatinya ia ada potensi sebagai macam kepimpinan lah, lihat-lihat macam itulah. Terutama bila sudah kita ni datang mulai haji, jadi banyak tahun tuha melagau uang tuan. Jadi bisa ni pun masuk ke dalam bangunan rumah siapa nama saudagar siapa nama itu?
0: Kuntul.
1: Bila sudah masuk, ia banyak lingkuk, kayak lingkuk kanan, lingkuk naik tangga. Lepas itu datanglah ada satu tempat tinggi, kawasannya basah, yang dinamakan balai. Balai.
0: Ini dalam kawasan kah ataupun dalam saumah itu juga?
1: Dalam kawasan rumah.
0: Lain bangunan lah.
1: Lain bangunan.
0: Oh, tapi kawasan itu?
1: Kawasan yang atas bukit tu.
0: Tapi tidak berpagar ya?
1: Tidak berpagar. Jadi ada tempatnya dengan tujuh ngambi aing sambahyang. Uja uang kangen ni baudo. Uja kita ni mulanya ngambi aing sambahyang.
0: Ndak.
1: Apa?
0: Bekaut. Kakak kan, bekaut kan?
1: Lo jo.
0: Aku ni aku sambahyang. Alun tu aku bekaut ni aku. Eh, nuhun kau mau mungkin bekaut.
1: Bekaut, benar bekaut. Ada jo yang ngambi sambahyang, ada jo yang bekaut. Bekaut sudah kamu ang. Jadi bisa itu pun bekaut. Yang sebenarnya tuan hatap kaya balai itu. Balai itu kaya macam surau lah.
0: Multi ya.
1: Nah, jadi
0: banyak kegunaan.
1: Jadi banyak tepayan ipang apa tujuh bakaut. Mulanya bukannya ada aing yang macam kangen nih bepaip.
0: Tapi mengucungannya mun de aing di atas kan.
1: Tapi rumah bisi itu

0: Ya gunung itu bisa sambung-sambung segala nibong, segala buluh, segala apa. Aing itu dibawa ke kawasan rumah yang saudaga orang kaya Kuntul.
1: Ada teknologi sudah ya?
0: Ada tuh, teknologi.
1: Tapi zaman ini, saya ibu tahun mulanya, minyak gas kekal ada sudah ke itu? Macam mana bisa?
0: Belum ada minyak gas.
1: Macam malam ya?
0: Malam itu bisa pakai
1: lampung gas belum ada?
0: Lampung minyak piasau.
1: Lampung. Tahu juang kedayan ya?
0: Tahu.
1: Lampung minyak piasau, minyak supa kah?
0: Minyak supa.
1: Baik kah?
0: Baik.
1: Mana yang babidut? Dieselnya tuh kah ataupun yang minyak supa?
0: Minyak supa nih.
1: Ada babidut lah.
0: Ada hijau dikit.
1: Oh.
0: Iya, di supanya beberapa kali. Jadi pakainya ya nih pakai masak lain, pakai lampung lain. Macam itu tah.
1: Mm-hmm.
0: Jadi lepas satu si tumpat tani pikirnya Leo Kuntul tu, saudaga Kuntul tu, ya bana yang kanyo babangat tu. Rupanya saudaga Kuntul tu mula-mula kejadangan tu kan
1: begalap.
0: Tapi si tumpat tani pikirnya benarnya.
1: Wong muda-muda, lah, ada pericaba juga.
0: Ada pericaba. Kamu kau mulanya, kita mulanya Wang. Abah, putung tanda.
1: Wah, alum tendangan habis cuman ini sudah tuh. Gakal tepuk-tepuk tuh taus dia berjual. Dari mana, hendak ke mana. Nyani jadi itu. Buatannya nih, dangan. Habis jenya nih, keluar dangan.
0: Rupanya dangan tuh yang bapak dah putung dia tuh begalap.
1: Begalap nganya, salah. Bana-bana. Bah, bercerita kita lagi tuh.
0: Jadi
1: lepas. Bunyinya bang, tuh macam mana bunyinya bang itu.
0: Jadi lepas satu si tumpat ini pun kehadapan. Ih, jadangan. Siapa yang nyuh? Apa signal bisa tuh? Dua menit?
1: Enggak, batal lagi tuh. Ntar ya, bisa tuh ngeliat juru teknik dengan cara-caranya, penerbit sana tuh.
0: Oh iya, so goyang-goyang kepala.
1: Goyang-goyang kepala.
0: Jadi lepas satu si tumpan ni ke hadapan. Mulanya bukannya ada mikrofon. Mikrofon jadi kah?
1: Zaman itu iyalah. Jadi kan ni ya tu ndak ada ni mulanya.
0: Ndak
1: ada istilah tukang licang aja. Tukang licang ada mikrofon.
0: Lepas satu si tumpat ni bana-bana ke hadapan. Ya ada bau pundutan. Pundutan kekal di bawahnya ke sana kemai, di tauhnya sing dinding pundutan. Jadi ya ke hadapan ya pun babang. Allahu akbar, Allahu akbar. Kurang lebih macam itulah. Sayur jadangan tu apa sayur
1: yang macam-macam hati macam jadang
0: menjauh macam, hati
1: macam di kengan ni macam tangkai jantung di itu kena lut-lut hati di itu macam kena jamah-jamah
0: loh
1: baik hantap ya ya ajan mana pakainya tu ajan Makkah ke Madinah
0: ajan Makkah
1: baik hantap bunyi itu
0: tapi ya aluman saya ke Makkah ajan yang di dangannya pokoknya ajan babang ajan yang dipelajainya, babang yang dipelajainya kampungnya. Kampungnya bernama kampung apa? Kampung Kindana.
1: Kampung Kindana, merantau dah.
0: Merantau ke kampung Sungai Bangat.
1: Menanggal suaranya tuh.
0: Manalang, dengan yang
1: atas bukit,
0: atas bukit, dengan yang nangah di bawah, jadangan, kaju dengan. Lain lakunya suaranya yang saya nih. Bukan macam suara yang selaju-selaju kita dengar. Allah dia dengar. Siapa uangnya yang berbangga ni?
1: Bini laki.
0: Bini laki tuan muda. Ia akan melihat siapa yang berbangga tu. Yang azan, yang berbangga tu. Lepas satu sembahyang pun habis. Jadi ia pun turun. Rupanya Kuntul ni sudah nunggu.

0: Kuntul? Saudaga.
1: Saudaga.
0: Saudaga Kuntul.
1: Saudaga Kuntul. Uang.
0: Yang imam, imamnya siapa? Bukannya Kuntul?
1: Bukannya Kuntul, uang lain jadi imam.
0: Oh, Kuntul ini boleh juga, tapi anda mau ke hadapan?
1: Anda mau ke hadapan.
0: Nunggu?
1: Nunggu.
0: Halaman kah mana nunggu?
1: Bukan, nunggu siawang tumpat tani.
0: Habis sembayang?
1: Habis sembayang di hujanya. Ama yang sembayang tu 20-30 uang.
0: Oh, payah jom hunja lah tu. Kalau ada 3 uang memang tidak payah ditunggu. Tidak payah. Diupuk saja. Ini nunggu lah.
1: Nunggu lepas satu uangnya. Eh, mana luahmu uang? Kampung mana luahmu? Siapa indongmu? Jadi lepas satu, ia pun terkejut. Dia sangka-sangka. Si tempat ini wajah dengan tu babang luan hantap bisa ya. Wajah dengan tu macam jamu selaju bah. Bong tabang, bong banti.
0: Anak ada sudah kata-katanya tu juga sih.
1: Ada. Lepas daun kuku.
0: Daun banti.
1: Daun banti.
0: Bayangkan daun kuku na abang nyanyi. Mana-mana, tabang dapat sayap hinggap dan berbatis betul.
1: Loh. 5 minit lagi, Wang.
0: Ah, 5 minit. Jadi,
1: terima kasih, Wang.
0: Jadi
1: lepas satu, Wang. Bakasani kau mah, Wang. Kita ni makan sama-sama. Aku ni hatinya manggil kau tah. Sama-sama kita ni. Jadi si tempat ini galat.
0: Bukan.
1: Tahu kau hati galat?
0: Oh, galat, bukan ini galak.
1: Galat.
0: Makan pinang bebaya-baya. Makan pinang galat-galatan. Mari dikacip bebaya-baya. Kan ku pinang galat-galatan. Takut ku pilih sama mukaya.
1: Pandai kau, Jo. Kampung Kelolit berbukit-bukit.
0: Oh ya.
1: Tempat dengan mencari rutan. Kasih sayangku bukan sedikit. 7 gunung, 7 lautan.
0: Hai, 2-3 agungku patah. 2-3 gunung kulangkah. Mana kan dapat. Patahan jarum. 2-3 dah salah. Itulah. Okey,
1: baca. Kalau begitu orang kamu puan. Kain pelikat di atas pati. Kalau begitu katamu tuan, alangkah senang di dalam hati.
0: Mantap baik punya kata-kata. Anang pandai kau ni berkata-kata ni memancah ya. Luluh bahati dengan nanga ya.
1: Insya Allah.
0: Sebayan yang mata bini-bini nanga.
1: Itu tah. Jadi lepas itu bisa itu pun dibawa oleh Lia Kuntul. Bukan dah
0: Saudaga.
1: Kuntul. Saudaga. Uang kaya Kuntul. Bawa si tumpatan ni. Tumpatan ni dengan rasa malu, dengan rasa segan, dengan rasa silu, dengan rasa rendah diri. Dalam bahasa Melayu lah. Aku ni, Saudaga. Jangan ku dilagau, Saudaga.
0: Saudaga Kuntul lah.
1: Saudaga Kuntul. Lagau sejak ku,
0: Tengahnya.
1: Lebih siap pun berjalan masuk kai masuk kanan turun naik. Rupanya jauh tujuh makanan ni.
0: Bukan di rumah.
1: Kira-kira di rumah tapi ia macam ada satu tempat makan tengah hari.
0: Hey, Padian, kita nak tahu apakah makanannya yang mulanya mengkali goreng hati pelandok ke itu ataupun nengalah masak hitam, masak kunyit ke. Nda kita ni antawalam apa itu dan kita pun dah tahu lagi si tumpat ni dapatkah ia dibaikkan aja oleh Saudaga Kuntul. InsyaAllah akan dijawab minggu hadapan. Ni pemanca ya. Amun dah gagal. Siapa aku tahu. Makin lama makin batah. Pemanca ni kan gagal juga macam aku juga. Lepas ni mungkin kita akan cuti lagi macam mana kan mungkin kita akan nuhun kah makan angin kah. Jadi antau alam ya kita akan sambung minggu hadapan. Tapi insyaallah minggu hadapan ada lepas satu kita cuti lagi lah.
1: Yeah.
0: Okey, jadi ni pemanca. 30 saat negeri pemanca.
1: Pak Adian, di mana saja harapan kita masa hadapan dan lain dan bukan anak-anak cucu-cucu kita. Mana yang kakak bersekolah tu, suruh bersekolah benar-benar, belajar benar-benar, usai-usai. Jangan buang masa akhirnya yang lepalu tu. Jadi mudah-mudahan anak cucu kita pandai-pandai, pinta-pinta, kemudian air jadi orang basa, jadi orang kaya, pemikir, bertaraf dunia.
0: Ah, hitungannya dari aku Pak Jojo, rakan penerbit Leonard Nandong anak Melepong, rakan juru teknik kita anak Dedi Agnes, dan juga Afik Madili rakan medsos kita, ucapkan terima kasih Pak Dian, terima kasih semuanya, jumpa lagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Selamat tengah hari, bergelang aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Sarawak dipinta ngambil inspirasi dari pemujur pelilih menua Yunan China, bak pengawak negap ke pemansa menua, patut nyadi ke contoh. Pemujur menuanya kelebihagi bak sektor kuasa ulih di Kenak Baru, dagang temuai ngau bertanam bertupi. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian madah ke Yunan ngerikut pemujur ke nyelai bak kapasiti kuasa ulih di Kenak Baru, dimanggai kira 100 gigawan. Dibanding hari penyampaunya, jauh lebih besar lagi. Hari ditaga ke ngau Sarawak ianya 15 gigawan, manggai dalam tahun 2035. Kelimpai harinya, sektor dagangan temuai Yunan Megak nerima kira 700 juta ikut temuai dimandang ke penyampau penegap menua Yunan bak industrinya. Ia maksud ke Jakarta bak pengawak nasih tanah bak projek memorial Nangkiau Jigong di Kuching. Berbangunnya Dato' Amar Dato' Sim madah ke pengawak ngagak memorial tu ukai seminak ke tanda sejarah pengawak sidak dulu keliak dan maya jeman Perang Dunia Kedua dan megak mandang ke kawal bakih di Merwan antara Sarawak ngau China. Hari ke-6, AUM Konsel Negeri Dun Sarawak ungkup AUM ke terubah penggal kelima diterus ke Sarito. Sapi Speaker Dun, Dato' Idris Buang, bak proklamasen ya, madah ke bisik tiga iku adun, dak datai ngulu AUM tu. Tu antara adun tindak datai ngulu AUM tu, ianya Sapi Menteri Pengerai Mansia Mayuah, pengawak berubah ngau perintah lokal. Kemegak Kaban Konsel Negeri Sitak Merudi, Dato' Dr. Penguang Manggil, ngau Kaban Konsel Negeri Sitak Pelagus, Wilson Nyabung Ijang, tindak datai Sarito. Lalu ditangkan ke Kaban Konsel Negeri Sitak Tanjung Datuk, Azizul Anwar Adnan, nak datai nyentuk ngagai 20 hari bulan 5 tu. AUM tu ditampung ngau sesi nyimpul pengawak, hari Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansang Bakat, Dato' Sri Roland Sagah Wiin, ditangkan Menteri Perengkah Guna Gau Penyambung, Dato' Sri Julahin Rawi. Udahnya sesi disambung Gau Jakob Penutup Hari Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai, serta Megap Menteri Pengangkut, Dato' Sri Lee Kim Shin. Kuching Music Festival 2026 ke diatur malam kedua cukup ricah. Laban lebih 50,000 ikut temuai datai ngemenuah ke pada Merdeka de malam. Lebuh bala artis hari menua tu ngau menuh luar udah mayuh nampak penyelebak bak dunia pemerindang di balan curiati bala peminat hari semua renggat umur. Festival tu dibalat dikerinduk ke serta dianti-anti bala peminat lebuh siku penanyi ke terbilang bisa berlagu merindang ianya Cakrahan Ari Indonesia. Sama begak bisa merindang malamnya artis peranak menua tumpu Mal Imran. Festival tu balat diricah ke ngau penatai Menteri Dagangan Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sama bisa datai, ianya Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdul Rahman Junaidi, ngau Dato' Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara, Dato' Hilmi Osman. Siku lelaki dari Kampung Moyan Laut Asa Jaya ke Gawak Kontriak. Berbadi nyawa pengudang motosikalnya ke dibaik terpawah lemai kemari. Nitiah ke penerang pemangkuk Kepala Polis Pelilih Kota Semeraan, DSP Barry William. Adah ke lelaki itu dikelala ngau nama Suhaimi Supi ke berumur 47 tahun. Bak penusah itu kenyadi, urung pukul 6 lemai. Dipelebak ke lelaki itu nguji dekat nyeliah ke siku anamit ke benung Belanda bak tisi jalai. Dan tajak pihak lelaki itu balat terpawah ngagai tengah jalai lalu ngujung ke ia balat bakal. Nebih mit ke bisik berkawal ngau penusah itu seminak bakal mimit ajak ketinggal di lantai berkaki. DSP Barry William madah ke munyinyat lebuah ke di telefon RTM di Kuching pagi itu tadi
Madahkah lelaki itu ditetapkan berbadi nyawa hari Raban UPS Perubat Klinik Pengerai Asa Jaya pukul 7.50 minit malam. Kes itu dipansia mengenai Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tunakah kami nabur ke berita RY FM. Jadi berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching. Jadi kita terus ngagai YFM Sibu.

Okey, peningat mereka selamat tengah hari. Bertemu baru kita ke tengah hari itu. Kena tengah hari hari 1, 18 bulan 5 tahun 2026. Dia kami hari YFM Sibu ke tengah hari itu datai baru. Dekat pukulan kita dalam timpuh 3 jam tu lagi peningat mayu lah. Berengkah hari pukul 12 tu nyentuh agak pukul 3 ngali hari tu lagi. Nur kami dekat ngeluar ke mayu macam program. Ke bisik sudah disedia bala pengeluar program hari YFM Sibu. Kelimpah ti dekat berkongsi ke berita ngau bala peningat. Serta merenang kita ngau lagu. Ya ke bisik sudah ditusun bak playlist kita ungkup ke sehari itu peningat mayu ya. Jadi nak berasai pejam jalan menyekutai tinggal lebih kurang 13 hari dagi kita ke Bangsa Dayak. Dekat nyambut hari gawai tahun 2026 kena 1006. Tahun 2026 ya. Labak aku bala peningat kita semua udah nyedia ke direk sekali aku dah minta komisi tau ke bisa udah mupuk berbeli ke sekedar barang ke dekena kita nyambut hari gawai tau ke bisa udah mupuk berbeli ke tiket bilun untuk bala peningat kita ke jauh lalu ke semak megak udah mupuk ngatur perjalai direk. Nama pun pengawak ke di kerja tengah hari tu aku nyampi tau ke ngarap ke bala peningat kita sama belak lantang, sama belak gerai, api yang meka, sama belak ngemuan pengerindu ke pangan direk ya.

Nya lagu ke dikena ngepun ke awak ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu laba aku bisik meria ai mata sekedak kena boleh pulai gawai dengan lagu nah. Dengan lagu gawai nah dengan awak nak kita boleh pulai tahun tu tahun duri ga tau ke maya bukai ga nyangka pengawak ke di kerja kita nak boleh diseliah kalai kita nak boleh bertemu di rest rumah ke tahun tu tau ke bisiknya nitih gintir hanya kat tahun sitiknya kemarin ngagai balan tua tahun tok pun kita ngagai bilik di rempo teh kemunyinya deh lepas nanti kita berarti ke lebih agak bangsa kita dan kita bisa adat ke bekenya peninga bersilik nur kita mulai ke di rempo hari gawai tau ke bak pengrami bukai retinya kita sama belak bagi belak nadai berpindang di buang ngau pengadire tahun tok ngagai siko tahun ni ngagai siko amat mepole gawai ni pihak sama aja gawai deh minat kita ke nak bertemu ngau di res rumah meh hante kita pulang ngagai tua kita nyak pun kita serumah ganya deh panjung kita udah ngampi orang kia kita serumah magai menya kabar belayan kita magai nah jadi ya ke pulai gawai munyi kaku hari pun tadi kada ke bejakok beradio kada ke merenang kita tengah hari tu ngarap ke sama berjimat meh lebih maya kita mulai ke direk ke menua sekali ke kita bertengah ke rantau jalai tau ke kita ke bisik menua ke ge berkena ke tau ke bertepan ke perahu berjimat jaga pengelikun direk nah jadi urungnya pukul 12.30 minit tu lagi dia kita bisa temuai adik kangau ke studio dalam program Ranau Temuai. Budaya pukul 1 kita bisa squad trio 1.15 terus ke Kapit dengan mendiang ke berita dari Kapit. Pukul 2 program pendiau pengidu aku 2.45 lagi secangkir kopi. Lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ungkup ke Sarito peninga ya. Ngenang sebengke program tok ke pengawak ke bisa udah mujur diatur ianya pengawak fun walk 10,000 singkang. Ya kedia tu pis pengerai bagi menua kita di Sibu di tu nyerumak ngau jelajah agenda nasional Malaysia sehat atau ke AMNS udah mujur megak di pejalai atau ke diatur badataran tuntung ku bucang di Sibu lalu program bisa udah digulo yang berbahagia Datuk Sri Zahrul Hakim bin Abdullah Sapit Ketua Sekretari Wang Opis Menteri Pengerai Menua Malaysia pihak megak bisa digulo yang berusaha Dr. Veronica Lugeh, pengarah-pengerai Negeri Sarawak yang berusaha Encik Banggis Mungga, Sapit pengarah-pengerai Menua Sarawak Megap ngau yang berusaha Dr. T. Junhun ianya pemesai upis pengerai bagi menua kita di Sibu Dito ya. Jadi aku merik tabik puji ngagai semua bala orang di Sibu Dito ke bisik udah ngau ngerami ke program Fun Walk jadi penyampau sidak antin itu ya ke berita ke diterima bisa 1,500 ikut ngau ngambil bagi ya. Terima kasih maka ngagai bala agensi perintah ya ke bisa udah nyukung program tu. Baka agensi anti dadah kebangsaan, tim kombi Sibu, Upis Kastam Diraja Malaysia, MKN, ILKKM, Upis Pengerai bagi menua Sibu, Upis Pemadah Sibu, Upis perintah ngau upis ke ukai kuasa perintah bab pagi menua Sibu ngau 1500 iko orang ke ngau megak ya bab pengawak berjalai bermala mayuh tok tok ke dikumai fun walk ke diatur nyeruma ANMS 2026 ya hanya ngenang berita ke bisa udah diatur ujung minggu tu tadi puji Tuhan pengawak nitih ke utai ke di Prambo lalu pihak megak mayu agi program-program bukai nanti kita medak belah media ramah ke dia tok lebih agi program gawai okey seminar di Sibu kita medak bagi menua bukai megak benua dia tok pekit kumang gawai pihak megak pekit main asal ya.

Nyak lagu Gawai Megah Peninga, lagu ke diberi nama Tubai Langkuang ke tengah hari itu. Amat kena, mesan bala ke pulai gawai, ibu amayu cerita tak bertunga, bertunai berbutik, mantai ke ati ti tetengu atau ke lelengau ke pangan diri. Nah, kelalu mayu cerita lagi munyi ke kaban kunyu bula kita lagi. Nah, awnyu pulai ngagai program kita nangkan ke tok Peninga sebelum kita boleh ngotemui kita ke tengah hari itu. Aku dekat maca sitik jika pesan. Jadi pesan tu ditujo ngagai semua kapal melayan ti ngelala ni yang Victor Jambu ane awal. Pesan minta semua kita datai engau semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu ane awal tu kena 23/5/2026 kena arena pukul 10 pagi semayang misa lalu pukul 7:30 malam bisik makai lalu beranau mainnya Nur ngatur pengawat tu bak lorong 1 lot 469 Taman Bintang Bintangur. Jadi ngarap ke semua kawan belayan ti dituju ke pesan bisik mendiang ke pesan ke tengah hari itu ti minta kita ratai engau semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu ane awal ya. Udahnya peringan angkan keto pesan megak inya pesan ti kedua. Dituju ngagai semua kapal melayan ke Riau Basibu Jaya benanga begoyang ba rumah asa nangang kuah ketiba suang di Bintulu Miri Kucing di Abuk Seriaman di Insebayang Lubu Antung Odili Janjulau serta semua kita ti diau di sebarang alai ti ngelala ni yang Edwin Umpeng anek berayun tau ke apai ayat. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai lorong 7i nomor 2G Sibu Jaya 8/23/5/2026 pukul 7 lemai dekat ngintu setahun ni yang Edwin anek berayun tau ke apai ayat ke udah nadai ya. Jadi ngarap ke semua kapal belayan bisik mendiang ke pesan tengah hari itu. Nya duit dulu je ke pesan dia kena taik aku. Udah tu lagi, udah ranau temuai. Aku nak ke alah kena taik ke berita-berita berat atau ke jakuk gerah ke bisik diterima kami. Hari Bala Peninga kita hebat YFM Sibu.

0: Okeynya lagu dia kena berenang kita ke tengah hari tu opening ah. Mic jam kita di studio di tok dah pukul 12 tengah tengah hari. Dia tok jam tok ke maya nur kita mulai dalam program randau temuai kita ke tengah hari tu. Jadi ke tengah hari tu kita bisa Tuan Jelapin Anak Entalai ianya ketua cawangan JPJ Jabatan Pengangkutan Jalan bagi benua kita di Sibu di tok ya. Jadi ke tengah hari tu aku ngau basa megak ngelalu ke nuan tuan serta mere selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari DJ. Terima kasih dah kagau kami ke Kunti buka ke tengah hari tu.
0: Jadi tengah hari tu kira ke gerai puji Tuhan ya tuan.
1: Puji Tuhan gerai.
0: Jadi aku tu merek terima kasih angin wan naban boleh limpang ke studio tengah hari tu.
1: Sama-sama. Siti ri tengok ngau.
0: lalu bala peninga nanti nyemak kita bisi medak kami ba Facebook kita boleh medak tau kedinga ke randau kami dengan Facebook Sibu FM lalu kita ke ba radio ku nak uliah ngenatai ke randau kami duai ngau nak penerang ambek ku tetu nyentuh di dinga bala kita. Kelebih lagi tangguh pengawak kita itu nyaga pengelikun di Rempu bak rantau jalan ini ya tuan.
1: Iya.
0: Nanti ku berarti ke utai ke di baik nuan tu pun cukup mana laban kita nemu nak lama lagi kita kat nyambut pengerami hari gawai nah.
1: Betul. Sekali ngawari raya haji.
0: Sekali ngawari raya haji. Iya. Tang sebenarnya tuan ngemai rantau tu aku ujung kage. Lapak aku untuk kali kedua me tua udah bertungak buat studio dah.
1: Iya, kali kedua.
0: Tan ada gak salah nanti nyemak nuan tu madah ke diri nuan tu ngagai bala peninga kita. Lalu nama kini tanggung pengawak nuan lebih lagi pada dalam nuan ti nyaga pengelikun jalan lalu untuk nah.
1: Okey, terima kasih DJ Lucia Terubah. Sekali lagi kumberi selamat tengah hari ngagai semua peninga kita ke bawah luar dia lah. Jadi aku munyi ke dah dipadah ke DJ kita report tadi Jelapin Antalai ketua ba upis kereta darat atau ke JPJ lah pampang Sibu itu. Jadi Siti ri tangguh pengawak ke pangku aku ba perkara pengelikuan jalan raya tu aja. Megai tanjuk tangguh pengawak ngatur serta tentu ke pengawak ngiri pemerhati ngau nerit ke atur jalan lun ngambi ke dipialai ke ngau efektif atau ke bekeni kita nyebut berkesan tu. Ngambi ku tanya bisi hasil di pedak. Ukai seminat di perjalanan ke kita itu tanya hasil dan ada di pedak. Hanya Siti ini tengok pengakau. Jadi laban atur polisi itu ngau gari lalau ya. Ndang sudah ditetap ke upis kami hari Putrajaya, ngau hari negeri. Jadi nyak mau tanya di titiah ke kami, di perjalanan ke kami. Dikena kami nerit ke undang-undang ngambil kotanya. Nyamai kami berjalanan nerit ke undang-undang lalu uliah di titiah ke Mesia Mayu. Tujuh yang ndang ada tujuh bukai. Laban kena kita nya ngurang ke penyampau atau ke ngurang ke penusah babadi ba jalan raya.
0: Jadi itu tuan nama nanti kita medak yang kebuah isu pengelikun ba jalan lalu untuk cukup berguna lalu patut lebih lagi orang ke berkuasa baka kita tu nah. Okay. Berarti ke perkara tu.
1: Nama dia laban nanti kita berarti ke dia tu. Selalu nak kita medak insiden atau ke penusah babadi ba jalan raya. Jalan kami Siti Ari Upis ke ngemeran ke pengelikuan tu. Jadi mayu hamat udah pengawak kena gagak nyala Siti Ari cara kami ngadu kota tu ngambil kota tu ndak nyadi laban nanti kita medak di jer pengawak ataupun penusah babadi bak jalan raya tu kais minat munah nyawa. Ya tau ngasuh kita nya lenyau lah tau tengkira tau ke gerugak pengantang mesia mayu ambil ke banding lah kita babadi buat jalan alun kereta kita rusak lemparnya utai bukai ke dalam kereta yang mungkin rusak naik buah kita nyebut nyawa lah naik buah kita nyebut kita kena babadi bakal apa semua jalan pansiak mereka dah nunjuk ke penusah babadi buat jalan alun untuk merimpas kebesaran dengan benua kita dari sukut yang tadi ada nyawa kita lenyau kita nyak tiap babalat babadi nyau mati nyak tapi munyi udah nyak tak balat bakal. Jadi ungkus mega ungkus sosioekonomi yang tahu jadi tinggi. Yang kau orang bisik kat nanya nama ke bah laban kami sidian laban kami babadi berjalan raya atau ngasuh sosioekonomi itu tinggi. Jadi kebenaran di jentik kita nya bisik babadi batu dia ke penusah berjalan raya. Kita nya masuk ke hospital ambil ke bandiang. Jadi dia tadi dah ungkus kita ke perubat ke dia semua tu Siti hari kena tanggung perintah. Kos kena tanggung perintahnya di utai tu makai ngasuh sosioekonomi kita itu tak dikacau. Apa ya? Jadi pihak mega nanti kita yang medak kadang-kadang insiden tu ya tak melanggar utai ke kemisi ke buat isi jalai bastin ambil ke banding tiang telefon tiang api jadi kena ngadu kena ungkus kena ngeripe utainya baru siti hari belanja ke ditanggung perintahnya lah dari segi sisi ekonomi inti babadi buat jalan raya tu bisik dar utainya ngenatai ke penyait lah ngagai sisi ekonomi kita ukai natai ke pemanah.
0: Ya, retin tadi kita meda hari semua sukut tau kai tak berarti ke pengelikun jalan alun kita gati nyaga nyawa ke babadin lah nepi tuan.
1: Iya. Leban ti ke ambil ke banding ah. Ba tahun 2024 sebab setiap pemasiak pengelikun jalan alun tau ke miros ah. Sidak ya belabak ke pengerugi oleh manggai ngagai 19.7 bilion setahun ketegar hari penusah jalan alun tu tadi. Tusah babadi berjalan alun nyalai. Ketegalnya tadi kita kami ngau polis amat betul-betul minta lah mesia mayuah sama berjimat buat jalan aluan nanti uliah kita ngurang ke yang kau ndak lah uliah kita kusung bapak dia buat jalan aluan sikit ndak uliah tang kurang ke lah. Baik ke banding tahunnya kemarin 10 mungkin tahun untuk 5 atau ke 4 begitu ya DJ.
0: Awnya bapangai ngagai kita ke betengah ke jalan alun ke nya
1: ya, tuan. Iya.
0: Nanti nuan ke nyadi ketua lebih lagi kita kegawak bak upis pengangkut jalai bak menua kita di Malaysia hari itu. Nanti hari perhati tau ke pansia kita na. Ni utai ke nyadi kepun penusah berbadi jalalun tau oleh nyadi na.
1: Ni teh ke pansia hari meros tau ke ngawari kemimpu lah. Kita suah mendak bak media ramah. Nyadi penusah berjadi berbadi bak jalalun tau. Nang ya nak oleh kengai ke kita utainya berpuan hari kita impu jadi hari perangai kita impu ke mai kereta mai perengkap pengangkutnya di laban suah utai tu nyadi dari perti ke kami nanti ya bisi apa-apa jadi orang selalu bersalah ke kereta kereta tu nak ada beri apa semua tang ya ke benar utainya nak berpuan hari kita impu nyalai ngai nak ngai pun kita kak nerima hari kita berpuan hari kita utainya ke mayu hagi nyadi.
0: Retin tadi kira ke uleh kita ke deriba tok meh jadi kepun utanya nah.
1: Iya laban kadang-kadang kita itu bisi ndak ngasih ke tanda jalai. Ke banding lah seluahnya di dia tu piten. Bok piten delaban piten tadi. Ndak ndak tau delaban delaban nanya nya. Ngujung ke nya babadi ke. Hanya siti ari kebuah lah nama kebuah perusahaan babadi berjalan aluan tetap nyadi.
0: Ya, nyuna berat katu.
1: Iya.
0: Udahnya nanti kita meda bak tangguh pengawal agensi ambil kebani yang bakal kena sebut nuan tadi kelimpah hari JPJ nah bisik ke PDRM tadi nah. Kati ke kita tu nentu ke pengelikun bak jalan alun
1: kami ngau PDRM tu siti kami tu nerit ke siti undang-undang disebut kita Akta Pengangkutan Jalan 1947 jadi bakawal ngau kereta ke bak jalan alun tak ke undang-undang pengelikun bak jalan alun kena kami sama ngau polis pun ke. Jadi siti hari pengawak kami yang agak operasi begulai. Siti hari pengawak kami yang agak operasi begulai atau ke obos padu kami nyebut lah. Jadi kelimpah renyak kami juga aku percaya sidak polis bersama kita itu ngagak kimpin, ngirik pemerhati-hati ngagak orang mayuah ngambil ke sama berjimat sama nemu undang-undang kelimpah renyak nemu sama kak nitih ke undang-undang maya ke bak jalan raya. Laban nanti tidak berkata di jamunya kan ada sebut akunya tadi. Tanya tahu nak menatai ke penusah ngai kita ke berkena ke jalan raya tu tadi. Kelimpah rinyak juga kami bisik ngagak kerjasama tak ke kerjasama ngau sidak lembaga pelisinan kedua perdagangan ya ke ngeluar ke permit sidak luri bas apa semuanya upisnya jadi ngau puspakum jadi kita berandau suah bertunggak ngasih sidak ya mikir ke bekeni cara kita itu uleh ngurang ke penusah babadi berjalan raya nyalai sidak ya ngena cara sidak jadi puspakum ngena cara puspakum bakal ngecek kereta apa semua ngambil kotanya ndang udah tentu selamat dikena berjalan raya baru sidak yang lepas kotanya uleh dikena berjalan raya nyalai kelimpah harinya kami mega ndang selalu ngagak program evokasi tak ngiri pemerhati-hati ngagai manusia mayu. Laban di peda utai tu siti ke kumbai kami tau kumbai kami manah lah di jail laban ari urang ke diberi kita penemu, diiri kita ingat pemerhati berkata ia nemu atur buat jalan raya lalu ukai seminak ia nemu bisik sekedar yang dah lalu dititiah kaya jadi nanti ia nitiah ke atur jalan raya atau tadi lubah ukai ngong bendak tang lubah ya ke ke badi buat jalan raya apa semua lawan contoh hujan tiap mia hujan tak kita laju
0: ya
1: nanti kita nak nitiah ke atur buat jalan raya tapi kita tak nitiah ke nya hujan kok nak gitu laju tok ke ngujuang kaya bapa di.
0: Kadang jalan licau ulih ngaso pawal
1: ke nya. Betul ini, betul ya ya. Laban bisi orang kadang-kadang aku minta ampun ngagai bala peninga. Amat ya udah bisi desi tentang pengelama ya udah megai kereta, megai perka pengangkut tahu ke. Jadi ke siti penanggul lalu ngujuang kaya tak bapa di di laban bisi maya kita itu beriak nyinyit apa semua. Nanti nuan dak. Nadai penuh lebok reti. Tahu nang nate ke penusa.
0: Ya, dengan samanya peningau kita ngasuh kita aja, aku tu berarti peningau kita semua deh. Laban kita itu pun orang ke berkena ke jalan lalu untuk nanti yang hari. Udahnya tuan nanti bakal nuan medak lah hari segi ulah orang ke driba rantau jalan itu tahu ke sidak ke bebai perengka pengangkut tu. Ini besai guna ulah sidak tentu nyemak sidak ya sama belak berbasa ke pengadirek berkena ke jalan lalu tentu ya bisi empas ke mana nah?
1: Oh, mana mata jangnya dia. Jadi tuk mau teker karap ke kami jaka aku semua upis ke mengai undang-undang kenerit ke adat tu nanti kita nyak sama berbahasa ke pangan diri nyak cukup manah perkara ke cukup manah lalu nyak kena dipinta kami nyalai kami ngagak program ngiri pemerhati ngambil ke kita sama berbahasa ke pangan diri aku ngon wan ambil kebandian wan minta jalai boleh aku merik nuan tang ti nuan minta aku ngai merik ujo-ujo sama ke berujuk dia nyata menjadi pulai ke penusah ke ngagai kita nya lai nya ke patut nanti sama-sama bala kita nya sama bisik pemerhati hati sama bisik basa ngapangan diri maya kita ke berkena ke pengangkut kuat buat jalan raya nya ke cukup mana patut amat dititiah kita patut amat bisik de kembuan kita perkara ke bangsanya
0: ya jadi nya pesan hari tuan JPJ kita tengah hari itu opening udah nya sitit agi tuan atau daripada kita bakal penyalah kami tang ya ulih pulai ke penanggung agai semua orang ulih kadangnya ulih naban ke nyawa ambil ke contoh bakal sengapak geliah nah
1: ya ya
0: au mutuang ba garis berkembang ba dua kita nak patut dua kita ngeliah teh ke bekenya katanya tuan
1: segi betul di je laban suah kami pun hari diperhati ke kami maya kami ke berjalai ke pengawak nerit ke undang kadang-kadang orangnya kena saman jadi jakuk suah disebut sedak mit aja atau penyalah tuan ku ya tahun ibu saman amat ya mit utanya pada mit tampas ya ngagai maya kita ke bebaik ke kereta ambil ke bandiang dah lampu signal kapa kau nak nyebut ku nyak jangka kau nemu semua apa peninggal nama kau nyebut lampu signal tu tek nuan kak bilok ke kiri atau ke kanan tanya dak de break nuan angkat tak pasut ranya ada simpang jadi ndak nemu kak kini ke pejalan nuan nya tai tu tadi tau ngujung ke kita babadi ngan di belantak buat ngapangan diri bekenya muka te lampunya reganya ndak tak mar kadang-kadang tanya ndak hidup asuhan nuan ndak nemu madah ngagai orang bukai kak kini ke pejalan nuan utai tu pun tau ngujung ke kita nya babadi buat jalan raya amat utainya mit nya dai ngagai bala peninggal anang kalau mendak utainya mit dar ke tu kan patut tu ngatai ke penusah ngagai ke utang patut utainya tahu ngatai ke penusah ngagai kita
0: ya nanti kita meda bak dalam timpuh ke terubah tahun tu tadi tuan hari utai kemit nya penusah kemayo nya di
1: betul betul ya
0: betul bas ibu itu aja kita meda orang ke laban api mansau
1: api
0: semua.
1: Mansau ya
0: jadi laba aku nyu bakal bak menua bukai tentu ya bakal kita itu lebih agak bakal hari upis pengangkut jalan menua Malaysia atau ya bisa teknologi nah ni nuan meda penyawah teknologi utai ke baru dia tahu kuliah dia kena kita nameh kaget pengelikun buat jalan raya atau ni atau kerkumai kita jalan lalun
1: jadi buat Sarawak tu berdau bisi jadi nanti buat semenanjung Malaysia dia DJ kita JPJ tu dah bisi kena awas lah jadi awas tu cara kena sidak yang ngerikut orang kena agak penyalah jadi utai tu tadi tak boleh deklari ke nuan lah nama nuan dah ada rekod dia jadi saman yang dikeluar ke terus munyi ke aku hari pun tadi tuju ya ukai kena ngukum orang tang ambil kurang sama menjaga jadi kurang leban penyalah jadi nanti kurang leban penyalah munyi ke kita ke berandau tadi DJ penusah babadi buat jalan raya dia diseliah ke kita dia dikurang ke kita tang buat Sarawak tu tu Betau bisik dikena yang ke 2-3 tahun ke atas yang ke aku bisik. Ngarap ke tetuk bisik. Lepas Siti utai tu ia oleh mantuk kami nolong kami ngau polis berjalan ke undang-undang nerit ke undang-undang buat jalan buat jalan raya.
0: Ya, awalnya gaguna tanya tadi nak tuan.
1: Ya, ya.
0: Aw, udahnya nanti kita yang mendak mega perintah lebih agak kita ke bisa bersanggup paut ngau kimpin pengelikon jalan lalu untuk kata nuan mendak kimpinnya mereka empas ngagai mensia mayuah nah.
1: Selalu kami agak kimpin baka maya kak gawai hari raya ji tahun baru Cina sikit bisi gagal nyalai Siti pengarap aku nyebut pasal pengarap kami ke ngatur utanya ngagak utanya dah sikit ngarap ke orangnya udah niti ya ke atur ke undang-undang ku dah tetap ke kita ya danya. Jadi bisik lah pada aku bisik berupai pas utanya atau ke bisik
0: pulai ke pemandah
1: pulai ke pemandah ngagak mensia mayu bisik utanya pada aku laban kadang-kadang kita nya serambau kimpin kami tenggal polis nah bisi ga berjalan ke pengawal agi dalam tipuah kimpinnya nya ba jalai ba sebelah jalainya kin kitu bekena ke kereta jadi ngambil ke orang mayuh mikir oh sidak tu gawaknya jadi kita itu patut berhati-hati jadi ke undang-undang ambil kita ndak kena saman kita ndak kena tangkap
0: betul tadi
1: lai, empasnya tadi bisik nampas kimpin keselamatan jalan raya.
0: Kata ke nanti bakal orang ke berkena ke jalan lalun tu tadi orang ke driban ya atau ke dikumpai kita orang awam tu tadi nah kini sidak ya uliah bantuk orang ke penangguh berbadi berjalan lalun.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi orang mayuh ya ke

0: Kita anak lalu mai kereta berkenak ke perangkap pengangkut ni tiah ke ati dirimpu. Bekeni ko nyebutnya di tiah ati dirimpu. Kadang-kadang kita itu di jam non beno angan. Beno no ringan.
1: Yeah.
0: Tahu non berpasang ke kereta, berpasang ke motosikal non di tiah ke pengeringat nonya tadi. Nyalai utai tu tahu nang ujung ke babadi nyadi siti agi aku ngai nak nyebut ngagai semua bala pelinga. Minta sama-sama kita bersawup ngambil ke utai tu kurang agi nyadi dah. Usah apa dia berjalan raya tu. Kita bisik Facebook, kita bisik JPJ, bisik ngagak line aduan, komplain ngagak kia tanggau gambar, ngagak video lah. Jadi tu ukai munyi ku aku tadi, ukai kena ngukum. Tang kena kita ngagak siapa orang ngerjapnya lah, ngambil kaya dudi lah yang tak ngerjapnya lah.
1: Ya nak ngulang
0: anda ngulangnya baru. Jadi nanti yang tak ngulang lagi orang bukai pun benda oh ngai ku ngerja tu kaya. Tentu salah. Orang pun uleh nemu.
1: Ya.
0: Ile sapa aku kan wan penting no meda no nulis ngambil video apa semua anjong ngagai kami.
1: Ya nya utai ke maneh megak ne kada munye kun wan bai ati tua tadi ringat tekan tua minye nyung kanjuang ke kereta mto si kau nu kure tuan.
0: Iya iya.
1: Anu trengke ke jalan seberai nyu usah kurang ke si ke jalan seberai dien.
0: Betul betul
1: ya. Au jadi napa kini pesan wan ngagai semua bala ke benua ndri babaran tu jalan tau ke kita ke bukan nak ke jalan lalu ninting hari tu. Tuan ya, ni nemu angka jago pesan wa tengah hari tu bisa nyerumak ngau tengah hari raya berketuk ya, boleh masuk wa bau mentaya ke benu makai no.
0: Okay, terima kasih saja. Jadi pesan aku ngagai semua bala peninggal kita di nendo kita, kaya dia tu benu berbaik ke kereta atau kena berbaik ke kereta lemai lagi kini kak berbaik ke kereta minta kita sama berhati-hati, berjaga, berjimat kita mayang kita ke berbaik ke kereta, berbaik ke pengangkut. Okay. Titih ke atur, titih ke undang-undang, kau dah bisik, kau dah tetap ke perintah. Lepas nanti kita titih ke atur, titih ke undang-undang, tetap ke perintah. Okey, ngumbai utai tak jadi, tang lubah lagi jadi. Utai nak tahu uliah dia seliah ke kita.
1: Ya.
0: Nyalai, datai kita mupuak engkau selamat, pulai datai pe kita engkau selamat. Benul ke gagai kita.
1: Ya. Oh, jadi nyerumbak hari gawai ke dekat atai tu tinggal lebih kurang 13 hari. Tunjuk aku ditekuk aku tadi tuan. Udah mupuak aku tu ngitungnya deh. Oh, tentu ya kita di Sibu ditok-tok ke Balai GPJ Bermenua Malaysia itu bisik udah ngadu ke off gawai dayak tu ne. Berengkah hari berapa hari bulan kini?
0: Okey, aku kak berkongsi ngau semua peninggalnya deh. Berserimbai ngau gawai dayak kita bisi hari raya haji nyadi tu hari raya haji tu kak jadi nyadi hari nyadi 27 hari bulan jadi ops hari raya haji tu berengkah ngau gawai sekali berengkah hari 24 hari bulan 5 jadi ops hari raya haji ya habis 31 hari bulan 5 jadi ops gawai tu agak bersambung sampai ngagai 5 hari bulan 6.
1: Kira ke bisa hari bulan kena sebakar dia laban bisa dua pengerami kena sama.
0: Iya, iya, iya. Hari raya haji tadi kita ngambil 6 hari, 7 hari. Laban dia habis 31. Tang dua-duanya berengkah hari 24 hari bulan.
1: Kira ke bak minggu sitik dia ni berengkah lah ni tuan.
0: Iya, iya, iya. Hari
1: ya, aw. Jadi dikena ngujung ke randau tua ke tengah hari tu tuan ngagai bala kita bangsa ke kak mulai ke dirimpu ngagai menua ke tahun tu perkena ke jalalun tentu ya bisik pesan ngau pesan kawain wan pun enggak tuan ngagai bala.
0: Okey. Ngagai bala kita ke kak mulai ke diri menyagawai tu ialah ku ngarap ke semua kitanya berjimat maya kita batas jalai mai kereta mai kereta pengangkut persa dulu kereta kita udah tentu kereta kita nya mana boleh dikena kita berjalai baru kita nya berjalai lalu mupuak ngagai nur ke 7 pihak mega anak ndak ingat nanti kita nya bisik ngantuk bisik dah kalau lelak ngetu dulu belelak dulu baru kita nyambung perjalanan kita ngambil ke kita pun datai ngerti ke lantang. Orang kan terima penatai kita pun lantang ngerti. Jadi, berserimbai ngau gawai itu, saya sepi aku ndak kelu temu, aku beri selamat gawai ngagai semua ke berbangsa Dayak, ke ngintu gawai Dayak tahun 2026 tu harap ke kita ya semua muju dalam semua pengawak, gerai nyamai, lantas senang, kita ingin menua. Ngagai, dua DJ juga. sama dari gawai.
1: Ya.
0: Ada komisi.
1: Oh, sama tetuan.
0: Sama.
1: Oh, jadi selama hari gawai mengkat ngagai kita ngau bala raban ba

0: Jabatan pengangkut Jalai Sibu nah.
1: Ya.
0: Labak aku bisik sidak dengar randau nah.
1: Bisik.
0: Jadi nyak tadi pendengar randau aku bergulai dengan Tuan Jelapin anak entalai ketua cawangan JPJ bab bagi menua di Sibu itu ngarap ke utai itu boleh pulai ke penerang agai semua kita ke bisik mending ke randau temuai tau ke program kita hari YFM Sibu ya. Sekali lagi terima kasih Tuan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih DJ.
0: Ya. Okay.

0: Akai dina inyo bisin taya ga salengan ko tau dua-dua mipai beketau salah ya bekenai ka ko tau dua-dua ketau eh salah
1: ayo dek tau jarai di tau napa dia dengo aku tadi kasa uji jenuah ne maka mengingat ngasih besai ya sikit nak boleh duduk lama kita apa baru lah maka kita besai
2: nyuruh rentam maka nama madah ke orang kulu kile nyebut kang api ada rempo kang aura pekit kumayang ini orang gawai tahun tau kumadah kedai wain ini sumpian ibu aja tau ni ibu ni ngadau kubukunsi kedai pansiak ti dipenjalai ke pertubuhan keselamatan sosial pakai saw deh susah kok kita wai
0: susah
2: aw dia ngayan ke 59.2% hari tahun nyin subak 2023 nyin tu angin tahunnya kemarin 2025 dia ada ke orang gawa bisa penangguh ubah sitai namo tak ubah sitai rai
0: namo ubah
2: ubah sitai menya berat bakal ngodeknya ngeluai hari patung ngeluai hari umur ngeluai hari peniau cut
0: oh ntinya bisa ya ke orang nyebutnya ena ikut BMI oh
2: nama
0: kau deh amat meh nah amai ya nanti yang tahu amai bisa nambah ya penyampau nya kok tidak tanya meh doa dia tahu nah dai sekali-kali kan nyukung kapan doa dia tahu nah mah kurang aku tahu dah belum mata aku tahu udah agak ngelenti ya kat tambah aku baru tu minggu baru ya lah nyo kesemek gawai lah tambah aku baru ke break ku curai sekali tahu ngai ku celuan aja break curai warna papa kini belum mata aku tahu ngai apanya ke kebab jo
2: ke kebab beri dia curai pasal yang kedainya api ya mai ke kelab ke mata dia dia api ya
0: aku nak Christmas hilo masa yang
2: mana mai uta kata mai eh ku mana kedai wine bilai nadai dalam kamu sini sumpah yang nya nadainya nadai nak jarak sekali nya teng nya mai mulut tua tau ngai nak ko kutap ya ku mana kedai wine ini bilai mekit orang nomor satunya ne yang dek
1: uji te mekit utai ke mana ne nanti kita ke mekit orang ni buah nanti tua tu banget nak bergama baka orang dan menjaga peniau diri
0: ya kena dek kang ngombai nya nama ne ya kena maji ke diri nya mana ya nya nak patut ke kari ba me gawai tu gawai ke kena ke gawai tu kemade kedua dek aku kan beli super baru jemari baru tibe baru oh speaker iritnya bisa ku meda irit di celu siau sarinya eh kebesai mana besainya besai di tubuh kita tiga tau eh kebesai irinya ke beli ku tau
2: apa dak deh orang kan ngirit iya ngirit speaker ya bah kata deh nanti kami ngabe ngake bilik deh deh nama teneh nih ngake kami nama kami tau so dia nilak sopa deh nya pakai jemari deh nya nama lawak ke speaker deh nya pihak dengar dek wai ini bilai penemu ini sumpahnya tak nadai runia berkelimat sekali ini tu wai tu siko pada kau wow
1: oh oh ya nama gaji apa sumpah yang bulan tu tadi buah ke dia ambil bak perengkau kena gawai pia ya nak berbayar nak makai mi kita sebilia udah tu elok bayar dente pia nah nyak kena sebuah orang nama dek ukur baju bertubuh dia rempu ha. Kalau aku macam tiap deh kebeklimatnya madah kebeketuk aku deh wai ni sumpah yang bakal gawai tu ya sikit ya nak udah temu tua hari ya hari ya nyadi ya jadi berapa bulan sebetulnya tua udah naruh hanasin diungkup kena rame gawai ngamik kena ngacau belanja bulan kepatut biar ya ngumpul dulu deh sebetulnya di gawai
0: ya kena, kena makainya duit kas tau, renggat kedua udah tak mau deh udah masuk 15 hari bulan wainya sehari tau, 18 hari bulan bedau kenanya ya ke baru masuk tu bedau kenanya tembok kita kena beli kue gawai tau lo
2: dek tau kemada kedai wai ini sumpeng ya meh dek tau meh ketua yang tu ruak badunya inyau tau oh. Ya kumai dek wai dek bilai masuk untek ya utenya kemada kedai nadainya mata nan jelaya ya merah TV ni ngare dia o teh nya tadi meh kan inti hari masih yang atim kelik kore nare ni ngau teh kore sekali nare nangkap utai bak pala nya de te dinga nare nangkap nya dunia dia tau kemada kede betape ngau krisis bekal global kita tau seluruhan dilala orang ngambil berkelimat kita tau pare de pilah rusak bisi duit de kena orang minta urat ne
0: oh nya kasabua
2: ah. Kapi de
1: amat meh kebuah perintah kita baiknya perintah besai atau ke perintah menua kita Sarawak berundiang ke mayuh macam inisiatif deh. Nemu reti inisiatif deh. Di kemuntang ke jakuk kita ya nyak. Cara nemu deh ke betuah kita itu deh. Betuah nyari peranek menua Malaysia. Dan benar mayuh macam bantu perintah. Tidak saya ke kita. Ya. Mayuh. Nanti aku kan nyebut sitik-sitik. Lemau aku nyak-nyak. Bantuk sekasnya sebut dia nyak. Penuh liang lempung ke tatiang belanja minyak.
0: Nemau mah kawan. Kalau kita ke Beranau. Kalau kita Beranau punya sebuah itu. Nah, kedua-duai. Dia tahu nyamai ke kan beli barang harga mudanya. Oh, ngipok. Orang berjual jualan ramah medaninya deh.
2: Oh, nyak keweh dekat tu nyak. Ngeruak ke derempu. Medak bisik teh kemudah jual perintah kena nyawab kita. Nyak ketamai dekat nyarian tu ruak. Pihak kumadah kedai pengawak berkelimat tau. Ukai reti dek banget berbeli kutai nare tate. Kumadah kedai kak eh bisik mudah teh jual perintah dek patut berkelimat. Utai nyak nemu ambil. Ni nemu ketuk perintah. Utai nyak elak. Nak bagi nyak dek. Mereka utai kemudian halus seteruli utai beli dan namun tunggak ku ningek nyen bukong namanya gunung sentuh buang ningek barang utai kebeli deh
0: teruli ke mayu dia kena
2: kena teng kita ente beli barang kemarin kedai lias kedua lau bak kertas bila kita datang bak kedai nemu deh macam nemu kedai mereka tenangai nau nulis namun utai kena dainya beli kita contoh utai kemarin binye aja ane ningkau terbukai ngai nak aku muda. Dia nyubring ku lama-lama nanti pulih ke kedai. Saya ku sepai. Itu empat dia di rumah dia ambil empat dia.
0: Kata kena ambil. Empat. Nama dia. Kira uah kan uliah. Tuh, tepuk lah untuk tau jak. Cing tulis-tulis lah untuk buruk ke kau baik kertas boleh mua boleh kedai.
2: Balik nak untuk dia nyak mendatai di kedai. Nyo nak ingat ke untuk dalam untuk dia nyak. Nyo malik dia. Mada barang kalau mayu. Nyo balik untuk dia.
1: Cih. Ngomak mua ke dia sebut yang mendak lagi ke kedai asingnya dia beli barang caya aku kontak dia nyok nanti bakal utai kuliah dia pansut ke kerubung palak dia nyok ya engkau terbenuh lelentik untak dia nyangan tak dia pada aku tau sitik dah lagi ini sumpang kita akan jadi orang kau beli barang tu deh. Barang tu bisa hak ya nama ni. Ha. Milih ha. Pedak dulu. Banding-banding ke dulu harga barangnya. Pihak ya.
0: Meli barang harga. Nama jenama. Ke bisa jenama maunya. Mereka kita impor dari luar negeri. Ya, baru kita kaya pedak orang.
2: Majek. Dek daripada orang kaya. Itu yang dia impor ke pemerintah. Nama reti. Nih. Kemudian kedai. Ini artinya. Sumpah, dia ingat apa mana, nak mau dekat apa tahun tu nak ke utai dajah kami masuk apa untai apa pala adanya. Kemarin kena beli utai ni tiah katanya kita, ini tiah kepatut, kita mata adanya pelut, kencelayak ke. Ya, bulu matanya tikau ke beterajang ke, padahal ngenak kebab, pergi dan mutu kore ya.
0: Oh, tak ada yang ngacau rundi yang kebab dia.
2: Nanti nak benda rega lagi, jengkau lagi, ini tiah nekat deh. Dengar dek, tak dek, minggu tu tak dek deh. Di menua sepiaknya di Sabah ada wai
0: Sabah
2: ya? Oh, bapak menua isan kudin.
0: Oh,
2: tidak ya, kemarin ya bisa program katika gagak sidak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidupnya aku pada nak nemu kau
0: nama tak gagak sidak
2: KPDN
0: kesebut orang belama tahu nya
2: ya, me bisa program inspirasi beli barangan Malaysia
0: Meli barang Malaysia nya deh. Tak ke sampai aku sebut deh.
1: Contohnya tadi ini sumpang. Nah dah ya salah kita meli barang gagak dari menua kita tumpu. Lah banyak deh. Tahu nya juga ke ekonomi dalam menua kita deh. Kelimpah ke nyukung orang dagang bawa menua kita tumpu. Pedak deh. Dek kan meli tanggung. Ni ya nak patut kita meli dari menua lah mungkin. Nah.
2: Nah kita tu nama sampai. Nak bawa Malaysia ini sampai nya aku deh.
0: Aku kok meli nyelintir maya bisa jual rameh nyok melo ini bilai ya
2: pihak meh nyak gak bisa 87 jual rameh nyak nen sikit kena mantuk raya tengok dia tukar kelalu pada aku nyok kau ngamik tanya dia ngamik peluang ngamik kesempatan dia punya kujaku raya
1: tuk siti tuk akhir ingat kiri wainai sumpang madah kedek madah kaku kok Entik perengkau baru meh adanya agi ulih dikena. Ah. Tau ni buah ke dengan ilau terimpu beli ke baru. Berkelimat meh. Eh. Itu ak aku tu madah kedek tu. Ya udah gawai tu ilau. Agi panjai na ke. Nanti ke terima baru. Nya. Anak ucok. Nyau kak masuk ke sekolah baru. Udah permisi. Belanja sama gengnya.
0: Hei. Ay, tapi boleh kan kita dia agak bisa. Uji hari pagi kita ngantai berkedai siangnya lah. Ini ikut.
2: Ya, muka aku ten duit dibuka. Ini kena dimulai tengah apa kebuka. Ini pebuah kedai berjualan ramai. Nada ngawak. Dan aku tekan tak. It.
0: Nah, ente nadai lah. Ini bilai. Ngutang aku berdua deh. Bayar dua deh bisa. Dukung ngutang.
2: Hei, dai. Amat pandai mau entah ini tua itu rundi yang nadai terlalu pandai ya suka nggak pemari nadai nada tes tepatnya rundi yang kakut ya kami tu nadai tu bayar kami tu kude lalu kau berutai yang ne ya me kami tu mesan dari tadi berkelimat kau kami ngicak kini nak berutai apa kami tau maksudnya kau berutai yang
0: no
2: betaruh kita wai betaruh simpan kena sin sebera gawai nala tu nade gawainya bertimpa ye maka utai kemana kedai teng utak patut beli nadai metemuai datang kedai nyuka maka utai maka no ya kak baki ya kak mendade ya kak beranau kan dengan cerita bukai tak kak sadadam kak utai ke bilik dekia nadai ura bekenya belak berkelimat kita kemana kedai nanti pakai ulian eh katika ada ngutem kita ada namanya kutemnya tapi pala maya yang bula kedai ngasih aku tau
1: eh maka tua kan jadi orang tua ibak rumah ya patut kan ngajar bala sida anak ucuk untuk belajar berkelimat dalam semua perkara sekali kena baksin pemakai tau ke perengkau guna ada kena pulai ke pengurugi nah
0: namanya kutem sudah amat nyamai kena wai eh dia jahat meh tembok kajak ngai ku ni dengar ku ajak mata kedua dia nak lah dua dia nak ngau ku nembok ke penganan tau lagi
2: ini bilai kapan suat tanya-tanya urat palak ku tau
0: ni ya
2: puah maksud dia kelimat hari tadi nyak bertuju dek nyak utai tu saya gawak baru mai tu ini bilai ya utai kejap main ada ya dia nyak makai penganan ada ya dengar ngau semua dia ngakak baru dia kangau ngigak kami ini nah nama tu lagi gagak tu deh ya sekilau dah lagi tau tadi kengau tau
0: nai kak gawak meh napa tutut nyuk alai di tau
2: nai pedak dengan odeknya udah nak tanya nak kebaik dengan odeknya salah baik kelalu bala berjakau
0: nai pekeni ke deh
2: nak bungai rambi yang nanya yo ini tuai tau nama dia bungau
0: bungau udah ngabah bubu
2: oh parai raban dia tau pihak ngabah utai pihak ngabah bubu nah. Dia tau baik
0: udah ya menyak kapan dah ya uji sepai dua dia tau
2: no kami itu narai pengenan tu lagi nak nyari itu nanti belah bersepek kena kita galau ay gawainya
0: kapan dah ngelak agak baru mudai ke lah wai
2: ini bilai peri jauh mulut tua tu kutak ngajau ya berkelima narainya bungus muka pendiam pansu lili ya kapan punya riak madai
0: oh
2: tupai ya wai ini bilai mek tidur
0: kudeh ya sarenya ini ngumpet dupai kudeh ya sarenya
2: ya baik ya kakak mana ni wai kudeh ya

0: 好的人家等一下给你一点的梦狗好你看了过来搞完你
1: 我的可不要呢
0: 好的你好好的好我不要的我不要的我不要的我不要的我不要的我不要的我
1: 不
0: 要的我不要的我不要的我不要的我不要的我不要的我
1: 不
0: 要的我不要的我不Oh, 13 hari di tuang deh. 13 hari tari sari tau deh.
1: Kurang hari 2 minggu.
0: Kira sari ini udah melekat ke 2 minggu.
1: Betul. Minta kepandai ke munyi ya, Nek.
0: Anak nyebut 2 minggu. Pada pala aku ninggal 2 minggu. Panyai nak munyi. Berat di 13 hari.
1: Panyai. Okey, ngamge kan 13 hari.
0: Bala hari senang juang kuda meli tiket bilunnya. Puahnya nekok ketunjuk nanti ngituang kemaya kak pulai. Panjai hari ku sida ya. Nak bakal hari ngelama tau deh. Dia mekak pulai ke menua. Dia meh kuda panjai malam, panjai siang.
1: Okey, sebenarnya sida ya ke dekat pulainya. Kita ngantai berasai nama mispek ko.
0: Ya, maka ku gue kuda ya. Nah.
1: Ambil ke bandiang kita ke bisik balam nyadik dari sebilik ke gawat bersih menanjuang dia deh. Nak sabar nanti pangan diri baik buku lumuk aku deh.
0: Ya maku aku deh. Mulai ke diri empum bala start hari hari lima tunti laban hari lima tu ini hari ke penudi ke misi sekolah deh.
1: Betul. Ya jangka aku berada lawan ke nutua mari selamat hari pengajaran tapi ya.
0: Nak lawan di bulan ya atau bulan sidak ya. Empu sedai aja. Nya aja me ante minta pemerik ari aku sikit nadai tang ante minta leka jako na nemu nadai ko to.
1: Leka jako sampai me.
0: Leka jako sampai. Te ante kita berarti kenadai ke ngelowe ari pangadirek ke besampai ari tua kemerik bungai pianya jako kena ulih merik bungai.
1: Kebatang
0: ya, nyari kenang lawang ya. Kan nyamai kati orang dia deh. Ya, maka aku deh, bakal ngamis lemah. Nyamai sarinya, laban bisa ke Daliah deh. Laban kita kira 16 hari bulan deh bisa pengawak. Dia, mesti dah ya, hari guru kita. Kita emang dia nyebutnya ingat nih.
1: Iya, apa pula nyamai gue dah terus terang.
2: Nah, okay, namanya nanti kap ngenyi ya tama.
1: Oh, bisa
0: bisa
1: dia
0: pada. Bisa. Dini boleh bakraka aku madah ke nanti. Tengah hari berkata dek makai kaban gawak dini boleh ya. Bela bergeri wak meh.
2: Ngai ngante meh.
1: Ya. Guys, mina angai bala cikgu ke sekolah bak cikgu nya. Namanya dia kalau dua dia kalau punya cikgu aku ngajar untuk kebuka ambil ke bandingnya contoh yang nampak ya cikgu maka punya kita itu cikgu mengajar anak tua nama deh
0: tiap cikgu. Hari ngajarnya kau deh
1: tiap hari mange hari yang kerja
0: nanti pas sekolah balak anak dulu dia nanti kemaya sidak nyambut hari pengajar
1: hari lima tu tadi
0: udah ya sidak ya
1: udah tu dulu angkanya nyamai ku deh angkanya bunyi jam jarau
0: aman kenya deh tajak pamunya ku tai bisik ke perintah mekat na ibu nyambut hari pengajar tang kate ko ngau tu deh ga bakal dia nunu derempo na ga disambut hari pengajar ne ko deh
2: bisik ga sai ngambe ransi ga ga nyadi pengajar ne pian teh
1: betul
2: maka saya ti tua me au nindi yang baru asa ti kita tiga memang hari radio nada yo yeah. Ingat nama saya ti mayanya
1: banyak tapi ya tanya mai kita ke sebuat gawa NTJ kita jauh saya ke sikit lancat orang ingat kita sama orang kangannya cukup besar nepi aku tua Perumahan ingat nombor telefon bala DJ
0: nah. Bertanya belah grup si daya. Bisa nombor DJ Lucia. Nama dia aku bala bukai dia nanti. Bisa bala aku nak raikan hanya pesan. Dia ya ingat ke kita.
1: Ngapain ya.
2: Bisa maknanya
0: lagi nanti. Nanti nak mayanya aku madah ke dia. Dia ada ayan bapa sebuah nak menanya
2: dia. Dia tahu live dia tahu nak menilihat.
0: Nak menilihat ni dia.
1: Siapa mana aku dah.
0: Tiang muda kutai nade ngawak ya tangguh pengawak kita tetap di perjalai ke ngawati ke lantai anak si dak ya pun tua tap ati gaga ni kure
1: ati gaga mai berita kanya dia
0: ko tiang lain kami bintulu subanya bintulu FM ati gaga mai berita gaga tanya nya siapa nya ex DJ kita suba Francis DJ Francis ayo lumbuh
1: kerja jauh orang nyebutnya berlama
0: okay kena ampi
1: apa tahun nyebutnya amatnya nyame nama nak perawat kita ngarap ke semua mujun apa ya yang kanya jam ke dia tau benung agak bisu kawai aku tu ngantai mang iru macam aku tu siang.
2: Aku untuk nadai ngai kau nanti ngai bula ke dia berdia tu.
1: Boleh, nak bagas si kawai tu deh.
0: Enggak. Baik umur nu berinsuan nanti.
2: Umur nu berinsuan nanti.
0: Kawai tu. Pengaget ati kau mai dapat kenyap belamang ya kau deh.
1: Ngalai, nai.
2: Kawai tu lain tu gaget kita nanti.
1: Apa ya nai?
2: Nanti gaget kebisku kawai tu.
1: Asyik
0: ada agak tua kini. Udah, nama deh. Yeah. Ngante katanya, mente ngante kemanya, punya keminggu, punya kemarin, kemarin kita bisa lawan mimit deh. Lepas bala ke bisa rabat entah lawan mana. Ante nama dengira agi lepuang lu buat engkau dia. Ane nanya ke tua tahun baru tu tahun berapa tahun kebedaunya agi membedau.
1: Ya amatnya, ya ngamane. Saya kita berarti ke berkenan ke perawak kami baru meringit 16 ribuan tu tadi deh. Namanya udah manuk bala mayuan deh bakrangan basungai deh nanti ngira tu waktu bisa sikit bisa berlama punya kulit ni tau langkah yang nanti ya tak ambil ke namanya apa nama meh kemali ya kita manuknya berulai deh rindu ke nyanap ya awak ke adat teh ke bekanya nu nak tinggal nak punas pihak ni tadi.
0: Siti dah agak lepas kita tiap tahun pulut kita nak sepaka orang ke bisik bumai bertahun ni tadi deh. Pulut ke diketahunya tadi dan tadi. Jadi tahunnya kemarin angkanya pulut bangsa tau kena ngaka ai tanya tadi ai gawai deh tahun tau pulut bangsa tau nyulain ge ya.
2: Ya sepek.
1: Ya ngai pulut Cina aja.
2: aku dah nyepek ya ke dipandu munyi ku dai nyentai. Aman bisa beda ya lebih kita ingat nak nyepek deh itu aga kita sebuat ke uka tua kita sebuat gua dah nyepek tu ek sida disuang ya bisa ngasuh berangat gaknya
1: ya namun dah kenapa ya kenapa itu tua nya lain lain asa ya mu ayo
0: Anak nak tiap-tiap siko orang ngalor nya. Dia kerja rei deh, bakat tuak kita tiga ngasih kau lain, bakat ada kolo ge, angkanya bisa ge ke kile ge bimit kita untare, angkanya lain ge asai nyukuta akhir ngaget mau.
2: Aau tuak indo,
0: tuak laki mutek monyanya, nemu nau.
1: Nemu nau magi.
2: Tuak darong,
1: tuak darong, tuak jano.
0: Macam.
2: Nemu nau magi.
0: Iya belaknya tadi, ke belak beri kepala. No.
1: Iya, badon nak ngasih patung.
0: Lemai tak kebakarnya ne. Tahu tak kebakarnya ke nak tahu nak dah ukai ke kita tu yang merangsang orang sama bengirup ke tuwe hari gawai tu nak. Tahu tak tu adat ai kena tahu nak bak kita. Ya kau dah manu entah dek. Nak dah ke salah lah bak kung kita 16 hari bulan hari tu berapa? Dah 18. Nah minggu tahu nyu nyari berapa? Minggu nyi lah tahu nak ya.
1: Tahu dia banyak.
0: Udah tutup pare wai. Tau empari cengung palak tau meh suara nutu aku lu kia
1: ya sempat dah cengung palak ya kan enak ini empari
0: ini empari ini
2: nemu nyium bau
0: nemu nyium bau napa juga gawun ini empari ini aku lu
1: baru ya aku ingat ini empari cengung palak empari ini
0: ya udah lihat lagi pada udah nyati beram aku main empari kau apa bala bari utenya kita tau nyari empari
2: ini itu empari ini dai.
1: Ya, tang nama ke buah ni tu gagak orangnya kadang-kadang ari tuang ke dekat nak pengasuh ya tau nak nyari no.
0: Ya, boleh ngasuh buaya deh.
1: Ente nego utai ke salah pegai-pegai ke pernah tau pia ko. Amanya angka suai dia bisik. Kalau ni utai ke munyinya
0: suai ya.
1: Agak utainya deh ya.
2: Ya kena tau mai ya kau.
0: Kadang nama tadi. Ya ketau jari negi lang ode dia me makai bom haram. Ya. Nadai me jang asuh
1: dia.
0: Nadai masam tadi ne. Tanya me bisa orang kena mode baka ya tuwe entade masam. Aulia di jalo ya baru masamnya nya nyamai ga. Lani ali kita ko re.
2: Iya ke masam ni gaga.
0: Di jalo ya baru.
1: Diare.
0: Oh, nah eh diare ge tuwe ya. Tapi ya lain ge. Kelalu
2: kalau aku ni itu yang masamnya gagak kesida langkau ini kalau aku ni
1: kita pes baru kan aku tahu kita ingin cuba antena salah aku bisa bini pes awannya kami itu deh aku yang bawa yang bisa berkunci aku nanya itu atau baru itu itu ibu aku ngano bininya baru aku ya baru menya baru beberapa minggu tu baru panjang aku ya kan nama aku nanya ne. Kiruna nya nemu sebai.
0: Mm-mm.
1: Kau dah di tapis dan urun ke baruh magang ne.
0: Au oh, beramnya
1: tadi oh, ne. Beramnya. Jadi ku ya cara ya beram kita nyante bisa tahu ya kita kena mit kebure ya subo
0: ne. Iya, me kena sengkabung tawangnya.
1: Au. Oh, Dinyanya beramnya panjang lamnya ku ya banyak kia ya, jadi nak temramuahnya.
0: Mm.
1: Au, oh, ciru me ai kita nya.
0: Aw, oh, bukannya penting, nah, winai ko bukannya mesti ya, lagi mengamal kena tulan emit dia.
1: Ya. Aw, mak kita kena ngante ni pun apiannya.
0: Aw, ni nak kira wah deh. Kadai bubu tu yang boleh bisa, sepuah ke dalam tuang nama deh.
1: Aw, kira kira.
0: Aw, nak sepuah kira dia ya, jadi, ya bakal bubu tu ya deh, jadi namanya beramnya, nak tamak ngai bubu dia, mai ada ngawaknya kecil, nak ngau beram deh.
1: Oh,
0: ia kudung
1: apa bubunya?
0: Satu hanya. Kudung, ia kudung bapa ngapa bubunya?
2: Ia, ia bisa penemu kengau tua tu nemu, bisa penemu ni ante, nemu meh.
0: Aau,
1: meh.
0: Aau, okay, uli yang hero jante. Kalau baju atau ya, kalau angkat cipi yang kalau angkat tua ya. Dah, deh, segi ya, ngai menantu kedai.
1: Jadi je kita lusia terlalu angkat cipi yang baju atau tua. Aku pantai dia penemu minggu sistem ada malah kena pun
0: nak boleh nak boleh nak nemu dah wai san tu ah dah tanya ada ngante ada isan
1: udah terbayang nak
0: ure udah nanam dire tu age ke kelai bae deh ngau aku
2: nanti kira minta sangkuan ya ma tua tau
0: oh di ni uli hanya kita bawa isan tu eh buka ngai yo nak ko dai
2: nak ka dia tau ente nyo ngenyet ente oh arang ko bah ko ya
1: bayah ku ya. Apa param mate.
2: Hidup ke makaban.
1: Au amat ya nai. Pelandi asisi ko tu nantu sama
0: na.
1: Merek siku nya merek nantu landi ade.
0: Au oke. Aku tu kan mainnya dengan lagu ente nemu ku de main berita dia. Aku sige lingai rile tu. Sige ngai ninganya dulu ore.
1: Kekamayon
0: kuda. Oh, yo, baka amat pen nama yang berhormat deh. Wabili dan Asan yang madeh jako hashtag ane yang rindang. Ya semoga. Teng kita tu mau di bungai, empai datai ba utek amat sebutnya.
2: Bungai, lagu. Pan benda pan sebut bungai itu.
1: Pam iya.
0: Baru. Aku berpindah dulu kita na.
1: Iya.
0: Kengah balap nengah.

0: Ya, duite lagu kena amrin yang bala peningang odente na patuna berantai ano.
1: Au makin ketap ati ningonnya.
0: Au kesau mah.
2: Semek mat nyu dente.
1: Mae ngai yo. Ngai caranya. Au kita berane bala media ramo sampai ke dingo kita. Mau ku mel udah pansut cara-cara gawai mak semuanya.
0: Dia tahu benuang makit ke bala ku mel.

0: Kuntia tukang iku mami ri ngai ku mami ri kuntia tukau baru gitu kian sri amana
1: au ngi ka ka ngai di ni ka no nga mati
0: Oh, ka tente ku mani nga kita au ka nam ka mi to ku ya
1: au mo mo ku ka mi ko
0: ya no mo no mo da gen ku ka mi ku sida ya
1: au pa pengelino pengaga ati ka sida sebuat ya nak ku deh
2: sing aman dai rindu mat ke medaknya
0: ante meda ba media ramai aku si ko ka ko tahun tau aku cukup rindu meda main asal juga selampo menua bisi main asal cukup mana ya nak aku ngumai kumeang je nak mana ya tiang tahun tau aku
1: mereka
0: tapi ya tapi puji ngagai bala ke ngatu mayuh dia tau
2: mayuh main nasal
0: ya nah mie mayuh mat bepantun tapi bisa sih kok pada sama nyawa ya baru ada kemari
1: ya ya baru ada kemari au ya tang kio ne maya sida DJ mau bau dah bisa bye maya sa nya aku dema
2: au bye ganti
1: Tapi kita bisa dia tau nama kini di bantai ke deh.
2: Ya, tak aku kalau ke sobat nanti bisa sekali pekitnya sobat. Kalau mai ganung aku sobat nanti sobat.
0: Ya, bukan ganung meh dia tahu. Bukan
2: dia tahu aneh nyebut ya.
1: Okey. Tapi dia
0: aku kena ganung. Oh, kena kena ganung dia dia.
2: Ya, nama tu dia dah berapa tahun tu nak ingat tu.
0: Oh, ama.
1: Ana nak ingat.
0: Ana ngamai untai ni sumpang kita.
2: Sudah masuk roh.
1: Sudah. Agak pedau tadi. Nyak meh bunyi kau siapa tadi? Aku nyak utai ke di kreno, utai ke nak kalak di pedau. Amek ke banyang neh? Bagai pengawak kami malam tadi deh, lapan ke berjadi ke pengawak KCF Kapit Culture Festival bagi menua kita di Kapit. Lalu berapa yang nyak mega tidak kumang. Sudah finalis kumang ke dekat berpikir ke lah kumang 24 hari bulan elak deh. Malam tadi tidak ya mantai ke pelanet main asal. Saya kena kalah pada aku terus selama deh. Ambil ke bani yang maka orang kenebah belikannya deh. Ya maka peniau sampai. Tanya bagi kita iban, utainya ke dikumai belikan.
0: Kini ke Cina saja yang anaknya pipe. Bukan pepan. Ayo. Kena kah? Bisa je kau Cina sering nyantai.
2: Bisa.
1: Bisa ni.
0: Bisa.
2: Menyadai kita bangsa Cina pun bisa. Nyap meh. Rindu amat ganti.
1: Aku muda belikannya. Udahnya. Nanti tahu sejaknya kemarin kita nemu. Namanya. Kita muda ajak Batar Rajang. Tahun tu muka. Kami di Kapit. Muda. Ajat pakan, tunggu ke pakan. Tunggu, ya, why nak sebakau utainya? Aau,
0: nak sebakau, ya? Aau,
1: jadi. Aau, nanti utainya nak dibaik bekenya. Nu majak tenggelam, tapi ya, majak nak ditemu. Okey, senak tidak ya ke berpikir, ngau pengelani, ya, main asal, urang kengagap persembahan, lah banyak kapit kaca bagi menua kita di kapit, deh. Nyak yang kaum semua, bantau. Lepas kengagap persembahannya, banyak macam persembahan ke di bantai ke saya juga senang ngajar dia mereka ungkup orang ulu bahasa Melayu Cina ambak tentang Cina mengikut yang berhormat Dato' Sri ngelamak tu kita mendak Cina tunci-tunci lebar deram tapi ya malam tadi bisa naga kebesainya berpeliang ke sedok deh mana maknai mana tidak nak berlipat tersangkut dia mana ya
2: Amante ya, kejung-kejung kejuak sedaya. Ya dia peten sedaya mainnya. Nanti ke kalak di pedak punya nanti.
1: Ya sikit agak malam-malam lapan kan nampak kafinya deh. Buat tubuh naga. Nanti ke kita, nanti kita ibar punya ke Dato' Sri. Nyak kena bau. Besai, rindu pedaknya. Nyak usai ke bisik dia tu, tahun ke nyari bagi menua kami di Kapit, tengah mau berjadi ke Kapit Culture Festival. Di apa jadi ke yang berhormat Dato' Sri Elisana Nantalingi ke apa jadi ke pengawaknya malam tadi ngemega mantai ke para finalis bahas tentang pekit pengelandia main asal. Jadi malam tadi lumur satu lepas kuman kita di Kapit di sini namiko aja siang ngemal nih. Sebabnya nanti nanti sini di sini lapan jadi lapannya ke depan hari suung nombor satu, nombor dua, nombor tiga sik dipekit ke kena 16 hari bulan hari bulannya ke satu, dua, tiga dipanggil ke Kapit, jadi ke boleh nombor dua dengan nombor tiga habis di Penanggu kena oleh di Selia terus doa enak oleh ngau.

0: Ya lai, balas sudah finalis bagi menua kita di kapit bisik nama itu aja malam tadi sudah mantai ke pengandik main asal jadi lumur satu pulai ngakai Joyce sudah mantai ke ajat orang pakan nyawa tu kasut tadi. Aw, udahnya nomor dua ke pulai ngakai Natasha Mabina sudah mantai ke belikan yang tadi deh. Aku baru pada guna nama tek munyinya. Malas sampai jo.
1: Aman ke nya? Tua meda 2 minggu ku deh na pihak ku deh.
2: Iya.
1: Kene ka.
0: Lah bagi suai deh.
1: Udah dulu teng ke mainnya amoi no Cina na nya ke lawa ge. Ba ya.
0: Nya ke lawa ge. Amat nemu yo tanya ke so kita iban kini.
1: Nah, mak kita nemu ente kate nya na.
2: Tanya oh ngau sida ya bansa sida ya embo nanti.
0: Oh bansa sida ya embo.
1: Ya, tang me nak nak jauh hotelnya belak bekenya tak sida. Ya,
0: sama dia nya. Ya, sama nya me. Ente kita berarti kena. Ya kena nemu ngai ke namanya nya kak jangan sampai. Nya ku tak ke di pemai belikan. Main apa ke bukai. Mega bisik di pantai ke lebuh malamnya jadi sida telak. Dekat di Pekit ke lebuh maya penangguhan. KCF tu kena 24 hari bulan 5 2020 semak nak gawai
1: semak meh kumeng ayan gawai semak ya
0: au tang saja pia Kapit Kaca Festival bak bagi menua kita di Kapit nang bisi program nintia malam kelimpah ke bisi palatis ke merinang ambil kapan yang malam tu tau datai kia kita ke kita meda Kapit Kaca Festival laban bisik Pekit Beraman. Udahnya ba hari kebukai baka 19 hari bulan megak bisik Pekit Bepantun 20 hari bulan bisik Pekit Poco-Poco udahnya 22 bisik Pekit Ngepan Anak Mingit 23 nyak ya pegawak nanti daun hari pagi mok ke pagi deh nanti daun lalu mok ke malam bisik Pekit kita out of band dan sebetau hari nyadi 24 hari bulan dua kita nutup KDCF dekat Majlis Penangguhan 3 pun kusuk buat bagi menua kami di Kapit
1: boleh ngobramalah kita tiga duanya au siko siko tenya siko lumamean duanya go
0: duanya go
1: duanya go entah ke alo duanya go ni kat jalan muntah sama kan kabana
2: bukan duanya go ku mai dia nak
0: tanya
2: ya ya
0: Okay, so I de nama to dah green tea. Aku ngah ingin saya kita pun marah eh.
2: Aku tahu ngujian tadi.
1: Kalau gagal kita kita itu pama ke berjakok nguji sikit nak green tea menang.
2: Okay ngiga menang.
1: Okay ngiga menang. Teng ngai nak yan batu pentas. Nya sebatang.
0: Au tapi kunci magang meh ngagai semua ke bisa ngawa pukit. Kita nya hebat magang apa ya.
2: Berani nguji.
0: Berani dah.
1: Okay, mimi orang bisa orang landi. Teng enak berani dia mi ya. Hanya dia.
0: Saya au mi anak semua orang penglandi ya.
1: Bekenya ke orang ke baji ya. Dia berani nganjung rempur eh.
0: Au dia mada baka seduai de. Nu maja penam ke bakatnya. Anje mana eh be ko tu pening ho.
2: Yo.
0: Mai asal. Oh. Ya kini je mam pada kumai de baji aja yo.
2: Ano ya ke umah menti.
1: Au.
0: Ya umah me ke.
1: Nu mo satu ba kita di kampung atau au nyadi tanya nanti namanya aku bisa kan usai cerita ngade dah lama. Baik tu jam kita. Nak ke basi buari lemai hari 6 sarinya. Kumpai menusi ke sikit kuna nose ke ya orang dia tahu juga au mi ana beda
0: aku le au
1: au ni ala aku nose ke utai jauh jauh bila ya dia rente nama si dewa de ngau bala peringanya ya namanya perarakan dewa
2: au
1: au jadi bisa nganjung bala ane tu tadi medak perarakan dewa sida ya ngelolok ke dewa bangsa Cina nyantai dewa sida ya nya sida ya bisa ngemai bakaraga aku bisa penama utainya kita kena nemu de hanya di sida ya bisa ngemai kue simpan beria nyadi orang ke medak batisi jala itu tadi sida ya nyadung nya ngagai orang nak semua ga kena ya ke bidia bisa lah ulah de break de denya maya sida ke berjalannya tadi bisa engke sida sengkabung sida teh baka kutai ba keretanya kentu di nya orang ke ngelolok ke dewan mana yang tu nemu sebab de dewa ko ko kepada
0: betul
1: nya utenya de nya de utenya ke berjalan ba pasal malam pasal ya Bapak pasal sibuknya hari pasal malam ni ni. Nyak me sari nyantik kita dengar nama ke buaya balas kod jalai deh. Alaban mare peluang agak sidaknya me pengawak bakenya. Nak dia tu rintian tahun nak bakal komen gawai tua ya. Tahun sitai bisa tahun sitai bisa tu nak 3 tahun sekali nanti. No tanya ayan deh. Jadi tujuh ya nasi ke bisa tujuh sidak ya bakal minta berkat dari Tuhan sidak ya deh putara sidak ya sekali kari pengerai hari rezeki hari pengelanteng sidak ya mana nanti nemu deh namanya kereta lori sidak dia sidak lawa-lawa deh aku nak berdiri di sejalan ngai bolak ke deh labah ke ngelusok patung je udah repuak medak di kereta
2: au ya bisa orang medak ketua nanti
1: au
0: hello
1: kebenar ya sikit nak mansang ke pasar sibuk kan medaknya sikit ke berjalan diri kebenar deh kan ngapa pasar malam ngai kena dai ke cerita dia sibuk nak ke pasar malam no sekolah medak ke sekut nyak ke medak sikit nanti ya ngop ni ngau
0: sama untung ya medak deh
1: au te 3 tahun sekali ke medak ke 2009
0: oh 3 tahun sekali ya pansun
1: ya
2: 2029
1: lah. Oh, ilap terlipak ya. Bakal umur banyak-banyak. Pansut baru.
0: Tuai, bukan patung yang pedih ya. Umur pedih ya.
1: Oh, nak uliah bala mami itu. Nak ada uliah ngereja sekali. Tak
0: ada. Semajak malah kerenmu pedih ya.
1: Okey lah, mami kapit nama anak badok deh.
0: Apa pula mana? Tak ada, udah pagi yang tu buru ke.
1: Ah, tak ada, udah tak ada. Udah mesti cerita.
0: Ya, out. Terima kasih yang sedoai. Ila kita bertemu baru gangau berita kebukai ngau balap dengan kebukai napa ya bedau dini tau komite
1: ni bopen
2: bedau
1: oh kada ketulang eka entai mo yang lain
2: yo sekali
0: oke nyajar aku sekali tu mulai ngenuan di sibu terima kasih ya
1: oke bye bye
0: bye
1: ambil sih anak DJ ma
2: ambil
1: nak ngawat terima kasih yang mendengar aku berkayu pia kita kita ke seperau ni uliah belalai nak ke kabar ngelayak pia no
2: ibun dia
1: telah pakai sih yang ibun pakai direi
2: bisa itu komen kita Facebook kita
1: itu baca memang baca dulu
2: nanti agak asal kaget dia nanti tak ke dia kena menyadai kita Cina mainnya tadi ko erhu ko ya dia tahu erhu nah nama betul nak memunyi terima kasih Mama Marco sudah komen dia
1: ni apa nama tanya na
2: ya ni apa guna kita muka komen kita Facebook ngambil kita pan uliah babalas me dia nama
1: uliah komen uliah mantau kami kadang nak semua utai tau uliah temu tua
2: lapan tua tu nampung urai yang kadang ente bakat tua masam ko tadi ngai gaya nyadai bunyi ko bisa selagi komen tadi dan siapa
1: nama tu ko ya ngai nama
2: ngai gaya nyadai ngena tua masam lapan te nyadai langkau area nyelagi pan ya bisa kak masam tentu ya kak guna tua kemanehnya ko ya
1: aman iya kita ngak kak utai ke dempak ngai nyadai ngena utai kena maneh ni ko deh
2: tang aman bunyi kede ente orang nemu kene kata tadi jaka
1: tanya janda ya baru janda deh.
2: Aau. Kena spear deh.
1: Nah janda ame. Janda ame dia tinggal bisa tuai janda. Lepas itu dua kali deh. Janda dua kali. Ayo iban.
2: Okey, ngah main nyemat teh dengan kita peninggal. Nyaya.
1: Ngah ke kumai kita nada reti nama kumai nama tuai atau tuai ano ne.
2: Lepas ni udah dadu ke baru. Nyu dua kali dadu ke baru.
1: Nyu dua kali di ban tu deh. Aau, aku nemu bisa bala kita ke dulu agak manduaknya benung tanya namanya ngawak tua ya gawai ke tengah hari tau kati kenti ngomau nak ngawak tanya nak nyawa hal
2: ya ni ku ya masa pangasuh ya udah bye-bye tadi
1: au kati ke nama tuci mana ya metuang kena kita nyimpan ya bahkan ngusulegi tadi kena tong delisius no
2: aku kita tahu nganjung gambar gambar tuwek kita dia.
1: Gambar tuwek kita anjung dalam
2: dia ngambil ke nah? Ransiang ke hati tahun ni. Mengabah bubu dalam telepon tak paham.
1: Aku nyadi bakal selama meh biako ke peninga program di terus ke baru ngau program peniau pengidu aku dan sebenarnya kita mendiang ke sitik lagu di tangan ngau PPA.

Maya aku duduk kerirek, ngingat kesika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai kaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita yang buat program penyiar hidup aku, yang tiap hari 1 jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

Ya, pendengar, bertemu baru kita berada dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama Datuk Jam Nur aku dekat mic kita mending ke program Pendiau Penghidup Aku nintiang minggu. Aku dekat ngelatai ke Sada Kenang atau ke Kisah Hidup ke Bisik Dianjung. Okay, kami bak YFM lebih lagi pada dalam program Pendiau Penghidup Aku. Terima kasih ya sekali lagi pendengar untuk kita ke sempai nak lejo nyukung atau ke guleng aku pada dalam program tu. Pihak megak dengan kita ke Udah Nganjung kisah jalan cerita penghidup diri. Terima kasih megak dengan semua. Hanya di keminggu tu bakal minggu ke Udah megak sepeda waku nyawup peningat kita yang menatai ke Sada Kenang cerita penghidup diri dalam program tu. Dia aku dekat mungkau dulu program Pendiau Penghidup Aku ngau Siti Lagu.

Terima kasih pengeluar program Peniau Penghidup Aku. Labanuan udah nyawam aku ngenatai ke kenang cerita aku dalam program di keluar ke nuan. Ngau air mata, aku nguji ngerintai ke sadar hati aku. Udah aku nguji nak berkunci ngelamat tu. Nyimpan ke diri utai ke berserangan berdalam hati. Tambah utai ke disepik aku makin sari makin berat. Hati meruan berai nak lantang. Kenang aku semua sidak ku dan midang. Amis hati rangkai air mata senat bak dadal. Nak berasai mesiko-siko ura lenyau terbelecut hari pegai jari. Kasih membala tangkai hati lesi ku dah ketisi. Jauh mempejalai sidak apai. Jauh mempejalai sidak niang inai. Nyamai kini banget nak nemu pulai apai. Lantang kini hati kita inai, banget nak pulai, nak nyenguk balah nak andai. Belelang ngejang kita inai lantang, sekalipun ada rita kadika pulai. Beteh tan hati kita apayasi, ngelengkak piga-iga, maik pengerinduk ngau kasih sayau kita, ngakai balah nak andai kaget terbelenga, dilengkak ke kita, hidup ke diri tinggal badunya. Apus setahun, dua tahun kami tiga menyadik ditinggal kena yang apai. Apus tahun 2023, dilengkak kena yang inai kami, ditinggal ke seduai. Seduai ninggal, maya kami agak belala aman kap gulai ngos seduai. Maya umur agak mekang, maya hati agak bala rindang nak betah ngai jauh seduai. Asyik mimpi ningerita seduai aparai bebadi. Mainnya kami menyadai agak dia buat budi yang ngantik ke kak pulai kujung minggu ke rumah panyai. Lebuh dipadah kepala ayah ibu ke sekolah, tubuh hasil kepenat magang, tulang lemik kak tumbang, utai dipedak berasai petang. Bekeni mah, balam adik aku dekat nerima berita ku anak hati. Dada agak ketak-ketap, sendat seput asai kepadam. Nadai nak utai ngebedisnya dia apai. Berinsak kami apai, cukup tusah kami menyadai indai. Nadai berpadah agak seduai midang sulai. Tahun aku berguna ke sukuang, berguna ke jakut semangat arus seduai. Bak tahunnya ke seduai mateh kati aku apai, berinsak kati aku indai. Ngau aib mata, aku nemuk ke perasa pemlima, tahun ku dah nyin kemari. Orang bukai bisi apai, orang bukai bisi indai merangsang nurun maya perasa. Teng aku apai, nurun ngai mata, meriau ai mata di baik ke sekolah. Benar aku ngetat, ngeriang kati aku inai, ngemua ke seluruh apai, bisik meda aku, bisik bersampi ke tubuh aku. Nak betah aku inai, cukup nak betah ke seluruh apai. Pemaduk keruk hati aku, meda igat meruah nyabak ke seluruh selalu. Seduai nuk ngigak nuan apai, madah kediri berasai nak nyamai, nadai seduai indai. Umur agak biak magang kami tiga menyadik, dilekak ke seduai apai nguindai. Igat ngonuk bapum dua, sikap bapum satu, igat genua nak kasih ke kami tiga. Jauh perjalai seduai apai nguindai. Nama guna kami ada ke dunia indai, entik berketuk, pemerintah penghidup kami digagak seduai. Kasih kami apai, siapa ke melanja, siapa ke nupik makai, siapa ke ngibun kami apai, siapa kulih merik pengerinduk ngap pengasih ngagai kami menyadai agak. Lenyau seduai, maik pengerinduk tituci, bak siapa kami agak boleh inai asi kecukup mana hati. Midang nuan apai maik penglantang, bak siapa kami agak boleh penyenang ngap penglantang, hidup dia badunya tau. Jadi inai, empat lama aku dah nerima surat. Ngangau aku masuk ngagai palan pelatih jadi pengajar. Tau ke IPG bak menua kitai. Pihak mega ngawati gagal. Diserampung air mata kena yang. Aku inai nada orang ngau berkunci. Ambis daya aku inai. Pandak kira. Nasib bisa ibu ngaya bisa mantuk ngemutar ke pengawak aku. Seduaya mekiruah kaku serta kiruah ke kami tiga menyadik ngelamak tu. Sino aku inai, datai surat aku, ngasuh aku masuk ngagai PJ. Asai kap kunci ngasuh apai, teng saya home inai, seduai udah jauh amat berjalai. Cukup puang bilik kita inai, cukup puang bilik kita inai lantang.
semua tai kedegagak Tuhan, semua tai kedekerjaan Tuhan ngelamak tau babiliak kita inai, di pedak dikena mantuk kati, tikai puak degagak Tuhan inai, nyak mengasuh dikena mantuk kati, kena betes duai, di pedak aku kegambar penindua, ngau semua tai kedekerja seduai apai ngasuh hati barat agak merampau berasa nak lengau. Ngasuh hati berasa merampau balak lelengau. Lebuh kami tiga menyadik inai. Lebuh kami tiga kak ngelelap ke mata lintiang malam. Pengudas doai kenadai. Beranau kami tiga menyadik. Berkeberai belamam air mata. Ingat ke semua utai kudah nyadi berdalam penghidup ruang bilik kita. Nadai nyadang sekali penghidup kita inai timpang. Nadai nyadang sekali apai penghidup kami nak sebakang dengan orang. Nak betah ke semua utai ke di kerja seduai apai. Nak betah kami inai utai ke di pandu utai ke di sumai nuan inai. Asai kak makai, asai kak ninga nuan ngangau ke kami mai berkulai serumpuk. Tengah nuan inai jauh amai nadai temu di nur pejalai seduai apai. Nak betah aku inai, nak betah angkai seduai apai. Asai ke bisik ngamat ngantai kami pulai hari sekolah. Ngantai kami pulai hari budeng lebuah kari lima apai. Asai kenuan bisik ngambil kami ke sekolah pulai ke misi. Lebuah di rumah apai berasa nak nyamai. Ngemua kenuan apai datai berjalai. Berbaik ke ikan jelu ke dekerinduk di empat kami. Ngemai mubuk bulu babas ke dekat dipakai kami. Jauh nuan apai nadah agak betati ke kami. Gagati sedua inai dengau ke kami pergi ke. Lebuah kami tiga nak dapat semai amat mua nuan inai. Semai amat mua seduai apai. Asai kage hidup mes seduai. Teng lebuh ku medak bilik kita puang di neh lantang. Muan ati berasai nak senang. Ditinggal ke seduai ku dah tumbang. Bersampai ke pengawak sekolah kami muju menuan inai. Ambil ke bisik. Ngiriang kami tiga menyadik ke dudi hari. Bersampai ke aku apai. Icap ke penghidup kami menyadik. Lantian senang pakai penghidup orang bukai kecemeh hilang. Lebuh maya kedani pagi apai. Bangkung belama memata kami tiga. Baik nyabek semalam-malam. Madah ke diri nak beteh nuan apai. Dini ya tiga ku kena tua itu berasai keruk. Aku nak uli ngawu menyadai aku kedua ikut. Laba pengasai hati kami tiga sebaka. Sebaka nak nyamai. Sebaka nak beteh. Sebaka berasai puang dapai ditinggal keduan. Inai, nanti nuan bisik ninga kekenang aku bangi lalu biar mega apa hasi kedua saya aku. Bekeni penyawa seduai nyingkang, jauh ni pejalai seduai ni tiah ke orang di menua bukai. Anang kurang apai, anang kurang inai bersampi ngake kami tiga menyadik. Tinjau pedak telak penghidup kami tiga hari menua sepiak, hari menua sitek. Bersampi ke kami tiga menyadik meruah lantang gerai nyamai baka penghidup orang. Mulia penghidup kemeruan kedudi hari. Tajak kami menyadik nadai apa yang windai pegulai baka ngeurang. Aku nadai daya apai. Aku nadai daya berkeni kengigak seduai. Aku udah nadai cara. Air mata udah naya. Udah kelalu mayu. Udah rangkai air mata. Naya nyabek nak betes seduai. Duit aku nadai. Ukai aku udah bekerja baka orang. Nadai utai kemisik maku apai. Nak nemu berkeni cara aku ngigak seduai. Ngambil seduai naik pulai. Kelimpeh ti bersambi ke semangat seduai ni tiang hari. Ngecak ke semangat nuan apai. Ngecak ke semangat seduai naik. Lantang sedang di menua bukai. Bersambi ke kami minai. Bahkan nuan ke bersambi ke kami agak hidup di audit dunia tu. Bersambi ke pemujur kami. Bak pengawak belajar. Bersambi ke pengantang kami bergulai dengan orang. Bersampai ke pengerahi kami. Bersampai ke umur kami. Asuh semua kami panjang umur mega. Biar mega apai. Bersampai dengan kami makpai. Ngicak ke kami menyadai. Uleh bergulai dengan sama diri. Uleh bergulai nyamai dengan sama diri. Nada hati ke pecip yang dua. Nada hati ke berbagi. Kasih kami apai. Kasih kami indai. Nanti bakal sedua nemu jalai pulai. Pulai sedua apai. Pulai sedua indai. Kasih bilik kita puang di inai lantang. Kasih me penghidup kami menyadik di inai. Kelalu ku sedoi apai merinsak kami berketuk. Nak nemu me inai. Nak nemu mapai. Kemaya kami tiga menyadik tak berasa nyamai. Kemaya air mata tak baduk naya. Lebuh ku mendak gambar.
lepuh aku meda pilih kitai. Asai ka nyerawah aku inai, asai ka ngempas ke diri. Baik hati kelalu nak betah, baik semangat ke kelalu lemah. Baik hati kena rindang, baik hati kena nyamai de inai. Cukup nak nyamai maku inai, lenyau utai bukai nak maku berasai. Hari aku lenyau seduai apai, umur cukup agak biak. Hati impai keriang de inai, napai penguji ke cukup berat padalam penghidup kami. Nan mom inai keduduk hari, lebuh dekat niri ke rumah tangga, lebuh bisa penghidup kebukai ke jemai hilap, lebuh bisa utai kena temu di kerja kami tiga. Siapa orang kena bertanya, siapa orang kena kami berpintak ke utai, nur kami belajar ngereja utai di inai. Kasih ke kami mapai, pulai mapai nanti bisa ingat ke sebenar kami bangin lalu. Aku ngari ke kami tiga menyadik dapai, dengar sampai kami, dengar sebenar kami. Kasih ke kami di inai. Nanti boleh pulai sedua apai, dini pejalai sedua pada ke kami tiga. Biar aku ngadai nyawa kumpul apai, harap ku sedua inai boleh pulai. Dan nama inai tu nyoba tahun nuan udah nadai, tu nyoba tahun sedua apai ku udah mida yang leleng. Sekali pun nuan apai, sekali pun nuan inai, nadai tamak dalam mimpi, nadai datai kelalu betai hati sedua apai. Kalau lu kumpang tinggal ke kami midang, sedua nak nemu pemerintah aneh-aneh tinggal di dunia tu. Nanti subah jako nuan apai, nuan no leban kanek tuai. Sikit nak suah aku ke diri, sikit nak suah aku ke bukai. Bersekolah nuan yang pandai ku jako nuan ngaku subah apai. Aneh yang nuan nama ke diri ngagai bilik orang bukai. Nanti nyemak nuan ke duri hari, dekat belaki bisa tahu yang merinsak ni bilik kita ku jako sedua inai. Anak ninggal ke tua apai, anak ninggal ke bilik kita kena ada utai. Ante orang ngai ke nuan ke merinsa, tau nak ngiga orang kesama ngau kita ke belak merinsa aku jako seduai. Tau seduai ke dulu ninggal ke aku apai, tau seduai ke dulu ninggal ke aku inai. Bulak ke semaya ke kita tiga, seduai ke dulu meleka hari penghidup aku. Di pesan seduai ke balam nyade aku ada apai. Asuh bersekolah pandai ku jako seduai, ngicak kita menyadai lantang keduri hari. Bekeni kat lantang apai, baru kat nyamai bersekolah baka orang tumbang midang, baka kedebuai ke seduai, merinsa hati kami ke merampau berai dapai. Bersampai ke kami, bersampai ke pelantang kami tiga, nadai lebih harinya dipinta kami apai, nadai lebih harinya dipinta kami inai, pedat telak penghidup kami. Ngagai Tuhan kami bersampai, agai Tuhan kami tiga menyade bersampi ke semangat ni yang apai ngoni ai dai kami senah lantang di menua bukai.

Okey, pendengar yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat datang waktu aku mupuk dulu pada dalam program PPA.

0: Benda ramai no benda aku ngaduh tanah hujung tajuk dia. Nai puyo. Nama tai kat tanam no kan. Berapa hari tu dah no bertebas ngap tunu kerumput dia. Benda aku sekemal mai-mai.
1: Nuan je tadi pe sunai. Eh ngaduh ke kebun ke jakau aku tu tadi pe sunai. Alai no tanam ke sayur. Nian pada nuan ngi nawi nian. Besar agak kebun sayur ya. Macam tai udah tanam
0: dia. Mamat mai wahai pesayur dia. Ya.
1: Ya, tadi lah bayar ke dulu agak deh siang mau rumah serta lalu tanam ke sayur. Uji kan aku nuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak nuan agak tinggal ke apa? Kita mai apa sebut ke baik beranau.
0: Nawi, oh Nawi, itu dulu deh. Ngau ngau minu eh, puyuh beranau tu nama nan gagak nan dia.
2: Apu, ni nama kau sedua ya. Nya kesal kau tu benu mantun dia
0: tadi. Ada yang tu kesal
2: menawi. Nya keberuman kau kita ni ngapa sunai ngangau.
1: Ya si kita tak pernah ngangau.
2: Udah gati tu agak berdau kesal ke kita serumah. Tak begau kila hansanus kau kau ke agak ujai tak lupun. Sini ngah seruai dai.
1: Eh, nuan si kita tau ya nawi. Mimiat mimiat utai lalu ngesal kata diri. Uji tak baik rilia. Nih boh lalu mayu utai dekat di peragam dalam hati. Nya, apa sunainya ngangau ke nuan kita? Mai nuan beranau, muda. Meda kebun sayur nuan ke besar yang mainnya tadi. Ya dekat nemu, nama sayur ke tanam nuan dia deh.
2: Au, piak ya, piak wai puyo. Maga, maga orang lemes sebenarnya bakal kami itu deh. Mimi utai juga. Lalu dekat kesal, mana tahu?
1: Saya nak hilang, saya tu besar.
0: Lemis mengat deh,
2: orang yang awal lagi. Ya, kita kenal deh. Ya, nama hotel dekat ketemu nuan bak kebun aku dia apa sunai. Nuanan yang lalu dekat mateh ke cangkuk aku.
0: Anak yang rau nuan, nak aku ngambil diri saya orang dia deh. Tang tin nuan break, suah ngambil. Sekian dah aku mulai peluang kau.
1: Amat pesunai.
0: Menurut mana saya jagung nuan dia, pada aku.
1: Amat pesunai, nsabe ya benua mana amai dia pesunai.
0: Tahu neh.
1: Ia agaknya berbesar kalau rindu aku muda nsabe tanam nawai dia cukup galak ya. Udah dicabut serta dijual nuan nsabe nuannya tadi nawai.
2: Nah, udah apa yo? Kemarin bisa kita suruh meh meli nsabe ngagai kau. Sida arep putih yang setiap ulunya kau kau tu. Mayu dire beli apa ya wo? Inai suwe angau inai kuning kemarin. Laban dekat kasam kau jakau
1: ah. Ya penyamai kasam sabenya.
2: Boleh dalam 120 ringgit ku kemarin der kan sabe aku nya puyo ku dapat sunai. Lama itu lagi, pan bisa sida ada rumah panya buang dia dekat ngangkat ke sayo aku. Kak jual ya batamu bepasadin. Ko oh.
1: Ini rubat ke kenuannya tadi nawi. Iya nya, mesua beli sayo tanam sida serumah ke jual batamu dia.
0: Oh, iya
1: menya. Ini rubat. Oh, mujua mai ya pedagang sayo di tamu dia pada kau. Angkat amat penghidup sida sebilia tajap pe Yasmina bepengawak ke jual ke sayo aja deh. Hei, ancai.
0: Asana malu menya.
1: Rantai mas kena ya nya, masa tunjuk jari berkuang. Au,
0: amai mengikut lagu menyapu yo nawi mas saya pinggai mengikut lah.
1: Amai ya, kau bisa pun bukan berjual sayurnya aja ya.
2: Berjual sayur kita tiga deh. Amai kem saya pinggai.
0: Mas saya puas tayar ngerjau sayur itu, kayaknya murah murah. Ya lah tadi nama tulang kita bagas ngerjau tanah dia tanah mereka nang nak ngelebu tulang kita.
1: Amat pasunai.
0: Tiga engkau benar kau deh. Asyik ya, sikit cukup tau ngasuh penghidup kita nyamai. Ya, bakal ngenawi.
2: Ya, kau kena menyapa sunai ya. Kelimpah hari ke dia jual kita empau deh. Pernah beli sayur sama kita itu. Aku ngasih kebakum puas kumbang tu udah bertanam ke sayur. Amai nak kira. Ngau orang beli ke sayur agai akau.
1: Amat.
2: Nama dekat makan sayur. Amai ajaknya. Ni perekat ati. Ni bakaya dia. Amai ajak.
1: Napa tu tu nanam nama kain apa ya?
0: Mau lagi buat tempo kita tempo gentong gentau nak kita ya tempo kan mau.
1: Selamat gak kita dapat dah lebih tempo kena nanam deh. Tapi orang bukan nanam dengan nyuat. Bukan nanang itu aku deh.
2: Selamat kebajaya tu nanam mau.
1: Ya, meta deh. Ya, apa penguntung kita di Nawi. Ya, tu deh aku tu tadi. Ya, mau puak gansian tanah hujung tanjuk di tahu. Kena bertanam ke sayur, menyata deh. Oh. Nak kejual ngai aku nawi. Ukup empat aku aja. Pama meh nak beli sayur ke pasar kian. Udah gara-gara sayur dia tokai. Pama amat au.
0: Kay bola bola pamon.
2: Paiet paiet.
1: Sikat ya nanti kare ge nya. Kay mata nare mayuanya au.
0: Buarta 8 itu speaker. Cek 3 ring ge nya.
1: Uli itu ang au. Bapak masikat au.
2: Teu ngena gay, ngememian.
0: Tan ndak cukup sekali belau.
1: Nah, sampai minum no ikat. Bau cukup saya sekali belau. Ya tu wah ayo wah kau.
0: Kene kepai alup madah mari. Ndak cukup ketinggal. Aku.
2: Mau ketinggal.
0: Amatnya puyo aku. Kau meh mai indai sunai nambah jom bilia dia ni alai sayur kada tu. Beli buat namai dulu meh aku. Nama saya nama besi dan namai.
2: Besi macam sayur dia apa sunai.
0: Ketak
2: bisai, sawi bisai, cabai bisai, tahu Cina bisai, cang

0: kami seruai milik rembo dia puyo. Lama itu kus kun sa seruai saya
1: amak lawa ya sare tepe sudah pada suru wati ramai lepa itu ne pesunai
2: nak sal ya
1: kas kun sa tua sayu ya bah arah ne kalau kurang kedekas sponsor pesunai kian tu ada kebun sayur dia milih

Lagu ke 20 di dikenal Merina bala peningkat kita. Terima kasih hangai semua bala pengeluar program Ariway FM Sibu ke udah ngau ngemujur ke 3 jam ngelah tengah hari hari Sibu ungkup ke Sarito. DJ Menti, DJ Nana, ngau DJ Mar. Terima kasih hangai sidak ya ngau bala peningkat ke bisik medak kita live hari Facebook pian megak mending ke radio. Dia tahu datai jam doraku dekat ngangkat ke diri hari studio. Berinang kita ungkup ke Sarito hari satu. Aku ninggal ke kita ngolagu hari Syahsyah. Besuluh belalai. Meri selamari.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Ia selebih saya upah bunga mana terlalu lemah main suka nak mana DJ Livana Langgeritam mana pukul 12 tangan pukul telok lebih yang ini deh.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ia selebih saya upah bunga menetam lem utama nampak kedua tam. Lebih ini aku senukong geri tam. Kalau saya mana pilih kaya pejidin. Kalau mana buka lah telok lebih atau buka lah enam lebih. Pertama peji dalam darah telok jam mana pukul berdua berluak do atang pukul telok lebih ani deh dalam segmen yang larah ngeluarin hapan peji deh ini di jadiban. Okey, minta lima tak lama kesut anu program tam lebih ani tak pukul telok jenang hapawi di nuntak tok langsung maman. Ayah kan pita mesak jam tak jo dengah kelihat halang sangat nah long lama jandara laan hati festival kebudayaan Barama 2020 nama ni. Jadi tangkui peji ngau pek nah dalam mata buka dah hok peji dahin dah hari telok alang ngau puboh tak jauh petadi yang ya ti nah pengumuman asal tamu orang ulu dahin kina teguh dah nah program anan. Kena dengan peji dahin hari ini telah ketua kampung hati kampung Kayan long lama hati hari ini telah Encik Paul Laparan Ibau kena deng peji dahin nak lebih ini hanan terbuka dah telah terbuka telah puluh minit lebih ini. Dan ada mana telah lembu nak mana telah alang tek dalam medan Sarawak kenun kah kelia harame lang sang anak kami nah utara Sarawak. Wana na pekal pak lebih tama peji gerangan dan dah alang aya empai yang ditama temu mihat kelarah ngua peji di nak kami telah program hadulu mak tam. Dengah meredo kaya nampak muat pekal pak jiunang menjam tok alang layona empai yang ditama temu mihat kelarah ngerua peji di nak kami redo kaya Miri FM. Dalam dengar-dengar ada hina dahok-dahok bara alang jak ngerwa alang lana kalau peji di naik kami hak Miri FM hui nak mambai telok kain pemoh dahok lebak program lebak dengar alang anak kami pemoh man telok lim dengar-dengar alang ne mana telok alang lana dah hina kami hina obong alang apa katang nak menitam lim man telok keluna nak bangun.

0: море царю.
1: Ia 22 minit lalu pukul telok lebih tam temu pejauh telok meklarah tam lebih ani dah nun dengah nun tu kayak doha dalam awan kelok lebih ani ya macam ampayan muta mak konti lebih ani deh tula lasu hanak do mana kami alang teh ha ujat ngalang alang teh ha RTM miri kena ha kelok deng temu ha pejirina kami dalam hadir dalam meklarah hadir ni tam menyenang tak jauh kio layan do tak lama dalam tam Sarawak lebih ani. Ini boleh belari kuri-kuri awan lang tak tak lama dari lirin kena hitam lang tak tak lama dari lirin api bahad di tokan ni lahu kita perlu jam tak kuri-kuri awan we nak menjam tok nak bali hudik nak perlu mantrok lang tak lang usan tak lang ubara hangi hungi u ni lepa depan ni harap dan kita menyenang untuk jauh kio layando malam ini tak lama dari taman Sarawak dan kio usan kuri-kuri awan alang tak tak lama dari lirin dahi negahan ke sudo yang amana 23.34 darjah Celsius jima 22 pitan 2 bulan 5 jima ngio do megang lebih ngio bahu belare ha kuri-kuri awan alang te ha dalih lirin dahin malam ngio usan ha kuri-kuri awan alang te ta alam dalih lirin dahin negahan ke sudo yang nama 20 telau atang 34 darjah Celsius. Onana do telok 20 do bulan 5 jima anngio de megang lebih anngio bahui belarek ha kuri-kuri awan alang tek ta alam dalih lirin dahin malam na anngio usan ha kuri-kuri awan alang tek ta alam dalih lirin dahin negahan ke sudo yakna mana 20 telok atang 34 darjah Celsius jadi nudanita mapiah peji tek jo kio layando alang akapi temo ha laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Langgan usang pelalu dua ni gak tek doji pulu saya ada bulan lima kinah dan bara menita melim wina menita malang retih retih tak alam mak daleh maya hadui alang entam nah saya kena man kalau alang online radio berjadi dengan kami jen hadu menita malang pakai FM pitan 5.2 dahin FM pitan 60.0 alang tek dalam panseraya miri
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
1: Kami dah timah dah bahad nombor WhatsApp Radio Kayan 0GG telok G saya 0GG patusu.

Alam lagu, alang aku ma apalipang, alang kenana bahala na tigang, alang kerita ma temo tak lama klarah pejidin kami Miria FM lebih ani. Mutama tak lama tu bakdo minggu ani mani tamlim dan ni perlu saya ada bulan lima. Ya nak kira ma jaka temo halalu saya kena men kalau alang ne nomo tak menahang kalau alang ne nomo saya undang saya ulang. Kena tak apa nak lama tak jauh agak batong tam. Tapi nak manita malang petrungak dendo alang jantatu hina man tolak alang jelang dahina pasar-pasar raya kerani tolak do jantatu hanit do pedong usan jeman. Tapi tak lama dengar manda hari ni tolak alang teh hau diak paluhi nak manda halok alang teh halong busang. Pada-pada alang liba atata kampung anata utam. Manda hari linyap. Adonan pelahu manda hari ni tolak alang teh tolong usan alang habah mai video teh hang ano hang hunge ada bara ni harap. Jadi kena kita malang murid petap awan alang lewa apa nah hadir lama tejo keselamatan. Agen nunana palahu ano tam kena tam handang sena pano tugu malam. Wina tugu malam ni pedong janunok hinang tam sayu. Janunok layang hinang tam tugu malam. Jadi mana telok alang tekna hadir tam merah teh potong do. Pihak api lawat jo keselamatan na telok lahu. Ya terbuka dah hok telok deh, terbuka lah telok jonang. Hok betam kena hadang pergi deh ketua kampung, hok tete ketua kampung kampung Kayan long lama tak jo program balik men keliah alang sang ana dah na dalam pesta daripada festival kebudayaan Barama 2026. Membeh batang dah hok alang sang ana kawak peduan hok pek dah tak jo. Petadi yang pengumuman asal orang hulu dahin kina tak kuri-kurinaan aran pengumuman langsung anak dah petadi yang teguanan. Jadi kina kita amat dengan penji dahin nak ngahau pasti terbuka dahok tam dah terbuka lah telok puluh minit lebih aneh.

0: Kayan, Kayan.
1: Okay, lagu utama kaya langgan keritama temu tak lama kerana penjirin dah hari ni telok langgan ni lebo hat live Facebook Radio Kayan lebih ni dunia ni perlu men kelok lang penjirin ni kami men ada yang program ngak do deh so kena payak men kelok lahu ya tak lama kerana penjirin Radio Kayan lebih ni men kelok langgan yang menjusu ada yang langgan barah tak jo do hat awan telok so kena payak abis ni tak perkataan dengar men nak dalih awan telok lahu. Selebih mana Desi Gang salam lebang mana kat Asis Jausun kena ngelidah mak doh adalah asap pelabian ni kena ya saya kena mana kalau alang tak adalah asap saya kena mana kat Asis Desi Gang jangan apa-apa bong dahim teguh dah nak petanda yang ada tu no julut teguh nak program gawai bahagian nak miri dalam minggu alang uwanida. Okey, mana telok lang ni pergi dengar kami alang tak ngalong barat tak jauh dengar mana-mana telok so kena payah dia nak kena kelok berdah pengaku bahasa awin dan pedung menara nak dah lain mana kami ni berdah selebih mana pidoan dup dah belah musuknya dan gabar dah basung belah DJ kena ya selebih dahin sebuah habung lahan menikah DJ kena ngerem langit ha alan airport Kuching ni kena so kena men kelok alang teh airport Kuching dan unang perlu mana hari ni telok alang teh mempawah Kalimantan Barat kena DJ Usun salam ceria selalu salam men bakih Radio Kayan Mirai FM ceria bahagia selalu saya so, kena DJ selamat nyadui kan hari ni telok Afian Mahius. Okey, saya so, kena men kelok alang teh pergi langit teh apa hane bara kalau ne ateng peji dah ya kalau ni dah hen nak kena kalau dang ngajar jaki ngeriang dak sampai ani ampai entam dang peji dah hen ketua kampung hati Paul Laparan Nebau hati ketua kampung Long hati ketua kampung kaya lo lama bara tejo naan hadui alang anak pubo tegu rame kebudayaan repa festival kebudayaan baram dalam ujung minggu ni dah sang nana.

0: macam tau ke tu buka dah hok telok lebih ni tama peji dah ini ji hari ni telok lang puboh men kau menaan program malang anna hari ni telok ketua kampung paran hati ketua kampung Paul Parani Bau ketua kampung Long Lama ni yang nak lang puboh hati jo petadi yang paksa pengumuman asal kena tamdang peji dah nak hello.
1: Hello.
0: Ya, selebih akak kena dengar.
1: Sama lebih menika hari nusun sayur, sayur dengar sayur.
0: Dan dengar long lama ni do ke jaka ni?
1: Long lama keren ni sayur ke tau biha awi jam anu kurin Melayu di mendong sang awi jam sang usan-usan ke jam nahi.
0: Ya harap na usan jaki tu pengredam jaki tu akan keke ya.
1: Harap nona na.
0: Ya, unak mai sakuna peminta apa pergi dene kami Amira FM barang tejo program malang sang anak na ujung minggu alangat ni jadi tejo bagi hadui alang anak tegu festival kebudayaan barang 2026 ni keke. Ngelapa kui sang jam tejo bagi hadui lang emo puboh aku yuk ji hadui lang atak sewa ni. Hati tejo petadi yang pengumuman asal ni deh. Kurinaan menbeh petadi yang lang anak kalau na.
1: Saya lebih dan saya kena menikah atau pihak RTM mereka menikah hari nusun. Jadi aku ketua kaum Pol Paranibau Kampung Kayan Long Lama. Jadi aku sembara hati marung pesta budaya 2026 lang an sang andahana tebing sungai ataupun beh ungai dalam tamha long lama ini. Jadi aku ngadap barami tam long bangu aku hak na ku pengerusi makanan asan itam urung ulu norepa dalo alang bangsa kina. Jadi alam pertandingan makanan asan ini pihak na anda buka ataupun dah secara terbuka menitam dim alang bahagian telengusan ataupun nurepah nonok pah lang tamarintam lang membelaga. Jadi alam kumpulan ku ini tak di Malaung termasana masuk karin telok MU lahong lang membelaga nurepah KK Ustun Steward Kepitan Bun KK Gurung. Jadi aku sebagai pengurusi kalau lah jadi marung pertandingan makanan ataupun kumana sentam orang ulu dahin makanan kina ataupun bangsa kina pertandingan ataupun kategori alang kalau ini onak loh hana kategori pertandingan dah nalu luku dalam jam-jam Melayu deh lemang kedua hana kasam daging. Jadi kasam daging nanti an kira hilang ngenap sang na kasam uting ka kasam payau bawui bikren itu sah lampi tamilo bawui alang bahagian dah alang kina ni na kueh bangkuang jilan piko ke dah jadi tepat jam kenun kuih piko ni mungkin ni dah asan dah menjalik kena tu korek jadi anak-anak patnaan alang makanan asan lang an kami sang petanding tek 22 bulan pukul pitan natang pukul 22 ngedau Dewan SJKC Kiti Long Lama. Anak-anak marung pertandingan anak-anak.
0: Okey, kakak dua tak ada jauh tadi yang paksa pengumuman ni. Nunuk menbeh dua anak-anak paksa pengumuman. Tapi tak kuih nyenang dua arah na kuih lang menbeh asal nak yang ada hari telok kena. Hati kuih bengkuang di hina kuih pico ni. Tak kihak terbuka nerepa anna mendahak kena tua hui nak kuih pico ni. Japak jamaran kuih ni kanan.
1: Okey, saya kena menikah Arin. Jadi, marung kuih bangkuang ataupun pitko ni. Lain keha kuih hati anda nam anda lang dah kina ke. Di tamlong lama ni, kira sapun ni tam ni pa. daripada halang kawin, halang kina itam kayani daripada bangsa beh. Jadi terbuka kepada semen-men halang bangsa beh. Nusiha artinya ayah sang teman dalok kina tua. Awite mentelok lang bangsa orang ulu ni, lang jam na bangkuang dahin pitko ni terbuka. Jadi alang alam bangkuang ni men itam kayan alam disku ni tek telok laong lah. Alang masuk bahagian anan. Bialang pitko ni ke nusik lang ketek bangsa tam orang ulu ni masuk alam bahagian pitko ni win kue hendi kurin dah hati. Susah lan pa aku sendiri pa ampain kuman kue hendi. Anan alang marung dua kue hendan di.
0: Bi saya pa keke win tek program ni dengan putula kedalang jan antam hindang jarun ani deh win tek jah pengumuman-pengumuman kira pengumuman panakan ni pa win dah uneh dalet tam paklet na jadi nyemo nah aran kue hanih itung tada kue asan dah kina bi dalam nuti ni ha na di program malang dang mepang itam putula ji lasan lang sayu alang dang mepang itam duan telo tek jah menbeh syarat na kreativiti na no anan macam tok nak luku anan
1: jadi saya kena minta lawan yang mula jadi marung syarat ataupun kriteria marung lilim pertandingan ini api alimkah pat-pat kategori pertandingan ini luku custom bangkuang dehin pitko ni alang nak lo ya ada marung tek kana nono tok gaya ke kue tike ari tangan tambang kuang ni nono tok kena shape na ataupun gaya dalok na nah sama ada beliling sayur kah ataupun noreh kah noreh lim kah pitko nan. Jadi lang kedua ya na marung kena rasa na sayur kah ari tam tangan tak kasam ni ke kasam ni ke memang hak sam kah tak kebali lang som tak kebali lang mi dahin nurepa lang bangkuang na lahu dono campuran na lang kadana jadi kalau ya na marong persembahan ataupun presentation dahin creativity kalau kita ngatah dia kita na custom dahin luku ni kita kurang lebih lemkah link nak eh binono tuk tak sangala markah tambahan nanti. Jadi ana kami mau markah tambahan ya ana creativity nono gaya dalok yang hidang atau na ke dalok ti dalok telang muika atau di tengah dia jam bangkuang anan ke dalok telam gasak kah ataupun dalok te nono te bunga kah atau dah hias-hias lah. Jadi ana nah tiga bahagian alang kriteria alam makanan asan ni.
0: Okey, aduan tak jo petadiang pengumuman asan una pelahu tak jo program-program derpa petadiang alang habe aku ngiyo de bulan pekap nak udo 5 are deh men beh bagi hadui alang emma puboh ani kuri laung dah u matan penyertaan ni.
1: Jadi secara total lang-lang udha ala lang uwa bahagian ni dim nak 42 laong alang alam luku ni ana luku ni 10 laong kasam 10 telo laong bangkuang 10 laong alang piko ni pitan lah habin ha, memang susah na ketanan jadi dilim lang dah lang ala ala bahagian ana 42 laong lah sampun kina kayan kenyah selim.
0: Jadi di hadir langit sayu abin ni ha na aku nang tu bak lo na na abi ke home penyertaan. Jadi anu nak man beh flight nak ni dengka barak ok ya.
1: Okey. Jadi men price ni abin kita ngata dia abin bahan-bahan lang sang hak pakai ni kata ada bahan yang memerlukan atau pelang-pelang perlu antam belek. Jadi hana ka katanan pengurusi penganjur maaf di penap sayu lah. Hadiah lang lim-lim lang ni lang lubunji hadiah lubunji hana 5 RM ada hinji middle lubun 2 telau 1 RM di middle lah. Lubun Telok ya, na 22 RM di middle, jadi 6 Sago Hati. 6 Sago Hati teh hak na di Sago Hati RM 100 lah dia tu. Nana lamarung hadiah ni.
0: Jadi tak nyenang ha program ni ha na keke man be dah alang imo puboh ni wi nak dah peserta. Jadi nun dah umba pih to ke dah ampayan kelo matoh na petadangan ha pang 22 ada bulan.
1: Jadi dah hok man kelo lim-lim sengen ala lang nun peserta lang alam ala bahagian ni. Sayo na kelo bersedia maka ini abin jihma 22 dua bulan anan kalau mesti makan lim lim ketandun kalau lang sang kalau nana noi jam kue kalau ka duk kalau jadi makanan ini ataupun langkan sang kalau nani an kalau masak kau maha nasi hitam masak na alam dewante. Dan kalau maru menuma menjadi jima pesunanan pukun apa yang pukun pitan dan kalau gerinah dewanti kami usedia but tekenan jadi kalau gerinah nono kalau gerinah anak terserah kalau bi teguh dah hitam sang kalau sang matah ketanan te ujung meja te si kami meteran kalau jadi kami pakai lubun bi mestal listetek kami sendiri dan sebagai EJKT kami janji hilang alam mana lah. Jadi anana mengkelok mempesertanan mengkelok nanti atau geri ketandun kelok dan ampayan pukul pitan ya kelok senang senang nana mata lim lim kat lang an kelok geriana. Jadi anana lang marung mengkelok mempesertalah.
0: Jadi win program na kira matoh lama pukul lebih tanunan kena dah atang sepangan lama pukul lalu saya nunan.
1: Kurang lebih lama nunan lah win wi dah ne lewe kita pawin pa win tepa hakim manan nam laung dah tang hakim menorong ulu telok dan mendalok kina dan telok lah.
0: Okey, apa yang tu maka tangku peji dah yang lebih ni keke ya nah tak jauh seranan ke alaman lima peserta ni awin pedong tek tua kat kata lang jadi lang na telok pedong dia bilang tapi kat melak jadi ni seranan ke mendah alang impu boh ni dahin lahu tak dah menawang men mukeh men long lama ngiyong program ni mempaksa pengumanan ni.
1: Okey, saya boleh bilang jangan minta hari nabi ini orang lain kah? Menkelok alang masuk tadi ini, menkelok ni kah home ni? Saya balai alang puluh telok, hin puluh bilang pitana nak kira atau mitik nah? Saya hadiah nah. Jadi menkelok alang amgak te, amgak lubun, menkelok kecewa jam kurin layu deh. Alam adat pertandingan ni, tak kalang menang, tak kalang kalah. Jadi alang penting nih hak nah kalau ala bahagian lah jasa pia-pia melur hin sayu nyenang kalau nang kalau na alam hadui kalau ni. Jadi alam hadui ni lah pesta budaya paramani. Luna menawang pakahum nai dengan kalau. Jadi tak paharin kalau ni deh. Seneta Michael tak lim kehat naik membelaga jadi menolak naik kini ni hano seneta telok ni nurai limpa dalok men lim dah naik men miri tak pemen kucing tak men Brunei men kapit tapi dah alam pertandingan high power botanan lah jadi nanunan dah lang menawang jilahu terima kasih men pengerusi kalau hati yang berhormat Datuk Dennis Adun N77 Tulangusan alang kira jadi penganjur ketanilah jadi penganjuran pesta budaya ni hana anjuran Persatuan Kayan Sarawak dahin Kementerian Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Sarawak dahin komuniti long lama. Anak-anak marung kanan.
0: Ya. Jadi apa tak dah halu matang ka apa tak lang melak ka hui nak tak jo JK lain pubah ni ke ke tak dah melang sang im baralan.
1: Jadi menakui usi ketek ko nondo jadi aku harap itam lim tak jaka ni 22 bulan ni memang susah ka ulung lama ni lah win ha di dalam lang da op. Di alam hanunan ke bitam terima lim lah hakai ataupun hihi lang nai jadi man kalau lang EJK norepa kalau keke usun keke gorong kapitan norepa MU lahong terima kasih man kerjasama kalau norepa manim lim dah EJK lang alam bahagian lang pe en maok saya kenap laho man kalau RTM manika hari nusun nabi nang maok di peluang ini menakui dua dalam radio lebih ini. Terima kasih.
0: Saya kena menikah keke we na te hawa bara te jo bagi hadui alang empobo jarun kelo sangna program festival kebudayaan bara ma 2026 ni aku ngiu ji anang saya ulam keke apa na maju ekonomi tam dalam dalah we na mentrok lang teh long lama.
1: Ya, kena. Dan kanan ya. Hakaji marung siga dari segi ekonomi dan awin na tanya nang pa penulan dah na yan awin alam speedboat ni alam silap ko o penyataan dah 2 atau 20 penyataan.
0: Oh, na nalang alang maring kerana keke.
1: Alang dah na high power speedboat ni dah na mentapi film alang dahun pengurusi dalam nang pengulu anang dia 2 atau 20 pernyataan. Jadi anak-anak mana kui, jadi terima kasih yang meminta lah.
0: Ya, saya nak menikah keke tahap apa jing wak dalam dengar-dengar halang habe.
1: Okey, terima kasih.
0: Saya okey nak. Ya mitam lemah nunai tama peji din hari ini telah ketua kaum Paul Paran Ibau hati ketua kaum kampung Long Lama bara menbe bagi hadui alang and halok puboh tugu dana festival kebudayaan bara ma 2026 ni ya titik jo petadi yang makanan daripada pengumuman asal orang ulu dahin kina jadi tek pad petadi yang ana iti na luku kasam daging daripada kasam but genta kaya na belagah tina jukut ah petadi yang paksak jukut. Ano na pelahu na kue bengkuang dihin kue happy chow kurina lim ketani ha na ano kalau paksak menuma dihin sukup dihin kreativiti na dihin nuno haman na kalau na nak kajo nyakau dah hadil ano kalau pake dihin apa kalau matah nanti hendak neman uge kalau alang yang petadi yang ani we nak mana kalau alang 42 loong alang api bagi tak lem pat naan pengumuman alang ano petadi yang hangun ani. Jadi saya kena mana kalau lihat mungkin lah PJ dah kerja atau buka dah telok nguap tak buka lah telok jonang ini PJ din hari ini telok hiti benda hari jatuhan kuasa alang puboh kelihatan ini lokah hiti jatuhan kuasa festival kebudayaan Barama 2025 pergi di hari telok Daniel Jok Jema di pukul telok puluh minit lebih kunyuk daratang telok pergi di nak kinah kalau amhado pergi di nak kami Radio Kayan Miri FM.

Dolodo, Hena, Haja, dan Su, Tala, Murib, Tam, Kelunana, Kayan, Dolodo, ya, nah, macam tok na, dah hari terakhir pa, nak na rame, do kawai, hete, do, lebo duman pare, kan tam, jaka tam, unglono, api hasil luman tam, payani tam, menjaga tanah, aban tam, na, lumak mariang. Dua nan telo ate jo nan dah lagu lain kena rusia na urai langgan ku ma ado ledo ada hin ate jo ramai do ledo ada hin na lebo sa pulu do manu ma aru long bedian ada hin na temo na ramai do ledo 2026 manaji tangga 2 ado bulan na 6 2026 terlebat ana program malang ana teguanan tidak na kesyukuran unan dah na jasamu dikenang tidak na anugerah pemimpin cemerlang dah na dak palong lebo duman ke saya pulu duman long ngabedian dah na dah te pulong bup bidian saya pulu dah na tidak na kuliah pentas kebudayaan lahu dah na tidak na sukaneka. Jadi kalau nak ayak langnya sopulong hadui ani hatugu ani ngahap hina yang berhormat Datuk Dennis Ngau ahli Dewan Dengan Negeri ena tusu-tusu terlanggusan anan tejo program langnya sang ana manajia tangga 2 do bulan 6 2026 hao ma'aru longa bedian. Okey, pada minit ampai yang datang pukul 4 lebih. Mani tamlim tak lama kelarang pejidin kami. Wih nak mentrok lang tak lama dalam asa pada program.

0: muzik dan lagu nak berjumpa pasti berpayang kelang kereta sama 2 minit lalu pukul 4 lebih baik dalam segmen PDKPJ di Hena Kelok alang anda pemohon RTM Miri membuat telok kayan pemohon dahulu atang pukul 6 lebih. Hello Miri FM Lara Jaki Radio Kayan Miri FM.
1: Ini aku pemancau McJenoh Tehau Madaro Asap Sengduana Menlim Telok Kelunan Daleh Asap Murum ini. Jadi Tejoh Urip Mariong Hadaleh Asap ini ajak lepak ke masalah-masalah lentek. Jadi ini lepak melibat belia-belia alang jinun hadi jinun kerja. Jadi nenanem ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nah hadui yang jen marong yang hadui pebelek dadah ini boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ini. Jadi berharap tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadui dadah ini. Awin ini ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ini. Jadi telok sama-sama jaga kuasa telok ini. Hektek konan dan telok hinang salah hadui dah lebih nak guna nalang selap, guna nasing, terok mesti nak laporan cepat pala dah polis supaya tidakkan dan anano awan telok membendung hal-hal dadah ni.
0: Narah Jaki

Sangat tuan puji dengan kami Ahsan Hadu Barat dengan Haman Daleh Awan dan Telok Lewi ni. Ya lebih-lebih nunik nun hadu dan telok na. Tak manhang telok lang je utado melok talam amin. Lagi nak telok Ahsan Hadu ke lang telok mana ha umah bok.

0: Ya, seolah anda kan tak ada wanita mata lama kerana apa jadi kami petgu hati do hati di komunikasi di masyarakat berinformasi sedunia alang anak te pulu tusu do bulan lima hati dah alam deh. Jadi kita maklunan lebah kita apa anak lebah di ini tu tujuh keselamatan ada anak-anak tam pakai telefon dahin hanta menyenang tak kuri-kuri dalih usun tanah ni o te mihat aturan mana dah anak kalau umur mana nyam lang umur 26 meduman mate bihda jan sekali dang hipun akaun alang teh media sosial ada hina lah pada jauh keselamatan ada anak terlalu lahu pedong tugu tama terhati itu ngah pahapa ada ha ni awan tam jitu kalang pelun tam pelamana pihak-pihak pelamana ada anak terlalu hapan tugu terlalu jen hawa pedong kita mah telefon ada ha bi tu kati pihak pihak ok deng na ada ha ti male ha deng ai jaka darah dah higam telefon tak lama terlalu puluh minit nunan ka cukup terlalu puluh minit antara katuk dah anak terlalu cukup jendah hingga telefon wah tengok ni entah mainnya nak kadang anda hinang hati mesti kita malang pubuh nak bihit ada mutam-mutam laman sesawang alang jan patut nak awin tak lah murib alang jinun hang nurepate uang iki yang tua kerana macam tu ke dahok urib kerana anak nun tua dan anak dah hinang dan anak dah nujak dahina jan dah jamak nun ulina mena ageh mental dah. Dan apa lahu asan mereka ada anak telok. Hapan. Dahin telefon bihi dah jinun jaka peji dahin tama talam amin. Apa dong yang telefon ni dang naik tam hado dang naik tam tahapan. Dan nak na dah dalam usun tanah depa urip pada hadap tua di jan jam hak hudiak ka tegu dah hapan tegu dah hale nuti dan nak na dah jan jam kenun kat alang jadi tak beh dah jadi kena hita melanggaran taman hinan pan hiriak ka tejo keselamatan dah anak ka telok lahu
1: boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Hello,
3: Miri FM.
0: Hello Betty, nendengah kak?
4: Oh, hai Sun. Sayu.
0: Nun im nanan.
4: Aku iseng telefon tamak dah hinak. Dar aku ijan telefon dah hok.
0: Oh, okay. Sayu kanan.
4: Eh, ini telefon nan ni? Selap nomor nan ni?
5: Eh, Betty. Labat-labat lah. Asum maju bareng.
4: Selap nomor nanan?
5: Skamer nan kuriak ho.
4: Jan ku ikam maju nak.
5: Nombor lalang jan em darana asum maju nak. Basam-basam gaya kelunan ke ni. Lebih nak daun ni, uli ni

Iya, tapi di nama kan Alex Lihan dalam cerita matamu peji tak lama dengar hadir lumak telok jaki yang ampai tamah peji tak lama dengar lebih tak pukul 8.30 minit lebih.

0: cing riang dengah tek jo hadui seng nubu pare tak alam dari tambak Sarawak. Kementerian Pertanian dahin keterjaminan makanan umumkeh belanja hukah 223 juta di mana ni awan peluang pitan projek nak Sarawak. Menteri Pertanian dahin keterjaminan makanan Dato' Sri Muhammad Sabu Tekbara Perujakanan Sang Enah Batang Lupar Kota Semarahan Serian dahin Igan. Dahin bara anan yang nak balik alan kenan perintah awan puboh muyok pengumuman dale dahin pelayang lahu awan nubu pare mariang hui nak hak Sarawak. Awin anan itam peji jaki ariang ngeriang dahun Menteri Pertanian dahin keterjaminan makanan Datuk Seri Muhammad Sabu Tejoh Perujakanan.
1: Bukan hanya KPKM tapi gabungan kementerian-kementerian lain termasuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Desa dan Wilayah dan beberapa kementerian yang lain, kita gabungkan tenaga dan dua-dua timbalan Perdana Menteri terlibat dalam security makanan ini. Baik itulah kita buat tumpuan yang begitu tinggi sekali.
0: Nundanah hitam peji ngeriang daun Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Awan upul onguak hadianan, awan alang utek tak alam dalihani, alang tak idahinang Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, nurepah aran biakna mada, dahin Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu, nurepah kada, sang anu buboh lim, alak dang puluong hadi peji. Tehang Kementerian Ekonomi dahin Kementerian Kemajuan Desa dahin Wilayah, dahin alang tak idahinang dua timbalan Menteri Ayak. Lim perjalanan yang dah balik mentengah tadi berita Musang Pare Sarawak ala itam jan kinah lalik dihin nguyok baha mendaleh semenanjung Malaysia. Berita ayak lim ayak kinah dah ja berita negeri jan petrungak tusah sediak tanah awan peluung hadianan. Wina tak alam tengah dalih mihat hadirawat nguyok pengumuman dalih. Nundanah hitam peji tak lam dengah hadi rumah menetelok lebih ini. Dahin kinah kui ala hitam dan peji nguak tak lam dengah hadi rumah alang jak ngeruak. Tek jaka alang pia, migu mariang.

Yeah, selamat datang guys. Saya Dolo Doh Manan Troklim. Hadhena Sanado pengkayaan Sarawak hang ada Kuching. Tekna kayaan heritage showcase. Tindak hadiah ni ana dah hari mana 22 ada bulan atang 24 ada bulan 5 hak Kuching. Jadi ani hak nah menbehadui alang ana mendelok puh kayaan alang teh hak Kuching ngan dengan hak telok. Tek dah ana hadiah putra barat tek jauh kuliah adat asal. Tak dah nak tak jauh ngabang, tak nak bengkel, tak jauh adat asal tam ni, nunan pelahu, tak dah nak hajoh, tak jauh do gawaya ni. Jadi anak terbuka dah hok telok alang tehak Kuching, hati men telok alang ngaran anak orang ulu, we nak men telok alang ngaran anak kayan, ya asan hado. 22 atang 24 25 2026 Persatuan Kayaan Sarawak Ngat Kuching Tekna Kayaan Heritage Showcase 2026. Jadi anak-anak terbuka ada hak telok ujung minggu ni limkah manita melangkah hak Kuching. Adahin te lahu program-program daripada dengah-dengah kelihatan langjak nangwa mana telok langtek telah madalah belagah langkenan pengakayan Sarawak congan belagah petadi yang boleh tampar doh dahin petadi yang main bol pitan loong jibiang ini mendah lake hendang membeh dua bulan nak mendua puluh empat tengah dua puluh mendua puluh dua tengah dua puluh empat dua bulan lima limkah awan nak padang serbaguna umah kahe belaga. Ini hadaan na terbuka dalam kategori nak jino nak terhad. Kalau dang telefon hari ini telok piang lisu tu 0GG G40 pitan 2644. Daripada hari ini telok Jeffrey 0G6154 saya telok 64. Anan yang datuk jauh dengar. Hadui langkanan pengkayaan Sarawak hangat belagah. Tadi yang boleh tampar doh dahin main bol laki. Laki ini nak main bol pitan loong jibiang. Reti nak pitan loong dalam jib pesukan. Nyendang manbeh bang nak tihaja ayak menadah dah langah pi nombor G te J ribu rigit nombor 2 saya atu rigit nombor 5 atu rigit hin jatuh 50 rigit menadah langah pi nombor 4 nunan pelahu menadah lang lake lang tadi yang membol pital ong ji biang ani de lake nombor G J ribu 500 rigit nombor 2 J ribu rigit nombor 3 saya atu rigit hin nombor 4 telok atu rigit ya sanado terbuka dah telok pahabung deh nah padang serbaguna Umar Kahe mana 22 atang 24 do bulan 5 aneh.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji telah mendengar lewi alang anhun yang ngerong salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena manika usun, saya lewi mani tamlim, peji dahir kunya ngerong halam dengah lewi, radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Juru latih alanghi pun pengalaman pekatong guru sedidik ngejeloh digital pala dahat nyam. Premier Sarawak peji halam peng pilan trofi Asia Summit 2026 ha Daleh Singapura. Persidangan do alang ke 6 tengaran alang tubak te penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Pelupitan do ane. Ane lem dengah. Pulu tusu jurulatih alang hipun pengalaman seng pekatong jiatu 40 guru sedidik alang seng naseringan dahin intervensi digital manbehju dahat nyam jelang 2020 tusu. Lim jurulatih utama bertoleh anan ne menhang dahat warga pendidik sendidik anan sendiri. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak Dahin Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara hadui anan-anna jadang pelebus sayu seringan membehji libu saya atu anak-anak sedidik ha Lim Dale. Program hadui peji sedidik dahin Toy 8 Anan 7 jadang meju sekolah alang inklusif dahin geri dahak guru hipun pengjam alang lebih bo halam puboh dahak anak-anak berkeperluan khas. Halam jaka alang piah te telok puluh ji bulan telok jiatu tusu puluh mana jiatu tusu puluh telok guru sedidik upakale dahin hipun pengjam halam bahasa isyarat. 2,070 anak-anak sedidik limkah anapakale halam sekolah bahasa isyarat ngejeloh lagu negaraku, Sarawakku ibu petiwiku dahin sayangi Sarawak kita. Halam ju alang habeh sedidik ala jiatu peratus matlamat meju taraf kelayakan para pendidik nak. Ngiyoh Datuk Sri Fatimah te telok puluh ji bulan telok, lim jiatu tusu puluh telok guru sedidik, hipun sekolah diploma nurepah ijazah sejana muda, halam sekolah dahin penjagaan awal kanak-kanak. Puluh telok menak hipun sekolah ijazah sejana muda, jiatu telok puluh dua diploma pendidikan awal kanak-kanak, dahin 20 sayak pendidikan hipun diploma kemahiran Malaysia. Sedidik limkah jadi ji sistem sokongan utama halam sekolah, latihan industri sekolah pelajar, ne mana kuri-kuri universiti dahin koles, alang hipun standard kualiti dahin hipun iktiraf ha peringkat institusi sekolah bo. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mano hadi pejam dara dua do te ha Daleh Singapura tahri dahlem de. Ngiyoh unit komunikasi awam Sarawak UKAS hadui pejamanan ihana peji halempeng pilan trofi Asia Summit 2026. Iha limkah ji mana kelunan ayah alang duan halam sisi The Public Agenda tegu sidang kemuncaanan ha Sense Expo and Convention Center Marina Bay Sands Singapura do ane. Premier Sang Kursi Pengalaman Sarawak meju pembangunan ekonomi dahin te jaka alampiah dengurang insensitiviti karbon. Sidang kemuncak anano doani atang do telok alang mepeng pemimpin ne man sektor filantrofi hadui dagang dahin pelita. Premier Limkah Sang Te na hadui pejam pala Menteri Tenaga Manusia Singapura Tan Sri Ling. Dahin ihak limkah sang peji tengaran peji dahin pihak termasuk Trust dahin Aquatic. Persidangan do alang ke-6 Tengaran alang Tubak te penggal ke-5 Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Pelupitan do ni nahari dahin sembayang u anan pemasyuran ni man speaker. Ngejeloh aturan urusan Tengaran alang an usang ha laman sesawang Dun Sarawak, persidangan anjoh dahin nyebong perbahasan usul penghargaan ni mana dahu ucapan yang Diputuan Negeri Sarawak man ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Sisi pergulungan doa ni, ihak nah ni manpat menteri. Dahalo ihak nah Menteri Pendidikan Inovasi dahin Pembangunan Bakat, Datuk Seri Ronald Sagahwiin, Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi, Menteri Ha Jabatan Premier Datuk Seri John Siki Tayai dahin Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Sin. Dengar ani an pahmo man Radio Kayan Miri FM. Bintulu ihak naji dalih alang dekayak halem pelaburan khas Sarawak ihak te kira-kira 60% melim hukah pelaburan halem dalih ani. Ani anhinang ngejeloh ju pembangunan Taman Perindustrian Semalaju SIP dahin Sarawak Picum jadi ji lasan industri bahat dahin industri lifa karbon. Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sarawak, Timothy Ong Bara, 60-70% pelabur ha Bintulu, ihak nah pelabur asing. Membeh dalih alang aktif melabur ihak nah dalih Jepun, Korea Selatan, China dahin dalih-dalih Eropah. Tahari Duman 2020G, kio pitan 16 bilion ligit pelaburan u an lulus ha tatah Bintulu dahin 50% u an pake. G menhang projek alang u an nahari ihak na meju kilang polisilikon grade semiconductor ha SIP melegah 2 bilion ligit. Dahin ju kompleks metanol Sarawak Picum Sendirian Berhad melegah 7 bilion ligit halam sektor inyak dahin gas halam daliane. 2000 jiatu saya puluh tusu leong lebo sayu dermadaha ha miri menjaga ji bulan ji atang bulan pat dumana ni. Ngioh reput ni mana tabung darah hospital miri. Adun pujud Adam Yi Siusang Bara, hukahanan bayatkannya men u sesaran 10,000 penderma alang u anatab. Melalui nanan kelunan bangu nginah, deng ne nyukong kempen derma dahanan. Derma daha janatua ji hadui halam kebajikan bi ji hadui sayu tehang kulunan alang dang tulung selamat pate daha alang perlu nurepah pera. Tabung darah hospital Miri perlu uvung daha alang sukup jadenga penuh uvung daha mendaha alang perlu tegu kecemasan. Iha anhabung daha media u peji program derma daha A Gift of Life ha Miri. Masyarakat alang tek ha awang pasen pegang terungak tusah wina ngioh latihan kemahiran melawin belajar adhain anu alang su. Abinanan program komuniti transformasi kemahiran ngejeloh lami gawai 2026 ha Uma Aru Melakus tiris sebuti an anu. Nomor 2 Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Datuk Rosi Yunus Bara. Program anan Geribang Sayu menhadui peji komuniti ne men awang pasen halam hadui ekonomi dahin kemahiran. Anih limkah jadang mai awang pala komuniti jadahak pekali kemahiran alang maring alang dang meju pendapatan dahak. Hadui aktif komuniti ha Uma Aru Limka penting jadang mano dahin geri keliah huina halam hadui dagang dahin meju penjam daha. Iha dua nunan 30 ong pagramanan ha tiris si buti miri. Hadui peji sayu mambeh jabatan bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM agensi pelita sektor swasta dahin komuniti halam dalihannya perlu. Ana petageng ja meju hadui temi daya tahan masyarakat tegu jaka dahok buka. Ahli Parlimen Seri Aman Datuk Seri Dori Sofia Burdi Bara hadir pejianan penting jan tuaji tanggungjawab GG agensi be perlu hadir peji menlim masyarakat. Komuniti alanghi pun pengjam dahin kesedaran tejoh kesedaran tutung perlu sedia tek nunun tusah dahin hadui palet alang sukup hak mawi tek dahok buka. Iha dua nunan teguduan halam program sehari bersama bomba dahin kempen keselamatan kebakaran ha balai bomba dahin penyelamat Sri Aman. Dua atu telok pulu dah alang-alang bagi ngiyoh program anan ni men ketua zon telok JBPM Sarawak Muhammad Rais Adman Rosalan. Payan aku pau dengar bahasa batang dengar ji hangun nguak. Juru latih alanghi pun pengalaman pekatok guru sedidik ngejeloh digital pala dahat nyam. Premier Sarawak peji halempeng pilan trofi Asia Summit 2026 ha Daleh Singapura. Persidangan do alang ke-6 Tengaran alang Tubak tek penggal ke-5 Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Pelupitan do ane. Nunana dengah lewi alang anak Nur Akila Arbain Usang man ambin dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Imai sekadar menunjang gerung langit salin dina basak dengah dan anda telah pemongruak dan jangka langit pihak ngok jimah.

Ya, saya kena pahami nak temu pejirin nak kami Radio Kayan Mir FM dalam segmen PDK pejirin nak kelok dia nak saya kena payak man kelok langit Japan kelok dengan pejirin nak kami dalam kelarah tam lebih ni aku sunukung pejirin nak kelok atau ngapakah enam lebih macam tu kalang layu nak dalam kelarah tam lebih ni

0: อนังแต่บาราดังหมันซอปอลตลอดองกลุนันญาดุยอนาบารามาเตเห็นตลอง่วอนาบาราสลามัดอูจีอุมาอาวันทะเลาะอนาบาราอุมานันปาติกาดาคัมฮะซาลวาดอร์ฮะติมอร์บราซิลนุนันคุณดังหะตลอดมาตุสาฮัลอนาบาราจัดีตุกุญอปจิมาดูมิโกdengar lambat lo telah mendengar suntana lebih ini hen halang tek barat dengar mandala Jakarta ngalang berapi dukono wilayah Maluku Utara Indonesia ngetui domigo deh halang te musang awok lesu halang bona atang 5000 meter nunana dah bara halang ne men pusat vulkanologi dan tempatan bahaya geologi Indonesia.Para ngalanganan bona hati jiribu saya putusu mita kerana ana bara umuta madho pihtok depamai dah alang tek dalam dalahan umbara dah pihtok kedua mendah kunan bangu alang jeleng dahin ngalanganan abinanan dah alang kuasa hawananan pihtok kelunan leba denunan pelahu dah kelunan bangu alang tek melancong hawananan ala senjeleng.Awananan, wina ngalanganan. Dan ada masjid su kira 4 kilometer men ngalanganan. Jadi nunai tama peji talam dengah suntana mentelok lebih ni. Kena dang peji di nak kami ngeruak talam dengah suntana. Tak hawah tak jaka alang jak ngwak jima. Dan ini tak pukul 5 lebih. Ita mempiah peji ngap kiri yang ngadengah. Alang anda pemua mana pun dengah radio men Kuala Lumpur. Banyak tolak lang nyemo peji dina kami ha WhatsApp. Temu peji dina kami di Hasan Hado pakatang ngadengah mana adalah awan telok.
1: Salam cerdas bangsa kuin. Tuhan masih itam lim. Paen jaga age, paen nyoh SOP langkenan pelitah, paen peji sayur dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putung loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
0: Ya, selepas itu, saya kena bagi nak telok temuh peji pekat. Menjam tu ke lagu lang telok pemuh lebih ni, kenapa lang meluh yang nak ubat. Langganan Sandy Sangun.

0: Salam cerdas bangsa kuin. Tuhan masih itam lim. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelita, paan peji sayur, dahin telunan banyu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam. Telu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelma. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
1: Iya, dan ini hapul saya ada belah lima hakna hadu daripada hari Museum Antara Bangsa.
2: Itam lalu, ani suskuma, ik alang usun tanah. Umalang hujung alang, nusi hadap tersihuk. Nusi dah nyapa lirui dahin mahuk dah hidagatang. Bi anda hak tayin nah, teku dah lirui, jah malah melindah hak almamin. Malah hau nengkelunan, jan hanyinang hadu tam, alang sayur dah miju tamatang, alang surga. Parik tam, jutam, dahun tam, kenap tam. Surat Tuhan nyuhu itam jadi alam surga. Amin Tuhan Yesus Kristus dap. Kumalah hu ihanalah. Itam malang nyuhu Tuhan. Itam malang udara nyuhu Tuhan. Tekap tam jadi alam surga.
3: Radio Kayan Miri FM.
1: Iya kerana itam tepala. Kan jam nak kini lemah tetap

0: Tiga selamat datang dengan selamat pemungkejaya ke usia tali dia Tony Sio Pulau Ayah atau Bulan Lemau Man 2026 Sio Toca Ilu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan. Menteri Kerja Raya ngan ia pe ahli Parlimen Kapit Datuk Sri Alexander Nantalingi lepas pejadi majlis nyuak cek P2 Calema Kapit ngan apuyan ini kaum ngan dana pengaduk ca atau ca puluh ibu ligit pala kuda-kuda pertubuhan ngan jawatan kuasa tempatan kat kawasan Kapit. Ngebayar hantaran ke FB ya kuma bantuan inah dan nyuak bagi nyukung puyan program community aktiviti masyarakat ngan pikin apa ke perluan setempat. Kang ya ida terima inana pas inana klub Rando Upis Residen Kapit ngan pikin apa ahli jawatan kuasa pengurusan masjid ngan jawatan kuasa kemajuan ngan keselamatan kampung JKKK nanga pelak benang. Ya Arablan bantuan ina sukat mepo. Pejade ngana lancar perancangan ngana pejade program yang lepas ida nuyan bagi ida dia terima bantuan ina. Sarawak Arablan sukat alat sutuk tiga Cina kemajuan wilayah Yunan, China dalam usaha nagabla pembangunan numur dalam sektor tenaga boleh diperbaharui pelancongan dengan kenapa pertanian. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Yakuma Yunan rekod pencapaian yang tinggalan kapasiti tenaga boleh diperbaharui yak taya abe ca atau gigawatt. Pengaduk inah hina necuk lan Cin dalam perkatangan sasaran Sarawak pengaduk puluk lemah gigawatt medan kena uman 2030 lemah. Dalam sektor pelancongan, Yunan terima kiuk-kiuk 7 atau juta pelancong cak angka yang adanga peluak sik kekuatan yang biuk lan wilayah hina dalam industri pelancongan ke ina. Ya petirak pakin adau sio Majlis Pecah Tanah Memorial Nan Chiao Jingkong ka Kuching. Nuyan memorial ina hina nabi untua ca simbol sejarah peluak se pengorbanan jinan era Perang Dunia Kedua tapi pekuak peluak se pengyaktigalan ka ang Sarawak ngan China. Ilu pukul ngeringa dengar cinta lidio kenyah, Miri FM. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak tau ini, tau yang ke-6 bagi itiang, ya ada yang lan penggal kelemah. Ya metuk lah tau ini, timbalan Speaker Dun, Dato' Idris Buang, siup pemasyuran, inana kuma telu adun biun nai siuk persidangan inah ngana dalam pekina pelaa adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan biun nai abe 20 atau bulan lemah uman 2026 persidangan inah ida metuk ngana sesi penggulungan Cin Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagawi In kelepa inah Menteri Utiliti dan Komunikasi Datuk Sri Julahi Narawi. Kelapa Akin ngeliwat lah. Kelepas ina persidangan ina hidup matuk ngana ucapan penggulungan kuona menteri kat Jabatan Premier Sarawak ngana kuona Datuk Sri John Siki Tayai ngan Menteri Pengangkutan Datuk Sri Lee Kim Shin. Puluh tujuh dah jurulatih utama yang menjam nak latihan macam atau 40 dah guru sedidik yakti saringan dengan intervensi digital kenangan perkembangan kanak-kanak midana kena uman 2027. Mung jurulatih dina inana un pengencam ya inana ida dalam kalangan warga pendidik sedidik tua. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Yakuma puyan inah hinana bagi jadik saringan pala ca ibu ayah atau anak-anak sedidik ya petipo negeri. Program gayeng pekuat sedidik inana Toys Aid inana bagi memperkasa pendidikan inklusif ngan anak penukan guru apa na cukup ngan un kemahiran bagi anak-anak yang berkeperluan khas. Dalam jangka ia kuat, abek 30 ca atau bulan telu, ona ca atau 70 cina ca atau 70 telu guru sedidik, ia lepas ti latihan bahasa isyarat dengan 2,000 PN atau PN puluh anak-anak sedidik dini, nana pekuat dalam pembelajaran bahasa isyarat ngebayak lagu negaraku. Sarawak ibu pertiwi ku ngan pekenapa sayangi Sarawak kita. Perkembangan diak cah hinana sedidik lepas capai cah atau persen matlamat bagi ngempau lah kelayakan ida pendidik Miko Doti Rakyat Naicin Datuk Sri Fatimah lah abek telu puluk cah atau bulan telu mong cah atau 70 telu guru sedidik dini hinana un kelayakan diploma atau ijazah sarjana muda dalam pendidikan ngan pendidikan awal kanak-kanak. Puluk telu cinina hinana un ijazah sarjana muda ca atau 32 diploma pendidikan awal kanak-kanak ngana 20 ayah pendidik la hinana un diploma kemahiran Malaysia. Sedidik pa jadi sistem sokong utama bagi penempatan latihan industri pelajar Cina kadok naan university ngan college ngan ini nak penukan standard kualiti lepa ikiraf kat peringkat institusi kat sekolah empau. Jadi nak tu dengar tempatan ini penjumpa mengkejar dengan Mekka Usai Tali Dio Kenyah Mir FM. Selama sempat dengan penukun dengar selamat tetap. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

0: RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April

masa yang di KSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung

0: Okey, terima kasih nak aku mereka nak tamu kerja yang amat dua ke usai tali dia kenyam Mirror FM ya tiga tawalan aku mereka mula hello bersiaran nang jam ya ke telu lepas Pauline. Ya, biar tekat-tekat tahu jam ini ya. Okey, ngan dapat dia kerja yang le ke usai tali dia ngabayar RTM klik dengan pekina apa tem kejai dengan tua ke live FB dengan pekina pekem dek ngeringai lu ngebayak siaran radio pengalai kak pasen bit merek kini ngebayak FM lah on dek dalam kereta ngeringai tua dalam kereta nak kini ngebayak FM dalau tak tak taman tungku tersek on PN pulok lama poin tujuk ikan pakai dalau ni kak pasen kini PN pulok ayah PN kosong dalau ikan pat dek on ka Sibuti kina hekam sukat ngeringa me ngebayak PN pulok lema poin ca inalah hekam nah tiga-tiga lah ngan apa kena apa hekam dia ngeringa lu ngebayak RTM klik ya ka empi tu lah hekam sukat pakai ngeringa ame hekam buka telefon ujuk kam nah hekam nujak RTM klik ha lepas hekam sukat ngeringa dau me 2 me 2 polin cin jam lemah abek jam 6 lah ya. Okey, tiga tawalan ku mai kemong ngan oh, tiga tu angkin ida tenasik gaya awang nuat lah. Gaya awang. Ida dia kejaing lenang jam yang keteluk ini. Okey, gaya awang ya ada yang lan cin Met Malaysia.
1: Okey, ini gaya awang cin Met Malaysia. Ilo, gaya awang nak gaya awang Kak Miri. Gaya awang Kak Miri tu ini kata tahu ini abe on hujan. Ngan kita tahu ini nak apa abe on hujan.
0: Panah tahu.
1: Panah tahu. Okey, teluk tanda gaya awang Kak Dale Marudi. Dale Marudi kata tahu ini on bayar begilat ke cah dua uko. Ngan kita tahu na abe on hujan. Ilo, lo tenat Kak Dale Telangusan. Okey, kat Telangusan kini ya pada kita tahu ini onca on bayar begilat kat ca dua uko ngan kita tahu na abe on hujan dawa. Okey,
0: anak belaga lah.
1: Ramalan cuaca kak dale belaga. Kita tahu ini on bayar begilat kat ca dua uko ngan kita tahu na abe on hujan pa.
0: Patutlah lo nasik lah.
1: Nasi gaya awang telur ini DJ.
0: Okey, tahu ini elo nasi kat pasen buat merek adang panalan ukok-ukok dek ca cina awang cina merek kini ya on hujan je tahu ini orang. Tapi ngau biar hujan lah. Ya tiga tina. Ya dalam la kedaya ta elo nasi siuk ngau na sengimlan pa elo dalam ketai ketai mempam lah elo nasi kini adang pernah abe PN pulo darjah Celsius sengim kat kampung kat Lepok. ya sengim lah ni lah ya. Okey, on se message madang ya naik live chat kena to baca nuat lah ya. Okay. Tapi ngena-ngena majan.
1: Okey, nak baca message Jin Olivia Lambang Petrus dawa selamat kita tahu DJ. Ip barip inu dengar Arab tiga sengelangan selamat tau ca ku mailu ya ngeringa tali dia kenyata ini ini nak ca penawai milu mong apaan jaga sungai biok ngan bekujan dalam minggu ini dah jaga kesihatan ngan asat le dia keluk merancang ni sao ngan metik minggu ini bek majan lah cuti ye dah wah cuti lekem mah
0: ya ambil dua ben cuti
1: cuti tu ah. Okey, okay, kebaca message ya inilah Cin Clement Cheng dah wah yang mipa ambil dua pasen tuk suduk ni ada suduk dalam bahasa berawan tuvik
0: Tuvik
1: dah.
0: Tenang saya Clement.
1: Kok tenang ambil dua takut salah pisau ke dia Tuvik ke Tuvik. Ini cayat mading makik lop ini.
0: Tuvik.
1: Okey, ni dalam cincin tu yang lah. Maria Isabel dah. Selamat mado tau DJ ini dengan DJ Pauline. Ini dengar kem dua tiga dengan ambil dua. Arab peketo tiga sengelah tua. Tiga tawai hip barip.
0: Tiga tawai.
1: Ini kewat pemoling hari-hari.
0: Okey.
1: Cin Benedict Jana. Hello Biko Benedict. Hello DJ. Hello Pasir Amik Dua Kini.
0: Okey.
1: Ini cincin tu yang ke Peter Perry. Dawai. Hai DJ Nick. Hai. Tiga tawai Mikam.
0: Okey, tiga tawai. Hida mengini yang Nick kena. Lempi kem kalau mengini yang lah. Pauline ka, Lenik ka.
1: Nick ka. Kuat lok tu ya.
0: Sukat tak. Okey, tiga apa ikam dah bersiaran dengan kau saya tali dia. Kenangkin ikam tenang si info-info yang un kuda-kuda si info dia menarik lah si ambil dua terima kat konti tahun ini. Jadi tepat ngeringan datit belian ini sekarang nak Cina Ambun masat mita penikah harapna secam tahun ini sekarang nak kena penikah dalam mudip kem dan selamat tetap kumai kemong.

0: Kalau kita ke sana ke kemekam dek kejayaan lah ke usai tali dia kenyam Mira FM. Hilu bas siaran ke tali dia kenyam Mira FM Cin Pasen Bik Mirek Sarawak. Jadi kemekam dia madang ni Cin Pasen Bik Mirek Sarawak. Yalah dalam tahun melawat Malaysia. Ya unkang kem dia naik maru kena Cin Pasen Bik Mirek kini. Selamat naik kemekam ya. Dalam kereta palai dek kejayaan dengan tua tahu ini ni. Eh Nick. Nick oh, kemana Nick orang?
1: Nama ni kok ngadu Nick Paparol ni dah nak. Lekat terus oh.
0: Bantu pisu-pisu lenik renik ke kadok ke nik kena. Jadi akak pun nik. Ah, mungkin akak akan mengenai nik.
1: Dulu kuma angin akak nik. Atau ada enggak tu nah.
0: Okey, pergi apa satu yang tu yang lu dia dalam kereta teh daule nak kini. Ya, owner dia bada aduh kadok kereta dah kena nyantawai lah ya tu yang ya. Yang kena kereta hayan ngebayak tekak kimat lah pala sukat abek ke mpi tok kereta tujuh lah dengan selamat ya. Okey, ini ke kalau kursi aku mai luat lah ya kena tepat tenasi mesej-mesej ni ke live chat ke ini pak sentuk ke ca pemuyan bio ya jadi ini ke sungai Asap Belaga midan hilo nasi ini nang ca ladong bio lepa ajau 2026 hilo nasi ya pemuyan ini ya ada tingkat dewan lepuk kulit sungai Asap Belaga jadi nang pemuyan ini kadok lah aktiviti-aktiviti menarik ya idati ka angah hinana bungan lisu balan nyanting datun julut kancet solo laki kancet solo leto ngana sukan rakyat oh ini akik kelok ngeringa ada sukan rakyat dalau akik ngeringa sukan rakyat ini memang akik teringat ke acara-acara ngeleput
1: leput. Dia mau leput.
0: Tapi bencok lah. Teh keina kuda-kuda. Biar nak bek cedepa tak in?
1: Tutup pita baru.
0: Tutup ini nak. Okey.
1: Pakai retikok ni.
0: Okey. Dalam begini apa ilu nasi ke inilah. Ada menarik sini. Pemuyan yang ticin 20 lemah atau bulan abek 27 atau bulan ke Dewan Lepuk Kulit Sungai Asap Belaga jadi nang program ini apa ha ini cam menarik ini midan on menatiket luai ha jadi aku mekem dia kelok tai lak penyertaan dalam pertandingan atau pe acara-acara dini ikem suka tua mutu atau apa mutu tutu atau apa inulah pas untuk ke acara-acara dini ikam suka telepon pala Puan Dayang Bilong kosong catelu ayah PN lema tujuh telu pat ayah atau apa Inci Nan Kirong kosong caca dua telu tujuh lema ca lema PN dua jadi ini Nani lupa kuat lah taya ngeramai nang program bio ini ladong bio lepa ajau 2026 yakti ke Dewan Lepuk Kulit Sungai Asap Belaga. Oh kado menarik se aktiviti ya idati kina ya.
1: Menarik se.
0: Okey, tiga apa? On se message se nak live chat ke ina?
1: Ni on pale message mading tua lak cin cin live FB teluk cin ni. Cin NVB, hello N. Nama berita, saya bakeng ngek din lak dulu imban ini. Oh. Tapi sekenya, jaga tawai N. Hello DJ Nick dawa, hello Miko N. Ini ca cin Harry Lian Kule. Hai DJ, hai cin ame dua kini. Yeah. Inilah cin Sheryl Kugan ah. Ya pada wah ada bonus tua tu ini oh. Suduk dalam isi Tamil dawa. Karendi.
0: Karendi.
1: Alak. Okay. Alak okay. Karendi nama ke ading?
0: Okay. Di sana ke Karendi.
1: Wah. Bek tu bajen bahasa berawan, penan, kenyai tu tu ini. Tu bajen cabang sacin.
0: Ini bonus lah.
1: Tamil.
0: Isu Tamil.
1: Tiga tawai, okay. Tiga tawai ya.
0: Nak cahaya. Lepas ke nyurat ni nara.
1: Nawai gede ya.
0: Okay, nampam ca bahasa pula nampam ilu cerita kini lah oh, ya. Okay, na se info-info ngan pekin apa message se kematet kat live chat ada ng menarik se tau ini. Okay, na sekian ngan pekin apa ikam dia like tali dia kengyo ka do tadiak like tali dia tu akini ha nasi ngadan dan nuat kena dan ada like kena oh wow
1: jangan sembadinglah hello jaga pakai pakai ngadan nick ni ni nak ada do hi DJ Nick Banda hi hi Olivia Baun nah dengar tiga okey ni ya okey episode 4 yang like kena nyurang tingai Jasmine Sam cek Chiller Sek Deng, sorry. Iyut NG, Cynthia Deng, Tepak Beliling, Dora Lujah, Silia Usun, Heri Liat Gule, Mamong Jalai, Peter Peri, Maria Isabel, Benedict Jana Joseph, Sandra Yati, Suzana Kukmujan, Shekar Kugan, Kenny Jaulaing, Julia, Julia Leco, Michael Almi, Clement Cheng, Dublin K. Baja, Paulus Lahang Udau, Endela Matt, Olivia Lambang Petrus, Valerie Bulan, Jessica Bulan, dengan Lirang Hutan Lirang.
0: Okay. Tiga lah. Dia manyi tekak medua kejai tau ini dengan jam mana kadok dia matut mesej ke live chat ke Ina.
1: Semangat petua nak isi dekat
0: kadok wam. Ya, semangat tekak lah nasib kina. Ya, bana banino, bana ikam na sokongan kuma amik dua apa. Harap lah ilu sukat metuk. Ya, tali dia lena. Ngana tiga tu ya. Okey, dah mungkin apa? Ya, tu apa saloi dan wan. Akin yo on nak ikam dia lelat naule. Inu lelat bagi dau kam.
1: Lelat tu lama apa on?
0: Lama apa? Lama.
1: Lama. Lelat.
0: tapi lelat, on nama khas piana ko.
1: Jangan.
0: Jangan lelat. Jangan. Kan jangan tinggal lelat. Jangan lelat tegak ke.
1: Jangan kena ulek kerja.
0: Ulek kerja. Ngam nah. Okey, tiga apa tepat dengar ada tiap lihat ini Cin Musa.

satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Okey, tiga apa ikam dia tem kejaya dengan Mek 2 tahun ini. Hingga jam tepat nak ini 42 minit 8 jam. Lemah ketai tau-tau. Ya, oleh pun asyik mesej-mesej ya Ida Matut Kak Inah ya. Okey, bacalah mesej lah.
1: Lo on pemeses ni cin ambek ke meriah balan kini alamis simban lah do sudu ini siduk oh biok ke kening do siduk lo siduk.
0: Ida ke kampung ke mengena
1: bahasa pun lain ni oh
0: siduk
1: siduk oh.
0: Bana nak kini lo sapun-sapun dengan bahasa Malaysia lepas nak ni lo Malay pisu suduk-suduk
1: oh cayat mading ca ayat mading make siduk ni okey okey tiga tawai mi kombe ini cin Emilia Bungan Jimmy tiga tawai mi ko Emilia lepas pemong kejaya ngam dua hello DJ Antinik dah ngan DJ N selamat pemong kejaya ngan ikam dua tiga tawai mi ko
0: ni aku selam mangin ngadan Polinik ni ni
1: Pinu biasa lah.
0: Tinggalan Pinu.
1: Tinggalan Pinu. Di
0: Malay dalam ngeringa ko. Okey, ni ca info lah ke kusi kuma ilumong dalam program khas My Lesson B2 Sekolah 2026 ya nak sasaran 60,000 pelajar sekolah ya un lesin deriba B2. Ini pergi dengan ida dia B40 dengan Beyond bayan lah. Lunasi ini nang sasaran ini lunasi ya peruntukan ya ida sedia on pengaduk pulau ayah pun lemah juta ngan sasaran ida nak pelajar-pelajar golongan B40 ya un alat lesin B2 lah secara percuma banyak ini. Jadi program khas ini inana program pelesenan deriba inana dalam pelajar-pelajar sekolah ya inisiatif strategik JPJ dengan KPM. Jadi puyan ini pan budaya keselamatan jalan raya anak-anak ataupun pelajar-pelajar dia mungkin mutusikan dini tisen nang keselamatan ataupun undang-undang jalan biok lah ya ngan ngempau lah tahap kompetensi kesedaran dengan pematuhan undang-undang jalan raya doanya. Kau ada di Jabada Aura pekina apa anda bala nasib nak kini kaduk anak-anak atau sadil-sadil dia pakai motosikan kan boleh lu nasib ke ini teka sekolah dalau uncik teka sada-sada kat tengah sekolah lah kataan adang un dah maung ke motosikan dah kena un palai anak-anak atau sadil dan pakai motosikan biar pakai helmet
1: bahaya
0: muncul taan kah pernah taan kan
1: anak-anak di anak, anak sekolah di ni memang
0: nak penyeng ke umak lah pekina tapi bahayalan inulah un palai dia macam show off saya kena ya ne ulek sekolah ngeng tu pekina
1: ting nutu yo mau
0: ya ya mau dah kena jadi bin tiga set ni lah bagi akik takut dekat cok anak tu belajar na motosikan. Bagi kok humin dekat bagi kok. Dan yang lagi tu seni kok mungkin biar pengalaman lepa un anak ya lepa bio na inu dia lepa pom pekinalah.
1: Tapi dalam bagi kok akik, ben perlu juga ilu un keselamatan kan.
0: Mungkin lah. Cok kah?
1: Mungkin.
0: Ida tak lak lesen dalam umur dah 44, 46 bagaimana?
1: Ya.
0: Jujur. Jujur cuk, katakan.
1: Cuk untuk keselamatan dari segi undang-undang ya lah. Pakai berhemah. Kalau akik lah secara. Lah. Kalau pikir matik sekarang ini lah mana akik loyut. Kalau ya badak mukluk. Mami akik kluk alat mesin motor form cana. Alat tapi tes sekolah yang tiga-tiga ngin motor tiga-tiga lah. Yang teh kecap-kecap. Ino nandai?
0: Teh menyimpang-nyimpang lah lepas sekolah.
1: Mungkin pergi nak lah akit di tain.
0: Okey, bagi DJ ini ya. Ini ya keras lah ada inilah. Akit baik kelok.
1: Baik kelok ah?
0: Ya. Baik kelok. Anak 46 kadarnya akit kelok ya dah lepas mau sekolah 17 tahun mungkin alak. Tapi ina apa mungkin pakai teh kerja mana kado-kado saya ke taan saya anak-anak ya mungkin biun mong yeah. Una cadua lah ilu nasi mau sekolah ni Pulau enam uman beon ya mau sekolah ya halak lalisin kereta atau apa motosikan kena
1: okay
0: dari je lah
1: ya, takut ikut anak umun yang bini sekini bam
0: ya takut dekat Allah
1: Tuhan masih lama lagi saya
0: ya. Okay, tiga petupat pesalon walak yang kini lo ngeri ngada tip belian ini sekian nakik kumaikam dek bersiaran ngamek dua polin tau ini cien udib pujan ngau.

dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Ya, okey, terima kasih nak aku mai kam nak tam kejaya ngam dua ka usai tali dio ya kata tepat ka pengo rancangan tepat lah tahun ini ya. Ha, jadi Pauline ino do tira tu aku mai dapat dia kejaya ngam tua tahun ini.
1: Okey, nak bio tiga tahu eh ku mai keempat dia pemong kejai ngan linga tel dio cin pukun telu pabe pukun 6 tahu. Kembe pikem pemong kejai ngam dua tahun ini. Harap pikem tiga sengela dalam ino ikam ti dalam singkat-singkat tahu kem ne kebaya. Okey, nambah make abe sukat ngan kem ngan ikam kejai ngan DJ ini. Upan ake untuk tugasan siok gawai baza nembam. Jadi ake mengharap ya yang linga dari dio ini yang sukat naik ka ino gawai permai, gawai bahasa permai nambam on cak program pertandingan keligit ilu, keligit orang ulu ilu. Jadi nenek kami nyukong nenat pertandingan dapati memang akan meriah lah. Nelau ben ladung memang akan lau penuh.
0: Yeah.
1: Jadi DJ ini ya dengan pesawat ikam nembam petengkok telula atau telu tiga tawai selalu nyukung ame kat telur dekatnya.
0: Okey, ha, nembam makai tengen jadi atau telu baru DJ Pauline sukat dengan tempat lah ya. Ha, ikam mengenal lah ya nembam. Bino lah ha, DJ ini tengen tuan nembam. Okey, tiga tawai lan kau mai kemong. Ngan pekuat dalam menawai lo laas ngan ake apalah peketau jaga tiga agak lah jaga tiga ti pengumala jaga tiga tirak lah mu apalah peketau magat ngan sukat ti inu-inu tua ya ilu rancang nang tau-tau ya kenai. Ok, jam 6 pencolong ngeringa ada siaran Cin YFM Impan Kucing. Jadi ame doa napa ikam pakai ca belian Cin
1: urai.
0: Bye-bye. Jangan kena.

0: Jaku prasang ke saritu. Ngerai tubuh ngau semangat kitai. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayuh ti benar, ianya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum maya. Dak piak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempu kita. Yang gi Allah Ta'ala. Bagus mautai buat dunia injau tu. Ya semina injau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah Ta'ala longasi ke jaku ya. Jakub ia tihidup oleh merit penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lalu ngasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran Jakub dalam bub Jakub dalam tau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka Jakub aku. Anak nejuk ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sida dekat beri penghidup dua pengerai dari barang siapa merti ke sidang. Pegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh beri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
4: Kami, Nori Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, yo.

Lagu ke di bayi Angela Latajua lemai tu berdengar dengan lagu Nerima Kata Gawai. Lagu kena munggal sadar lemai kita lemai tu lemai hari satu. Sari tu 18 bulan 5 tahun 2026. Jalai selamat lemai lalu ke semua bala berdengar kita ke bisa mendiang ke YFM. Terus gulas jalai ngau kami nyentuk ngagai ujung sadar lemai kita pukul 9 malam. Jadi ke lemai tu kita bergulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam ya. Lalu buat tusun program kita bakal selama nanti yang lemai hari satu. Kalau udah tu lagi kita akan ingat ke Hello Y Limbang 6.30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu program berancau tikai atau didingar ke kita pukul 7 lemai. Lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai. Lalu Y Arena atau didingar ke kita pengudah kita mendiang ke berita lemai tu lagi ya. Jadi pukul 8 malam kita bergulai buat program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50. Kalai malam tu lagi kenang kita berkawal ngau pengawak miring. Yang ukur balas kita ke bisik tanya berkawal ngau pengawak ke miring nyalai malam tu lagi. Nyak main topik dekat di pejurai ke buat program Leman Budaya Iban kita buat tusun ke 50 ya. Jalannya tusun program kita bawa sadar lemai lemai hari 1 18 bulan 5 2026. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Y Limbang. Jadi sebenarnya tu lagu ke Dibaik James Jacob. Lagu gawai megak boleh ambai maya gawai.

0: Terima kasih pengurus program YFM di Kuching. Sebelumai, serta tabik pasal, terima kasih semua peninggal. Luayang Limbang, 18.05.2026, temu baru, enggak waku, anak beri lamat, kita kamai, bala peninggal mendiang ke sekedap utara, tunggu ke menengah utara Sarawak, ianya di Limbang, serta di Lawas. Di perut, coba kita dikongsi ke aku, ianya Opis Transfusion, darah Limbang, enggak Lawas, mai orang mailah, sama magi diri, enggak pengawa meri darah, diatur di Limbang kena 23.05.2026 dan kena hari 6 berkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi bertapa NRNF atau ke Belot 777 yang kena diatur RTM Limbang. Lupa yang megak 24.05.2026 dan yang kena hari Minggu jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi kena diatur di Ofis MRC Limbang yang kena diatur hari Raban MRC Limbang. Alupia mangga kena di Lawas, dekat dapur kena 23.05.2026, ini kena hari 6, berkah jam 8 pagi, yang tu ke pukul 12 tengah hari, buat pasan kami Lawas, ia ke dapur Upis Transfusion Darah Hospital Lawas, divisi nugget ke 10 ikut paling kurang. Jadi, kalau peninggal mangga diberi dikutangkan, tapi dikelalau, jadi sebedau ngomri darah, anda ingat, tinggal 2 paling kurang 5 jam, mesti kak makai dulu, lupa maka anda ingat naik tinggi atau kak pengelola kita. Balap dengan semua. Modern Region Music Festival NRMF 2006 datai baru mericah menua Limbang. Di program itu besai di dinamika selama 4 hari berogo, hari 21 hingga 24 Mei 2006. Di datur RTM Limbang bergulai dengan Upis Resident bagi menua Limbang dengan Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif melalui seni pemenang Sarawak MTCP. Jadi kita ingat kerana NRMF itu bergulai dengan penerbit NRMF 2006 Jek Zambri Inai. Jadi boleh nuan madah mimit pasal Northern Region Music Festival tahun 2006 tu. Jadi nama utai ke ngasuk special lagi tahun untuk ini.
1: Seperti biasa penama baikan ataupun yang special setiap kali penganjuran Northern Region Music Festival sentiasa ngagak penama baikan setiap kali penganjuran bagi tentu ke acara tu terus relevan. Kalau banyak menarik minat bagi peserta serta orang yang datang lah untuk beberapa penambahbaikan yang saya ngadu khasnya adalah penganjuran 2016 ianya penggunaan teknologi ianya penganjuran secara hybrid kita menyedia kepilihan untuk sidak pengunjung menikmati festival secara langsung atau dalam talian sesuai keadaan pasca pandemik yang sentiasa mengutamakan keselamatan. Ianya seterusnya ianya fasiliti yang lebih manah lah. Perbaikan infrastruktur menyediakan kemudahan yang lebih selesa untuk pengunjung dan peserta di ruang pameran yang lebih besar. Bisi door kita duduk yang lebih mayu lah. Gau kosong lihat yang selesa.
0: Jadi pengerami itu ia kediatur RTM Limbang pun tarik. Jadi nama nama batang pengawal RTM memujur ke pengawal tarik. Nama tujuh we tarik. Agak nodal macam musik festival kan?
1: Tujuannya kita sudah tentunya untuk meneruskan tradisi ataupun musik asal Ari Utara.
2: Ari Utara.
1: Salah satu ianya Ari etnik kita
2: Limbang.
1: Bisa ya, ya kebisi di Limbang lah. Khasnya bawang, kelabit, penanggau, kebuka. Bisi tujuh etnik yang kita highlight bahawa program.
0: Lebih lagi, mai sida ke Rabang Buku Bangsa Ari Golongan Minoriti. Tak ada jadi, maka kita nombor dengan orang besar begitu. Selalu ya, bisi ngawal kerjasama Ari Mayu macam pihak dah. Jadi, boleh nombor berkongsi ini bagi gerempuang besar terima kasih bisi mari kerjasama dengan program itu. Engkau bisi agensi besar ini.
1: Okey, agensi besar. Aku beri terima kasih dulu ngagai Kementerian Pelancongan Gau Industri Kreatif kerana sudah bersama-sama dengan kita hari 3 tahun tu dah. Ngagak program Northern Region Music Festival. Engkau seterusnya pejabat presiden bersama kita nganjur program tu bersama dengan majlis daerah Limbang lah.
0: Jadi kelimpah agensi kebesar tadi nak dong. Engkau bisa agensi mit kebuka engkau kita kini sama memberi atau kalau saya kebuka engkau kita buat inar dan
1: agensi-agensi yang kebuka kita selalu jemput dari namanya bank-bank balas cepatan agensi seperti kebajikan engkau mayu gila caranya KPDN yang bersangkut-paut dengan masyarakat kita di Limbang tu lah.
2: Jadi tetap nih
3: Dr. Rijan ke sekali tau, Dr. Rijan Music Festival ke sekali tau, ke 6 kali. Nah,
1: 6 kali.
3: Cuma yang ingat di atur, berapa bulan?
1: Oh, tahun tu. Tahun tu kita dalam perancangan kita 21 gawai 24 bulan 5 tu lah. Seminggu sudah gawai. Ya.
3: Oh, seminggu sudah gawai. Ya, jadi ambil ke
4: ambil korang jumpa pula gawai.
1: Ya.
3: Ambil ke peringkat nombor tadi dan tempat tiap tu ngado atau lima ngado Dr. Rijan Music Festival. Engkau boleh madah ke siapa kini banyak penyanyi merindang kainainya boleh daripada ketemu
1: penyanyi kita dah deal tumu antara yang ke ngagak persembahan pada malam pertama ianya kita ngangau siku hari penyanyi kaban kita kaban Brunei
3: si orang Brunei ni
1: tapi ya Salimbang lah artis Mbak Brunei Din ianya Ahil Alex dan ya penyanyi ke namanya popular kita Basra tu Melissa Prancis dan penyanyi dari Semenanjung Malaysia kepilahnya malam pertama malam kebudayaan 22 bulan 5 2026 seterusnya malam konsepnya kita bisi ngangau Alex Wan kita bisi ngangau
4: Aziz
1: siku penyanyi yang popular dalam tahun 90-an
4: Aziz Pelamin Angan Kumusnah
1: ya Pelamin Angan
3: Kumusnah lagu penyanyi lama
4: penyanyi lama legend
1: kalau siku penyanyi ataupun Baskers yang ke meningkat naik dia tu ianya Bob Sentuhan siapa-siapa yang terselalu ke Bukit Bintang dia bisi ngelalaya lah tapi itu ia tu bisi permintaan so ia datai Balimbang khasnya kapan kita yang Brunei kau Limbang itulah
4: jadi dia tadi kena malam konsert NLNF 23 bulan Mei lah buat tadi jadi kau bisi kita buka kat dikongsi kenalan tadi kan.
1: Tapi dulu aku sekali lagi aku kemerinya lah kemeri terima kasih ngagai balai agensi-agensi yang udah bekerjasama dengan kita pengamat tu jadi ngarap tahun tu si daya boleh ngagak kerjasama yang lebih mana lagi seperti
4: daik lama tu pesan
1: tidak gaji tapi ngarap si daya namanya
4: terus
1: terus ngagak kerjasama yang hebat mantap lagi ataupun ngagak mayu program lagi maya program bas siang harinya dapat kita yang gay muda ya bisi kosong bas siang hari jadi berilah ataupun ngagaklah peluang yang semak ngau rakyat lah pasnya ngau persatuan lah persatuan harap persatuan tu beri kerjasama yang mana kalau program tu laban program tu sebenarnya kita beri 100% untuk persatuan promosi
4: ungkup
1: sida yang pun sebenarnya kita itu bina ngaga program tapi
3: orang tengah
1: kita orang tengah tadi tapi persatuan tu sepatutnya beri kerjasama yang lebih besar lagi lah laban nya mempromosi adat ngau tradisi sida yang khasnya Pak Utara Sarawak tu.
4: Betul. Tapi bakal Balimbang tu nama kena ke tahu dengan suara nanti tak tengok tu.
1: Balimbang yang kita nari tati.
4: Balimbang hari Kerbau ke berdiri ke diri.
1: Mayu tadi sebenarnya Balimbang tu yang patut dipedak oleh orang luar.
3: Tapi
1: nanti kita tanya ke Balimbang. Walaupun sidak madah kita itu bakal pekan cowboy tetapi jauh lagi. Tetapi mayu dor-dor yang oleh kita namanya bedak dan mayu lagi utai
4: bila datang menemui
1: bila datang menemui Balimbang tu mayu dor kita oleh bedak namanya utai yang boleh digigal lah
3: pemansang
1: Balimbang tu lah
4: karena kalau mendak jumatan paling panjai waterfront paling panjai tahu
1: tak waterfront paling panjai Balimbang Sarawak Balimbang tahu kan
4: Siti-siti ya Kerbau ke sini di kantong antian oh jadi kelimpah hari kita yang aduh ke ini kita yang memandang ke pemerindang sembahan nama lagi Siti di sedia ke kita
1: okey tahun tu kita meri peluang ngai Majlis Seni Sarawak untuk ngagak Siti program basiang hari jadi aku harap masyarakat Balimbang khasnya penggiat-penggiat seni ataupun penggiat-penggiat craft Basrawak tu Balimbang tu khasnya untuk datai ninga tok sidaya yang ke digagak 3 hari start hari 5 hari 6 hari minggu je lah yang ke penting lah lapan sebenarnya tu kita namanya mayu pameran-pameran tapi tahun tu kita ngagak tok hari Majlis Seni Sarawak terima kasih ngagai Majlis Seni Sarawak lapan boleh join kita tahun tu lah okay, pesan ke perudi aku buat program tu lah buat program tu harap ke semua penduduk Limbang Brunei Lawas Labuan Sepitang Sabah ataupun siapa-siapa yang ninga program tu hari tu harap ke boleh datai untuk ngerami Northern Region Music Festival tu. Ianya yang mana pelbagai persembahan-persembahan yang akan kita ngagak, ngau vibe yang padu serta pengalaman yang pasti tidak akan dilupakan. Mai bala-bala kita, bala-bala kaban, bala-bala family kita untuk sama-sama gegarkan suasana Northern Region Music Festival. Ianya program yang ke sentiasa diadu tiap tahun, program city, program besar sebenarnya yang ke diadu setiap tahun lah Balimbang.
4: Jadi anda ingat datang ngagai Northern Region Music Festival ke 21 ngagai 24 Mei 2026. Lakukan dulu perkara tadi kongsi kari Limbang. Berita kebukai dengan bawa sadar Limbang. Ninti ngerempat jam 6 lemai untuk ke pukul 9 malam serta Linjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Tapi Sarawak menjumuk mur terus meruan di hati. Boleh baru ada program YFM Andi Kucil. Terima kasih.
5: Segulai, sejalai,
6: YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, Isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu, ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemat.

Ipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?

0: email aja. Send aja ngagi email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi hanya sekedar hari acara ke tahu dikena kita antara yang natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke dekat dikirum ke kita dengan kami bawa YFM. Jadi itu datai bawa nur aku natai ke pesan pesan ya ke bisik di kirum ke dengan kami bawa YFM lalu pesan ke terubah tu nuju kapal melayan ke diau bawa batang DJ ya. Kabar Melayan ke diau bak batang ya bawah di Jiah Tamin batang mukah kabar Melayan bak bawan gau berjahit kenawit kabar Melayan bak rumah Sylvester Grunsin dengan pila batang rajang kabar Melayan bak pulau beruit di Meludam di Brunei kabar Melayan bak sepemanjai jalai di Jiah Selangau gau kabar Melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang di Sibu Bintulu Miri pihak megak gau di Kuching. Jadi pesan tu madah ke Kaunselor David Anak Antulu, madah ke Kaunselor David Anak Antulu, udah nadai kena 17 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat dintu Balamayu kena malam 17 ngau 18 hari bulan 5 2026 ianya berumah Simon Ulu Dijia Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila 19 hari bulan 5 2026. Nyalanya tadi pesan madah ke Kaunselor David Anak Antulu ke Udan Adai kena 17 hari bulan 5 2026 lalu niang Kaunselor David Anak Antulu tu dekat dintu Balamayu kemarin 17 ngau sari tu 18 hari bulan 5 2026 berumah Simon Ulu Dijia Selangau lalu niang dekat dikubur ke pagi pergila 19 hari bulan 5 2026. Jadinya pesan ke terubah lalu pesan ke dua top tiga dituju ke ngagai kapal Melayan ke Jawah atau ke Semak ia ke ngelalan yang empidi anak ligun yang empidi anak ligun tau ke apa ia sia. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak kita sulit yang empidi anak ligun madah ke pengawak kita sulit yang empidi anak ligun tau ke apa ia sia. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5 22 hari bulan 5 2026 lalu kita sulit engau pengawak muain terbalu dekat diatur pagi hari 6 23 hari bulan 5 2026. Jalai kapal Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 538 Taman Bandar Taman Bandar Jaya Jalai Alamanda 2 Bintulu. Jadi itu tadi pesan menuju semua kapal Melayan Jawah atau ke Semak ia ke ngelala niang empidi anak ligun tau ke apa ia sia. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit niang empidi anak ligun tau ke apa ia sia. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5 22 hari bulan 5 2026 lalu pagi hari 6 23 hari bulan 5 2026 dekat diatur pengawak kita sulit ngau muai entebalu. Ya, pesan kedua. Ya, lalu pesan ketiga ke sekali itu peningan tuju kapal Melayan ke diau bak Sungai Suang nangga Temiang kapal Melayan bak nangga 10 Sungai Ketibas Batu Labang Bangkit Ayat nangga Manap Kapit Suang Bintulu kapal Melayan di Miri di Kuching Sabah ngau kapal Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang ke ngelala niang dulung anak Abbas niang dulung anak Abbas. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit niang dulung anak Abbas ngena cara semiang. Jadi kita sulit dekat diatur kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 8 malam jalai kapal Melayan ke di pesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 4 SS1/11 Lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi pengudah semiang lalu diterus ke ngau pengawak kita sulit. Jadi kita ke dekat temu ngau silik agi berkawul ngau pesan tu. Tau telefon ngagai Duri Anak Pilung 013-838-2566 013-838-2566 atau ke ngagai Jani Anak Jaun Lumur ya 013-566-5612. Nya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu, lalu nangkan ke Tok Belinga pesan nuju ke pembelayan ke diau ba kampung Gayau Pantok, Isu Pantok, Jenguk Pantok, ke pembelayan ke diau ba Lacau, ke pembelayan ba Bait Ulu Ngawilek, Sebumban Selanjan, ke pembelayan ba Sungai Besai, Kubau, Bangkuang, Empelanjau, ke pembelayan ba Ran, Gua, Tujuh Buah Rumah di Selepung, ke pembelayan ba Keramut, Poai, Nyelam, Kelawah, Kapal Melayan Bawa Melugu, Entulang, Grand B, Bukung, Engkelili. Ngau Kapal Melayan Bukai, ya kena ulih disebut di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak ngintu gawaian tu, ke niang kendui, anak bungun, niang kalung, anak ko, niang Imelda, anak abung, jadi tu dekat diatur kena 23 hari bulan 5, 2026, hari 6, berengkah hari pukul 8 pagi. Berumah Patrick Arik, anak kedui, kedi pegai tu rumah Tinggum, anak ayum, bagi kampung Selepung, Jinggau, Dau Atas. Jadi penerang ke Siliak berkawul ngau perkara tu. Kita diminta telefon ngagai Patrick Arik, anak kedui, bagi lumur 013-751-3144, 013-751-3144, atau ke 013-885-25180. Nyalanya, sekedar dipesan yang ke bisik diterima kami bawa FM lemai itu dikenatai ke bawa sada lemai.
2: Sada lemai,
3: sada lemai.
2: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul

0: Sanggup aku lagu dari Gwen lemai tu peningan mai jam kita 15 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi aku lagi natai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami. Jadi pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke Diau Basungai Tanduk Sekayuk Batang Lintang Undup San Demam San Kemantan ke pembelayan Bak Pakit Sutung Langau Kucing Bintulu ke pembelayan di Miri serta semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Albert Suni anak tenin. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang yang merekat keregang Niang Albert Suni anak tenin ke dekat diatur kena 23/5/2026 yang nyari 6 pukul 9 pagi nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah bala buntuk kampung sungai Tanduk Batu Lintang Undup nyalai kita ke dekat demu ngau silik agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Sita anak Bili balumur 019-650-4208. Nya tadi pesan dan menuju ke pembelayan ke Diau Basungai Tanduk Sekayuk Batu Lintang Undup ke pembelayan Bak San Demam San Kemantan Pakit Sutung Langau Kucing Bintulu ke pembelayan di Miri ke pembelayan Bukai Megak ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Albert Sony anak tenin jadi pesan madah ke pengawal sembiang merekat keregang Niang Albert Sony anak tenin ia ke dekat diatur kena hari 6 23/5 2026 pukul 9 pagi nyalai kapal melayan ke dia pesan kita dipinta datai ngagai kampung Sungai Tanduk Batu Lintang Undup. Nyap pesan ke bisik diterima kami lalu ke sitik tu. Pesan menuju kapal melayan Barumah Liman, Talau, Rumah Beli, Sungai Pinang, Rumah Unya Lalang, kapal melayan Barumah Steven, Tebat, Rumah Jelani, Darai, kapal melayan Barumah Tawi, Belawat, Rumah Karin, Murat, Rumah Padiang, Bunuk, kapal melayan Barumah Jiak Pais, Rumah Jensen, Pematuh, Rumah Mau, Enteban Dulu, kapal melayan Barumah Thomas, Pelasuk, Rumah Cangai, Ulu Niah, kapal melayan Barumah Bunyau, Semanjuk, Berengang. Kapal melayan Serubah, Dua Buah Rumah, Baksan, Semanjuk, Ngau semua. Kapal melayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke dingin anak temeliang, madah ke dingin anak temeliang, tau ke Pai Lumbai, tau ke Aki Isang, udah nadai kena 17/5/2026 hari Minggu lalu niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2/19/5/2026 bak rumah Peter Iguh Mujan Skrang lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3/20/5/2026 jadinya tadi pesan madah ke dingin anak temeliang, dingin anak temeliang, tau ke Apai Lumbai, tau ke Aki Isang. Udah nadai kena 17/5/2026, lalu niang dingin anak temeliang, tau ke Apai Lumbai, tau ke Aki Isang tu. Dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2/19/5/2026 Barumah Peter Iguh Mujan Skrang lalu dekat dikubur ke pagi hari 3/20/5/2026 jalai penerang ke Siliak berkawul ngau pesan tu kita tau telefon ngagai lumur 016-7486-288 016-7486-288 lainnya pesan ke bisik diterima kami lalu ke situ itu pesan menuju kapal melayan ke Diau Bantabai Asan Bayu Sungai Menyan Bawang Asan kapal melayan di Sibu kapal melayan di Latap ngau semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Umbit Anak Gundi jadi pesan tu madah ke pengawak berantu yang umbit anak gundi ngau ni yang bungkuk anak hitam. Jadi kena 2006-2026 tu ilah dekat diatur pengawak berancau, lalu kena 3006-2026 dia pengawak berantu dekat diatur inya berantu kena yang umbit anak gundi ngau ni yang bungkuk anak hitam. Jalan kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Steven anak bungkuk bawa sungai lengan sibuk. Lalu penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Steven anak bungkuk berlumur 018-97-59950 018-97-59950. Nyalainya sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bawa YFM lemai itu di kenatai ke bawa sadar lemai kita ke gulai lemai ris 1 sari itu 18 rebulan 5 2026.
1: Dalamai YFM.

Ya, lagu dari Melissa Francis, lemai tu peningai mata bahari gawai. Jadi 5 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai, lalu pukul 7 lemai tu lagi dekat terus mai benda yang ke program berancau tikai. Jadi sebenarnya lagu ke dipilih aku lemai tu merindang kita bawa sada lemai, lagu ke di by Haley, Baduk Kiruah.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita bakal kelemai tu. Basa nentang awak program berancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumai asal adat lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tak kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kudah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyitu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Nya sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city. Tau ke pelilih menua inya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari distrik officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sida kena tunggu bakal kita letak section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi pindah bakal disebut buat section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68 lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orangnya pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ia semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 adat iban 1993 bala peninga jadi aku mai kita ninga ke leka jakuk buat section tu jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi lagi buat siti division, bersetik bahagian. Jadi pindah tu tadi pelilih menua, pegai pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya, orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Artinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai itu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan begini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngah tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bala peningah bisi pangka ya ba senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke pindah ia lenyau tau ke nada lagi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal ke pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tau kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya buat tikas native Court of Appeal punya Mahkamah Rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peningai punya disebut Sumbang Anak Sekam versus Engkarong Anak Ajah. Jadi dalam case Sumbang Anak Sekam versus Engkarong Anak Ajah tu ia akan ngapil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang agi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia ke ngapil tu patut nak bempu tu muda agi laban udah pindah dari rumah panjai. Ti nitiah ke fakta kes inya pindah dari Engkalat pindah ngagai Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia akan ngapil dalam kes tu tak lenyau hak ya buat temudaknya laban tanahnya lagi kuliah dikerja atau ke dilawak ya laban penyewah noreki pindahnya tak tentu jauh hari temudak ia mampu dalam kes Sumbang Anak Sekam tu native code appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya lagi kuliah dilawak kuliah dikerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewah Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kot dalam masa perjalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 adat Iban 1993. Jadi buat adat Iban section 73 nada nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepalak ti dempu ya buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes Sumbang Anak Sekam versus Engkarong Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tak kena undang nitiah ke section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban di court mutus ke kes tu kena section 73 kenyebut orang ti pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya pengulu kesama. Jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ati pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal munyi ke aku tadi section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah temuda tahu ke tanah kepuangnya penyawah ya hari ndor ya kebaru inya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi taja ya udah pindah hari rumah panjainya tang tanahnya gi uliah di lawak ya tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyewah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya namanya pindah hari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nda uliah bempu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah ba tahun 1949 maga balap tinggal bisik siti kes ke diputus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah hari serikai ngagai binatang yang disebut dia tu inya bintangur. Jadi udah ia pindah ia gi ke bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah temudanya agi laban udah pindah hari menua serikai ianya tanah tu kuasaannya ba kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya bintangur ke dia tu jadi ia diputus kena bempu tanah temuda ia ketinggal ba kuasa menua tuai rumah utum. Bekeni ya munyi pemutusnya tadi bala peninggalnya kak sama ngau section 73 dan Iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district dayak ke pindah risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tau nuntut sale nyual transfer tau ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai to ke pelilih menua nyari adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat section 73 adat Iban 1993 yang dia tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai ri menua Sungai Siti ngagai Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti ya nak uliah nuntut nak uliah nyual nak uliah mindah ke hak ya buat tanahnya dan ya mega nak uliah nagang orang bukai ngena tanahnya unless ya kecuali tanahnya tadi udah bisik palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisik ditunak dalam kes ke disebut in the High Court in Borneo dalam kes nyalung anak Bungan versus Superintendent of Land and Survey Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut tiada dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuai Rumah Utum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udinnya tadi kemadah ke any dayak pindah dari siti sungai atau ke ngagai siti sungai lalu pindah mangga dalam pilih menua siti na ulah nuntut na ulah nyual na ulah pindah ke hak ya ba tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi grand. Jadi dalam kes nyalung anak bungan tu tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyalung pu tang udanya nyalung pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pungulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenar nyalung tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa ya nadai nya pengedah apa ya mati ya pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai jadi ngau pengawa ya pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ni ang apa ya empu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ya nya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima ni ang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya, disebut dalam jaku reput ya he did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pungulu and there was no grant here nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngong kita walau peningang pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningang ianya kes kedisebut Tuan Rumah Nasad anak Capi versus Tuan Rumah Mandai anak Genggeng. Kes tu mega sampai ngagai tikas Native Court of Appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi Native Court of Appeal meri pemutus inya responden. Responden tu inya Tuan Rumah Mandai anak Genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant Tuan Rumah Nasad anak Capi ngogetah lalu nadai bisi bantah hari responden. Jadi kot mutus ke tanahnya empu appellant nya Tuan Rumah Nasad anak Capi. Pia mega kot mutus ke tanah temuda ke nadai ditanam ngau tai nya unplanted temuda. Agi dempu responden nya Tuan Rumah Mandai anak Genggeng. Jadi kebuah kot tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau kadat kenyebut tanah temuda kepedau di tanah mutai ndak tau dempu responden nya orang kepindah. Jadi pemutus Tuan Rumah Nasad anak Capi itu bisi lain mimit dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku bila peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temuda kebedau di tanah mutainya unplanted temuda agi dempu orang ke pindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena bak section 73 dan Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi section tu ikinya di adat Iban kita seratau mana Sarawak nadai nyebut tanah temuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted temudaknya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang ke pindah laban section 73 udah terang nyebut semua temudak ngau tanah puang tiapin bapala nak tau dijual sekali kedetan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peninga tu nak kau undang-undang atau ke adat kebesangkut pawat ngau adat pindah buat kita iban kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngau aku buat senentang awak program merencau tikai bakal kelemah itu. Mupa dulu aku bertemu baru kita buat awak minggu ke bukai.
1: Wai seberai. WAIFM.
2: Nyak baru ngam
1: kan?
2: WAIYFM.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah. Buan.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baru mah.
6: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buku na.
5: Limpah hari jemari gari kita puang.
6: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
5: Tang tentu ke gari diberinya.
6: Bagaimana setahun tak dulu ya.
5: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
6: Aku Yon Yon.
5: Aku Kevin Ray.
6: YFM.
5: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
7: YFM, segulai sejalai.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Salam lemai begulai ngawal ku melati badi buat berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 18/5/2026 lalu ke terubah tu batang berita. FTES sudah merik penguntung ngagai kira 5,000 ikut biak di Sarawak. Sarawak dekat negap ke DLP ngau subjek sains komputer. Sakofa nagak ke penjalan arus internet di serata Sarawak lebih entah pagi. Jabatan berita lalu tu isi berita. 4,694 ikut nembiak boleh nerima peminta ribaros skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES ungkup suku keterubah tahun tu. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ke semua rabantu kemungkur 1,834 ikut nembiak baru enggau 2,860 ikut nembiak ke dia tu. 75% nembiak arinya belajar ngambil pelajar buat bidang berkaul ngau sains, teknologi, engineering, ngau matematik STEM lalu nembiak kebukainya ngambil kurs bakai accountant pekarawang ngau psikologi. Ia bansut ke Jakut tu lebih nyimpul awam UPS Menteria buat Dewan Undangan Negeri Sarawak. Berbangunnya 1,344 tiga orang bisa nulak peminta FTES tebal lagi ketegal sida milih scholarship alternatif tau ke dipelanja hari luar. Berbangunnya Datuk Sri Roland Sagah Megak badah ke lebih 22,000 ikut orang ke udah masuk buliah pemai hari program STEM Innovation Gau Digital hari baru make ramai make space. Program Resident Digital SDRP Sarawak Megak ngayan ke pemujur tumu ngau 38 peminta bakat digital global tidak benar hari baru pas lawatan profesional DE Rantau Sarawak. Hari baru Digital Next Gen Sarawak Digital Economy Corporation SDEC menung mansang ke penau bawa bidang STEM ngau digital dengan sekedar inisiatif ngau programnya. Program tu dah beri penguntung ngagai lebih 500 ikut nembiak kenyau ribulan 1 tahun tu. Datuk Sri Roland pagi tu tadi lebih yang nyimpul jakuk bisa ngenang pasal pemujur SDAC kena merangsang pengawak mansia enggau innovation. SDAC nyedia ke belanja khas ke buliah 10.6 juta ringgit dikena numbuh ke pengawak mansia enggau negap ke ekonomi digital Sarawak. Belanja khasnya megak kena nyukung pengawak berjalan ke 69 projek buat bidang peminta tiru AI, penglikun cyber, robotik, automation, ngau teknologi angkasa. Projek ke dipasuk 433 ikut orang pemansiak ke mujur ngasil ke 11 itik pemfailan harta intelek IP. Berbangunnya 8 projek pembuktian konsep, sudah dipejalai ke mungkur sektor menggeri pintar bertanam tupik ngau infrastruktur digital. Berbangunnya Datuk Sri Roland Megak bisa ngenang pasal peresa penilaian dual language program Sarawak UPDLP tahun 6. Ia madah ke pengawak meresa ngau komprehensif sudah dipejalai ke buat pemutus tisihnya. Tajapan pemujurnya udah ngerikut ke Mayu hari sekedar sukut dan pengawak kemanah ke UPDLP mengkang di pejalai ke kena nyapai hasil terlebih managi. Berbangunnya UPS Menteria bergulai dengan UPS Pelajar Menua Sarawak dekat negap ke program intervensi tengkeman ungkup sekolah ngau nembiak ke berguna ke sukung tambah. Untuk nyengkaum program pemansang profesional dimajak di pejalai ke ungkup raban pengajar hari baru DLP Sarawak. Nyalai tisih UPDLP ke tahun tu megak dengan kena sistem mark dalam online. Tu dikena nambah kelebih sikarage entap ngau integriti kena ngurus ke tisihnya. Perintah Sarawak dengan nyikap direk tumu serta ngambil atur singkang terlebih proaktif pagi dikena negap ke industri padi menua ngau numbuh ke pengerja pengawak menua tu Tik Landia. Atur perkara itu dipejalaikan dengan program latih khas bertanam bertupik bapalan latih padi UPS pemansang bertanam bertupik muda mada di Kedah. Datuk Sri Roland madah ke bisik 8 ikut anak Sarawak benar berjalai ke latihnya lalu dah sedak nembuk ke latihnya dekat nyadi tulang belakang pengerja pengawak untuk projek padi hari baru MFICOD. Dengan programnya Raban Biak Sarawak padi menua gau numbuh ke pengerja pengawak menua tu Tik Landia.
Atur perkara tu dipejalaikan dengan program latih khas bertanam bertupik Bapalan Latih Padi, upis pemansang bertanam bertupik muda Mada di Kedah. Datuk Sri Roland madah ke Bisik Lapan Iko Anak Sarawak, benda berjalan ke latihnya lalu dah sidak nembuk ke latihnya dekat nyadi tulang belakang pengerja pengawak untuk projek padi Ari Baruh M5Code. Dengan programnya Raban Biak Sarawak lalu dah sidak nembuk ke latihnya dekat nyadi tulang belakang pengerja pengawak untuk projek padi Ari Baruh M5Code. Dengan programnya Raban Biak Sarawak

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti hari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mutus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu,
7: Ariwa
6: FM.
7: Saritu, 18 Mei dalam tahun 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keteruba awam kedua Kunsel Negeri ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Hajah Rosmiati bermua upis Kunsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau Bala Bini Pengari Adun Kebukai sebedau tinikik ke Pangau lalu meresa baris basa rilaban Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Kunsel Negeri. Lubuk Kepcakuk, Speaker Dun bisa juga ngenang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar reti ngagai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa juga datai ianya 19 iku kaban Kunsel Negeri Adun Ari Johor diberati ke awam tu kediatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau Kepcakuk Ari Bala Menteri. Nyalai ari awam Kunsel Negeri meh dimandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
5: Y Arena.
8: Y Arena.
5: Minting hari satu. Pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
8: Segulai sejalai.
5: Segulai sejalai. Okey, terima kasih lagi berkulang dengan kami bahawa YFM, Y Arena di pun ke kita ingat berita main bola dulu. Kalau Kuching City FC sudah menang ngelaban KL City 1-0 bermain ke penudi Liga Super Malaysia. Demalam di Stadium Negeri Petra Jaya Kuching, gol Kuching City FC dipasuk ke Jerome Etame di minit ke-30. Tengujung ke Kuching City FC ba tangga kedua Liga Super belakang JDT lalu mega automatic boleh tiket bermain ba renggan Asia kalai sedaya dekat bermain ba Asia Champions League 2 atau ke ACL 2 ngau mega Sopi Cup ba renggan Asia Tenggara. Okey, bekau ngau ACL 2 final ACL 2 dah diatur hujung minggu yang kemarin ke alai Al Nassr Ari Arab Saudi udahlah 0-1 ngelaban gambar Osaka Ari Jepun. Tomegak ngujung ke Cristiano Ronaldo kemegak pemain Al Nassr nak mujur nambah ke trofi bak renggan antarabangsa. Tajak pihak Ronaldo lagi bersih peluang boleh champion yangnya Ari Liga Pro Saudi kalai nakak ke dia tu sidak ya bak tangga di pemandu atas. Okey, jadi berita ke sekali tu berita antarabangsa, berita main bola.

kami pemutus main bol ke diatur ba main kedua ke peludi Liga Perdana Inggeris hujung minggu ini kemarin. Aston Villa sudah mengalah ke Liverpool 4-2, Manchester United sudah mengalah ke Nottingham Forest 3-2. Lalu kemari, Brentford sudah seri 2 sama melawan Crystal Palace, Leeds United mengalah ke Brighton 1-0, Wolves dengan Fulham seri 1 sama, Everton alah 1-3 melawan Sunderland. Dalam tumpu pagi tadi, Newcastle sudah mengalah ke West Ham 3-1. Lalu pergilah mesti dekat diatur main kalau main kedua ke penudi pergilah ianya Arsenal dekat bersatu dengan Burnley. Jadi Arsenal patut menang bermain tu nanti sedar ia dekat boleh champion ba Liga Perdana Inggeris.

0: main ke Penudi. Kalai main ke Penudi, ngau dua main ke Penudi tu dekat nentukan ni bagi tim ke dekat boleh juara ba Liga Perdana Inggeris. Jadi tim ke dekat bermain ba Liga juara-juara Eropah megak dekat ditentukan. Kalai nekat kedai tu Arsenal, Manchester City ngau Manchester United udah boleh tiket bermain ba Liga juara-juara Eropah. Semina nganti pemutus antara Aston Villa ngau Liverpool, 82 tim tu ke dekat berebut ke empat tangga di pemandu atas ba Liga Perdana Inggeris. Jadi empat tim ke pemandu atas ba Liga Perdana Inggeris dekat bermain ba Liga juara-juara Eropah. Okey, lagi bekau ngau main bola ke sekali tu kita lansak bekau ngau pemain veteran Jepun. Ianya Yuto Nagatomo terdekat nyari pemain ke Trubah terdekat bermain ke lima kali ba World Cup. Nagatomo ke dia tu bermain ba Liga Jepun ngari ke Tokyo FC. Udah ya ke pemain ba Europe ngau kelab-kelab tikrin baka Inter Milan, Galatasaray ngau Olympic Marseille. Pemainnya nyambak gagah maya nama ya ke disebut terdekat ngari ke Jepun ba World Cup 2026 empai lama. Jadi World Cup 2026 dekat oleh dipedak kita ba RTM terdekat berengkah bulan 6 tu. Okey, berita ke nangkan kena berita badminton. Pemain double induk Malaysia Loh Zee Yu ngau Nor Akilah Maisarah Ramdan madah ke kesal tinggujung ke setuaian dak boleh bermain maneh ba final Masters China ujung minggu ni kemarin. Bermain finalnya seduaya adalah ngelaban Sumire Nakade ngau Miyu Takahashi dari Jepun 13-21, 17-21 dalam tempoh 32 minit. Udah tu seduaya dekat bermain ba Masters Malaysia terdekat berengkah diatur pergila. Ke sekali tu berita sepak takraw. Kali tu berita sepak takraw World Cup. Udah ke Allah ngelaban Korea Selatan pagi kemari. Dia Malaysia menang bermain ke Penudi Renggan Group ngelaban India lemai kemari ba World Cup sepak takraw ke diatur di Kuala Lumpur. Tunggujung ke Malaysia nyingkang agar renggan quarter final lalu dekat ngelaban juara ba Group B. Berita sepak takraw ngujung ke Y Arena Sarito.
1: Y Arena,
2: Y Arena.
1: Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.
4: Y FM.

0: Ya, jadi ya, beri selamat malam dengan semua para peninggal ke Bisa Bukulai Engkau kami buat program Leman Budaya Iban kita untuk malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua para peninggal tu ke lemai tu. Lalu PM kat dengan pengajar. Selamat datang. Terima kasih yang boleh ngelimpang ke Dremu. Hangat datang ke direk ngagai kunti YFM bakal ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Selamat lemai BJ, selamat lemai bala peninga berita dari Empu tu kur semangat meruan di sangguang petara lah yang saya boleh menatek diri di tu lemai tu.
0: Ya, banyak banyak ni. Alaban nanti kita berhati ke sehari tu tu pengajar dah 18 hari bulan dan disampai ke kita mah kita yang tadi gerai ninti hari ambil ke tu pengawak ke di penyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyerumbak hari kawai tu ni pengajar. Jadi kenang kita ke sehari tu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih katanya Nan Je. Jadi ote ba 23 namanya tusun ke dulu hari tu, tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku main nya mayo bansa lalu jam tidak beri, nak tentu banget cukup dan ngerintai ke semua. Nyali tua kemari, semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi bakal dia tu orang nyoranda amat, kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang,
1: keliang. Jadi, kelebarnya kemari bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku, tidak kena nikik ke pengabang, kena ngelalu ke pengabang.
0: Nuduk kepala pengabang.
1: Jadi tentu mayuh mah, ya contoh-contoh bukai kena sempat disebut. Ambil kemandi yang jaku geliga, nak sempat tu ngagak contoh ni. Jaku air ansah, jaku muka kujuk, kenyak dah. Lalu ke keadaan lumayan ke berami gawai, suah mereka balai ban tu tadi ngatur pengawak bakal belaki bini. Jadi suah mak aku ditanya orang dia suah ngagak dia tanya orang jakut tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang tak sempat disebut tua di tok makan lah.
0: Berkenan ke bukai pelabak aku pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyak mandu yang nanya kerita deh ukain tu tak berjakut terus sama Rita nuan ukain tak tu berkenyak deh.
1: Nak jakut berbuah ke mana didengar lah.
0: Ila kita perandau kenyak deh.
1: Tahu. Tahu nyak rindu berandau kenyak. jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka ke udah dah padah ke nuan lemai tadi. Lemai tu kita berandau ke pasap mau miriang. Jadi kebuah aku berundiang ke nerima dekat merik mimit penerang pasal perkara tu leban perkara tu balak benar udah dah kerandau ke bala netizen ya, bak social media, media ramah. Tidak ya kadang-kadang bisa nyaman tak pengendiri, bisa sekedar nguji, bisa madah katur tu nyelai mimit, patut atur badah segi. Macam-macam ya, hati kada da tanya daripada kesidak dah. Bisa sekedar madah ke. Miri yang anang pelita, tu tahu anang nak tu. Tahu kena beketuk tahu bekenyak nak tahu tahu kenyak lah. Jadi lemai tahu aku nguji
0: mai berarti
1: berkenang mai berarti ke sedap karanya lah. Awak ke mesin mayo sama perundiang lalu tentu di menua kita mayo orang tua-tua ke agi menggai pengarap asal agirin menggai pengok miriang tahu mega nangkir nambah ke penemu Jadi yeah. pengamak tual mai tu nya ngelubak ke penemu yeah. buat tentang kenang pasal pengamak miring.
0: Iya, yeah, nasi kiamat. Amak bunyi kenuan pengajar dia lah buah ke terpansak ke utai ke begenyak bak sebelah media Rabah lebih lagi buah Facebook dia. Namanya Mayuh bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang dari miring deh. Nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka balap dinga tu. Lepas dia udah nemu hari lemai tu tadi. Nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu. Nyalai aku terus nyerah ke tuan.
1: Okey. Dapat aku dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangat tahu dia mumpuk nama hotel kerekat tanya sida ya. Jadi bala peninggal semua. Jadi aku ke berkenang ke pasal perkara tu. Ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai. Tang baka munyuk aku selamat tu. Ngajak aku jat hati baru aku madah ke dalam punya nak salah bekas jaku tuai bekas malau nampun lacau bekas tawa nampun begau ku jaku jadi aku tu seminang natai ka penemu berplasar ke pansia dirimpu ngau berplasar ke penemu uliah bertanya bertemu uliah maca hari mayuh bu tiba kau ngau perkara tau deh berplasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku udah break orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur dan menua Melaya dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenan ke pasal miring tu tak berasa ke ukai utai terbaru buat aku lepas mai wah mau dah tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh.
0: Iya.
1: Jadi ba dikena jadi ke pelasar kenang tu lemai tau. Aku ngak mai bala peninga berarti ke peda entik sebarang kita ke lebih orang ke bisik bawa pelajar dia tu deh. Tengah mai bala pengajar ngak bala kaban bulan mai ke belajar ba IPT ba college dia tu lah aku maik sida berarti ke pedak bak bub serba reti je ku iban dia keluar ke Tun Juga Foundation pedak bak daun 886 lagi inti semak kita sempat medak pedak bak daunnya lalu bak comprehensive iban English dictionary dia keluar ke Tun Juga Foundation mega pedak bak daun 1234 tak betul suun
0: nak
1: daun ya 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih sama lah tang seminak ba ya kena mo dua tu tadi hanya bisa salin ya ngajai jeko English dah jadi ni teh ke penerang ke ditulis ba buap serbar ti jeko ibannya ya madah kalau ke jeko piring ku ya nya dat jaku nama lalu jaku namanya de kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai ti de kena kita nyembah petara satu keduanya de kena kita minta ampun lalu ketiganya nyadi ke nang adat tau ke cara kita menatai ke pesan menatai ke niat natai ke peminta ngagai petara kita tengah medak piring ngenak piring deh nanti sempat lagi mayu atau tai tai tau disebut kita bersendan tau deh hal pasal miring sampai hari ya kepa madu mudah ame kemudian kita dia dalam babas de kampung puang tapi si utai kelalu nyalai nyadi ya keselu de pedaknya ular belalang benung bekat terbelayak berkat ke pengendiri jadi tidak ada utai bukai itu kita bisa mai asik kita buka bergaut mengungkap bungkus asik lalu ngambil pinang sirih tau kai insap kita lalu dia selit ke kita dulu padah ke kita baduk sudah belayaknya
0: hanya
1: piring makanya jalan kita adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai utai ke pedak kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai di teh kebub tu ya kada sebut ti tahu de kena ngagak piring ke ya dinga kita bala peningan deh. Anak nak ingat kata leban tu anti timpang anti siti ari Kuteto nak kena dalam piring. Piring yang nak tentu banget penuh ya. Tahu dekumai kita bisa penimbang dah. Ya ke nombor satu di tu aku tu macam itu keripih dia ditulis ke dalam buknya lah. Bala peningang enggak bisa cara bukain nusun. Kau ya di tu kita kena tahu nak yang kau masih aman. Asyik pulut. Teluk kau ya tak kena kuaku nak tentu datai lagi jaku teluk tu. Ngai ke kita ngambil telur nada telur manu ambil telur tiat nah ya ngan nadi atau dia telur manu lah tahu kat telur burung ngan nadi telur ticak tentu ngan nadi ketupat sungki renai bisa menyebutnya letup garam kelayet tumpe semakau daun ruko buah pinang sirih, kapuk, ngau hai tua. Tu kita kena tahu dek nak dek kena lebih maya kita ngangka piring lah. Penerang aku si lain mimi ada cara tu tan semua di tu magang lah.
0: Iya, utai utai kedigunanya sikit bisa dia magang.
1: Bisa dia magang lagi kita data dia. Ha? Jadi atur miri yang kena ku ya adalah buatnya terang megah nak tahu sengapa simpan dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang semina penerangnya dia nak tentu datai leban nyak meh ruang ke nur nuliasnya ke nak nak pangat mayuannya dia nak nak meh bangan nusun ngau lenak pasal atur miring tang perkaranya bisa dekat terang ngau penuh agak dia ujuan tu lagi dah. Jadi bangsa piring kena ko. Jadi di menua kita, di menua Batang Bali, Batang Raja Andin, cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngena leka jaku nanti ia site piringnya. Kumai sidak ia piring site. Piring site tu, tajak ia di kumai kita piring site, ia dalam menua Batang Air, di kumai kita induk piringnya. Ya, jadi induk piring ngundan site pingai aja. Siti pingai aja, tang dalam pingainya bisi ngundan semua utai ke disebut aku data tadi. Ini arti itu ke piring Siti. Jadi udahnya disebut dia ditau ya piring sekali tiga. Jadi dia ditau arti piring sekali tiga nya tadi. Semua perangkat kena ngagak piring. Ya kakaknya dia dituang, dituang tiga magang. Maka lekap sirap pinang. Ada penyampur daun ruko, penyampur daun siri ya. Ya kengenya di biar jeput ga ambil kebagian renai nanti ya tiga tiga jeput ga ti tumpe tiga te ga puluh tiga jeput teh kenya kerti piring sekali tiga yang gak kubala kabanku di menua Betara Jang din dulu din tentu bisa ingat kata udah aku tu nyebut utai ke cara sidak nyebut din
0: sidak dinnya
1: jadi di kita di menua Betengai kilik kita nyebut dah turun
0: ya meh
1: mereka jago turun piring deh. Piring turun tiga, piring turun lima, teh kenyang deh. Tang ya, jago perkara teh sama lah.
0: Teh ke sama ya neh.
1: Jadi ku ya, jadi di teh ke ripiah di menua Batarajang, ya nyebut piring, piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring piring tanam, sekali tiga tau ke bak kau besar deh bila tanam berarti kena orang nanam panduang kayak di timang lembang bak deh jadi nyak cara de menua Betarajang nyebut induk piring lah tiada kita nyempingai tinor nyimpan induk piring semua perangkat disimpan dia nyak kuartai itu ku ya dia tang di menua Betarajang din piring ya segi derintai ke renai derintai pulut derintai tiap piring sekali tiga ke rintai pingai. Renai pingai pulutnya lalu buah pinang pak tiga ige tang nak mungkinnya tiga pingai
0: ya ke
1: buah
0: pinang tiga rintainya ya ke pemadu baru hanya pengajaran eh
1: nak dalam menua Betarajang bisa piring si teh kaya deh. Lalu nak sebab menua Batangai piring ke madu baruannya piring terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawa. Jadi piringnya piring dua. Jadi piring ke dekat dari pedaptara ini piring tiga laban derti piring tiganya lebuk tara medak tusun piring kita tiga ia medak. Oh, siu te dipinta anam sia ko ya.
0: Ya pir yang pinta
1: leban, ne. Leban pir yang pinta semua man, macam pir pinta ya mesti tim, mesti ke mekang.
0: Mm.
1: Pir mekang. Kebuah oh. Kita ngagai mekang ambil tara medan. Oh. Minta anu ore to ko ya.
0: Oh.
1: Leban dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam.
1: Malam bisik celap bisik
0: angat,
1: mm-hmm. Bisik laki, bisik
0: Indo,
1: Indo.
0: Mm-hmm.
1: Ha. Pirang pun kurang lebih kenya
0: oh, oh.
1: Dalam penghidup dah. Aku mendak perkara itu sama muka. Nama aku kata, kita nak jago Inggrisnya main nyebut kenya. Kau masih dari universal,
0: mm-hmm.
1: Hotel berkenya. Dak bak pengarap bukai bangsa bukai main muka. Pegai bak penemu hotel berkenya deh. Okey, kita mendak tujuh miring di teh kada bak bubnya tadi. Nadi dalam bubnya ia madah ke kita miring siti ada tujuh miring lebih maya kita berancau tikai gawai ya, kita mansak kak gawai sebedau ngermai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulo tikai kak dekan baik kita nya dulu lah siti nya udah nya piring siti nya piring untuk papas
0: yeah.
1: Jadi nya pekat dulu dek kerja kita laban awak kantuk papas nak ngacau nanti ya udah diberik kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Udahnya piring petara kasih aku yang nyebut itu. Kuna kan tu nemu arti itu kuyanya.
0: Oh.
1: Piring ambil kerja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana petara jang. Piring anselwa jadi piring antu jahit lah. Antu tekak ngacau piring selwa. Piring indah abang atau pegawai besar. Piring atas pintu jadi bak menua bak gawai asal kelia orang ke ngetas pintu sebedau sedak ya muka pintu bilik kita orang ke di bilik biliknya lalu menyuak ke ngidang ke piring dulu dah ngatur piring bak mua pintu
0: tiap bilik
1: tiap pintu kebuka leban adat gawai ke nyelai dia menua ada gawai asal.
0: Mm-hmm.
1: Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi niki, lalu dah suah orang tuai, dia kumai ngerja pengawak, dia kumai ngetas pintu.
0: Yeah.
1: Nanti keliak, uliak, maka ketah ya, gak, kulit, pintu kulit kayu, dia tangan mengena rutan. Ketas pintu, entah ada engkah ketisi, lalu yang kah kebak awak penyurai. Lalu pintu bilik, lengah-lengah sekumbang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tahu ditutup kebuah pakainya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak utai kenyadi deruai lalu orang ke deruai nak tahu ngacau utai balai induk ngerja pengawak di bilik kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita lalu tamak nitiah ke peminta kita ada biliknya kena kor tuai
0: awalnya dia tu nyu layan harga ngetas pintu
1: jadi ngetas pintu untuk tadi lekat jako ya ada kena tang pintu nak mereka ada ketas tak bisa orang kesiru ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sidak ya pintu bama pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya sidak ya lalu udah nabak kepiring udah miring sidak lo ngetas hubungnya nya ke tanah biliknya tahu nur tama tahu nur minta tahu nur temui datai tahu nur pengabang
0: tama
1: dah kita lagi nyebut asal piring ke dalam buatnya tadi ya madah ke situ ada piring udah piring ngetas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawak orang kena nanam panduang kita bisik piring tanam piring tasak pucuk panduang piring tasak buak panduang hanya semua itu nyamar ada terang ke semina orang ke landia orang ke begawai ke nemurtinya piring sengala burung piring keliang piring burung malam piring babi piring hantu jadi aku kandang itu ngasih bala anak tua kena nemurti lebuah kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak ya ke pihak lebuah maya gawai iban selalu bercenaga dengan atu babi arti bercenaganya babi tirka dintu maya gawainya tadi lebuah udah makai piring lalu depadah ke kita yang ngaji babinya tadi hati ya lebih sudah dibunuh hati ada kat depadah lalu iban ke landiak maca hati babi itu tadi dekat mendak tuah nama utai kerekat nyadi dalam penghidup kita bak pemanah hati babi ke bisi dia an ya kadang-kadang marma kita ya harap ke perkaranya tang akini kita lebah hari pun lebah sidak nemu nanti hati babinya tadi dibunuh kita ke orang te kat Nurun Belalang. Sekali pada kita hati babi tak
0: nak mana.
1: Empat penyakit. Sakit dia deh. Empedu ya, nada yang pedu kuru. Nada yang pedu. Lalu hati babi mayuh mayuh kita kuris dia. Tentu ya timur, kurang ke dekat nurunnya tadi. Nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar kok nyak kena padah kat tiap babinya.
0: Nyak ke dia timbuk orang
1: ke, nyak ke dia timur.
0: Timur.
1: Tak nanti orang kepegi nak berani main terus nurun mesti ya biar belanga bulan baru ya ke dekat nurun. Leban manyo dah nyadi lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai Melaya sedak ke gugur ke Melaya manyo cerita tidak cerita sedak sidak ke gugur sebab lama maya akan mengambil semangat bujang rani dengan seorang bujang raninya mengambil semangat sidak dengan ke Melaya sidak bercerita ke utai kenyadi betulai-telai dengan pengendiri sana tu gugur sebab tu utai kenyadi maya kami sana hari ke lama maya sidakkan dulu
0: sikit bisa cerita
1: nyat ke kak dek tampung ku tau amat ngendak tak nah, kita nama jadi dia menurut Pertama Raja piring nanti piring kena kita ngemar ngibu nantu palaknya kumaya sidak piring bukung lalu piring kena kita ngibun bilik kumaya piring araga bilik engkah kita basukut bilik tak tuju kita ngagak piring lalu engkah kita dalam sindu engkah basukut bilik tu tadi ianya ngambil ganti bakal kuasa jahit bisa tamak ngagak bilik kita ya nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi lekat jaku miring tahu datai dari lekat jaku piring tadi. Jadi jaku nama ya di kumbai miring ianya pengawa ngaga piring. Terus ke nah?
0: Ya.
1: Malah peninga tak terang ke aku tadi. Sekedak kita ningal penerang terberi aku itu tak nyalai munyi. Kedak kita madang kehabisi bertanya yang lain namanya nama piria nada ya bang menurut kami ninga piria munyinya hau jadi penemu bala kita yang tadi segi kena kaku bisik pengaman bah kebuah bakanya laban cara iban miriam bak menua semangka-sungka segi bisik nak tentu sebaka ya tang tujuh orang miriam sama kami ke contoh dia tau hari kita tidak baca aku dia menua kaban belayan tua ke dia bak menua seratu seribas betung cara orang miring dia semua utai teluk dia belah piring lamar siria dia cebik semua ada ya
0: kalau aku mendapat
1: lalu berkenyak megak dia menua kapan aku maka dia menua balau dia sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miringnya ada kumai tukang cebik sudah.
0: Awalnya ngesidak tu nyelai ke pengajaran? Lepas nanti kita berhati ke. Nggak ke kita mantai deh. Lepas sitik-sitik menuanya tadi nak sebakar deh. Jadi ya ke depedak aku amai punya kunuannya tadi bisik ke dicebik orang. Teluknya
1: debelah.
0: Jadi ya ke depedak aku bawa kami di pengajar. Sikit nak debelah teluknya nang segalanya.
1: Okey, lagi aku nak mendah ke dek cerita. Jadi kebuah ya pekenya dua tiga titik kebuah lah dia menua seratus seribas nanti kita maca buk sengara burung maca buk raja durung atur orang dia miring ianya nitiah kajar sebelah gana leban sebelah gana tu tadi lebuh ya namanya lelang belelang lagi menua bukai tersaat sebenarnya nitiah ke dia ada seorang mentua yang ibu namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh tu berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagai menua semerugah gin ke dalam tanah datai din medak melandak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu deka di deprobat tu dah semeruga na gerai mah.
0: Oh.
1: Tu dah landak tu tadi ulunnya. Ketegalnya jadi tu dah sebelum ngarganan tadi nan mu jale mulai ke dedek ke menua dah suara jadi milih induk ketau ngawe jadi de menua de anak semeruga dien. Jadi nya jadi tu dah semerugah tu sudah semerugah na tadi jadilah ngau ndun serentum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh buluh tu tadi deh gagaruah de danda dan rumah jadi jadi me ya kak jadi deh au rino ya ke indoknya ta mena muka-mukai maya sida ia nyuka melapinang induknya tadi udah datunang busur mawang tiba nama Bujainin.
0: Oh.
1: Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin nabo maya semeruganannya ka datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi. Terus hati lah semerugah kendi ko jalan mutar kita.
0: Mm-mm.
1: Ya, jadi dia ada beri rop makai. Beri rada nah ke makai balap ngabada.
0: Oh.
1: Nah ke balap kendi ko dua ngau nupai balap ngabang tuk makai ungkup nuan tu makai ungkup nuan ya ke semerugah merek Bujainian ngau semerugana.
0: Mm-mm.
1: Jadi ngau Bujainian tu tadi tak tengah lek ya habis makainya.
0: Kediri ya.
1: Kediri aja. Oh. Jadi ngeri ngitu dah semerugana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngasuh bala mayuhan tadi ngambil daun daun kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah.
0: Mm-hmm.
1: Ku jako jadi laki jako terkena ya inya piring.
0: Oh.
1: Tau mah piring ke kita ya aku jako mimit sama mimit mayuah sama mayuah sama bagi kenya nyale lebuh maya semerugah meda adat semerugana mana hama kenya ya perlu ngambil semerugana jadi kam nantu hanya ke cerita.
0: Oh.
1: Nyale berkah renya tiap kali iban di menua seratus seribah sendiri tiap ke penemu ke dajar semula kena bakal ke ditulis seniang berdiri sandin dalam bub sengala buruang atau bub raja duruang yang tadi sedak yang nak pilihan cebiak makanya. Okey, nyak
0: pasal nyak cerita ya, nyanyi.
1: Jadi dia menua batang air ngau batang rajang. Sedaknya datai rekor lebih datai berada menua tak sama dia. Bak ngulu batang kanyau
0: yeah.
1: Ngawarin peran ngelik batang air lalu mindah ngege menua kenamit mindah ngege menua baliah kataskin ke nyade orang ratu madah ke derempu atur miri yang titih ke sida inya nitih ke piri yang tidak jar orang pangau.
0: Mm-mm.
1: jadi lebuh maya abak piri yang dajar orang pangau teluk nyala teluk segala
0: ya yeah.
1: Ada kena daun sirih, daun sirih.
0: Nak ada cebi ya?
1: Nak ada cebi ya. Daun kelayat, nak ada cebi ya. Hanya jadi, hanya ke buah ya piring nak sebakar. Lalu lebih banyak piring pun didang ke kedidar ke. Piring, pinggai piring. Jadi, malah peningat semua ya. Tuk penemu tu, uliah aku macam, lalu anang umay ya penemu aku.
0: Uliah mansi ya.
1: Nah, uliah mansi ya. Jadinya pasal lah piring. Oh, aku neras kah?
0: Iya.
1: Jadi tujuh miring kita miring. Aku tu ngamik lekas aku tidak sebut bos aku yang bahagia Datuk Nili Tangai. Aku harap kaya besi ningan, tiap besi ningan ya. Lebih-lebih maya ngintu bala bujang berani ke dia so ngamik semangat. Kena mindah ke pendam bujang berani ngagai Melayu sebuah. Ya besi bejaku ku ya pengawak miri yang tau ku ya nang macam adat kita iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai kita nak patut berdarah patut miri yang dulu kita patut ngintu diri dulu diri dulu nyak merti kita miri yang nama kebuah kita miri yang tentu mah kebuah kita miri yang ngambil ke pengawak ngambil ke pendiau kita likun awak kependiau kita senang lantang.
0: Yeah.
1: Utai tiri, kerja kita dekat nyadi magang-magang. Lalu kita ngerja pengawak, nadai dekat ditinggal penusah, nadai dekat boleh pemedis. Kita iban percaya ke diri empu bisik tara, nyalai berdarah tu macam cara kita ngenatai ke peminta, ngenatai ke pesan, ngenatai ke tuju hati, niat hati kita ngagap tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai, report pasal operasi mai pulai
0: bala bujang
1: Bujamrani dalam tahun
0: 2011
1: ubah dah. Dia nya disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 Maya Miriam ketungkah Bujang Berani ke Daso Ngagai Melaya Daso Nyengkubang Penam dia lalu mai penamnya pindah ngagai menua kita di Sarawak kita dah. Jadi berkat dari semua otak dari kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawal mujur mendari kerja mimit pandai ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal tembau jadi reti ya ada pedak petara meh pengawal mayanya
0: nyalai utainya ngai nak berpiri yang
1: nyalai utainya ngai nak berpiring.
0: Ya. Jadi penerang ke the break nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pembekenya sekedar hari penerangnya tadi marmat kita nya tadi lebih lagi ba nembi arabak baru tu marmat ia kak merti ku tanya deh. Jadi bekau engau pengawak miri yang aku nemu nuan siku hari orang ke udah kala mansi perkara bekau ngau miri yang munyi kunduan tadi deh. Hari penelebak nuan utai ke depansi utai ke ditanya nuan deh. Jadi pelabak kaku ulih nuan terang engau siliak ge. Namanya bekaul ngau pengawak miri untuk ngakai peninggal kita ini.
1: Terima kasih DJ. Bisa pengamat Pak Jako nanya tadi. Jadi ya kebenar peninggal. Aku kalau udah kalau nulis bah magazine sekolah tiak kerkumai tiang laju bah SMK Semanggang. Buat aku form 6 dalam tahun 1977 banyak. Aku mansek pasal miriang. Nemu kebuah mayanya. Dulu din bala ya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar nimang tiap-tiap lemai aku telengok berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku muka-muka medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua ku jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perengkap piri yang pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ku nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nak kak maya aku ke bisik peluang gawak bak upis di alai pengawak tu diguna menyak subak lebih maya mindah ke raga tulangnya tadi pengawaknya cukup berat. Nak puah mengiga orang keka. Jadi jalailah kami seluruh sekayuk menua Sarawak. Mai wakil lah tiap-tiap itik menua. Sapa teka, sapa tetelbak, sapa tetemu. Jadi harinya aku boleh benda penemu lah. Lalu hari pada sida nemu aku pasal pengawak miring. Jadi dia tahu aku menang pasal erti ramah miring. Bala peninggal. Jadi erti lekaja aku piring. Ngau miring tu bak penemu aku tu begitu miring tu jengka aku menyuruh bala peningat tu adin bersuju bekawal ngau pengawak selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya pengarap lama iban leban ti orang kuda megai pengarap baru nak ya miring leban nak sudah ya udah berpasuk pala udah de baptized deh jadi sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru tinggal mah pengarap lama tau nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kerka denyuk ngagep taranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga itik tujuh miring dito kada pelatih aku kesatu udah kena nyembah udah kena nunggah petara. Kita udah merik kita berkat, udah ngasuh kita mujur di dalam pengawal. Jadi artinya tadi, nak tak tiap kali kita hamir yang tadi minta, tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasa bertuah dalam penghidup, lalu berkat dalam penghidup, lalu kita minta berterima kasih ngagap tara tu dah merik kita pemujur dalam penghidup. Jadi bekaul ngop karat tau lemambang ke mayuah depan de, noraku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemamang sanggul ba menor kita dapat tangai aku nanya lemamang bugan menyala lemamang labar lemamang jalo lemamang umin lemamang kanyan nak aku tanya jadi ba sentang tau kuat ku ya nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring genap piring lapan nak ya kita ngagak piring empat piring lapan ya nya biar yang kena kita berterima kasih ngagap tara laba-laba tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagap pemerik itu udah diberi kita nada selalu minta aja lalu biar kedua biar lapan ya biar lapan jadi biar yang keduanya kena kita nyukul tau keminta sukuang minta tolong tara jadi nanti kita nurun kita nyukul ambil kemana nyukul lah ambil kemana kita kat belal, nurun pergi anak kita boleh namanya
0: pengawal
1: biasa boleh pengawal ada seorang jadi polis dari sedadu di Melayu apa yang naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari jadi pilih yang tahu dia kena nyukul ambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untus eh.
0: Ya.
1: Nada yang tengah caw.
0: Awalnya ke sebut ya. Kita hanya piring nyukul.
1: Nyukul.
0: Tujuh ya? Rintai tujuh aneh.
1: Rintai tujuh lah nyukul. Lama minta.
0: Iya.
1: Lama nyukul kita minta. Kita minta di pugerai nyamainya. Kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki terkelanjur jari ngerja pengawak tersalah. Nyak tujuh miring nombor tiga nyak. Dia kena kita minta ampun. Lalu bah kita minta ampun, kita nyak mega piring mekan lah. Kita minta ampun, nyale macam macam cara iban minta ampun. Nanti orang kejadi mali, kelimpah hari temiri yang tidak berbunuh babi. Laban minta ampun lah, ngambil ke menua nak kode, nak apa-apa. Jadi, nyak tadi, satu tadi, piring, kita miring nunggah, miring nunggah, menyembah tara. Kedua kita nyukul ngambil ke pengawal ketika kerja kita yang tadi mujur masuk bak raban piring nyukul tu ianya panggul lemah balai ban kak miring kak mang kak bungai deh dulu nyukul sudah ya
0: leban tau ya nih
1: piring sukul tu leban kita nemu kita dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia kita dekat nebang kara kita dekat nubang rumah sida semut rumah sida ular rumah sida jelu rumah nebang kara nu burung makai jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul kita nyukul dulu
0: nyak pak pengawal ke miring tu pengajar miring. Nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kena aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengkah ke kena miringnya nih pengajar tentu ya namanya sikit utai kena kena miring mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena
1: jadi bila peninganti baka nanti kita itu tadi dekat miring tentulah kita dekatnya dia ke perengkah dekat kena utai ke pemadu dulu disedia kita tentulah duko tau kang lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita ngagak tersang kena kita ngagak lingkang kena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia deh kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pingai batu tau ke pingai lama lah pingai lama pingai besar pingai tuai jadi tau nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patutnya dia kecapek jadi capek tu nur kita ngerintai ke perengkah terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpik ngkah kita dia sedak lauk buah pinang ciri kelayet daun ruku semakau dengkah kita dia dolok lah kelembarnya kita menyedia ke mangkuk cubit jadi mangkuk cubit atau mangkuk minyit kena kita ngagak telaga piring udahnya patut bekas sedia ke mangkuk besar lalu salin ke air ngambil kendor orang ke jadi tuai ke dasar kita miriangnya bebasau deh nanti kita mirian di ruai berkeduran ke apa ke teket siti ada teket patut disedia kita sintuang tau ke raga tau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita
0: oh.
1: Jadi guna tinggal tadi tentulah ando kita engkah pir, induk pir yang kau dah temuk di raga mm-hmm. Udah temuk di biau kita dah. Lalu nangkan kita kita megak patut nyedia ke apa kumu tau ke kain depak. Lepas itu nyala lagi digunakan, doa kena kita nyerayong
0: piring,
1: dekat nak nyerayong panduan, dekat nak nyerayong tersang, kena kita engkau piring, dah.
0: Mm-mm.
1: Jadi, dekat nemu perengkat itu mesti digaga.
0: Utai kita digaga, nyutai kita
1: mesti. Nanti kita miring, baik ke di tanah, tau ke miring di tanah, tau ke maya miring di rumah. Utai ke dulu digaga orang ke sebedau sidak miring yang agak tersang. Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau nyonya jadi simbol menua kapit dia tau nengah dah.
0: Iya.
1: Tersang tau bisa orang nyebutnya sergang. Nyak norong kapir yang lagi norong kah induk pir yang pingai pingai induk pir yang lembang maya udah dah bau jong pengawak mir yang.
0: Iya.
1: Bisa mega orang agak otakir kumai kelingkang jadi lingkat tu, lamar bulu, kena ngagak bakul jarang, kena kapir yang meganya.
0: Iya.
1: Oh. Jadi berkaul ngop karat tau, bisa isu tau ke bisa karat di petalat coba tanya tadi. Lebih maya ke Miriam. Laban ke nadai no bulu bulu, nadai nama kena ngagak atasan ngagak kelingkang. Tak muntang-muntang bala kaban, tergantung kena jagan plastiknya. Lalu di kamar, di viral kabak. Namanya media rama nyak ngasa bala kaban tadi patut ke bakenya sida nanya aku
0: au kati ko nuan de pengajar
1: nah arun yang pikir ke diri mah tante de ngamat kalakai jako ura putih ari ko mai authenticity tau ka pengamat ngau adat ti betul patut ngena benar mana pergi ke anda patut nak tertemu ke buluh kena agak kelingkan kena agak tersang
0: lah nanti kita berarti ke ya di pengajian nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piri yang tahu deh laban lama ke kita itu tadi berdawa pengharap deh lepas kita ke medaknya tadi nanti atau timpang gak mata tu medak nah ambil ke mandi yang lah bisik katiku kita sedia ke kita ngau tersang kemudiannya tepuk ke tuakin yang munyi kenuan tadi baku plastiknya tadi nungkah piri yang tepuk ke baku plastiknya ngakai tersang yang gak jadi ke mata tu mendaknya.
1: Nanti jaku orang ke berpegat teguh bapak pengarap lama. Ya tahu mai penyusahan lagi kita kembu pengawal. Nyak menanggul. Lepas petara nak nerimanya. Nyalai pengabian nak. Titih lah cerita sempurna gana tadi. Dia lalu ngasuh balai ban bergigak ke daun. Nyak lah puan adat diri kumai. Nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pernah tahu tuai gawai diberi orang makai nena daun. Kalau udah makai serta murah baduk makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke makai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tahu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
0: mayuah.
1: Berjalan berpala mayuah. Ngena ngepan, ngena pakaian, ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur dia tanya apa tentang perkara itu. Tadi, nanti dia tekan pengharap asal. Ngayamnya ditang budaya. Dia mengat kalur kungkung kita.
0: Nyenak ngermai.
1: Nadai ya? Tahu ngermai ya. Budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi. Dia keramai ke kita. Ya, penguntung ngagai pula kita mayu. Kemana ya pula ngagai kita mayu. Makanya ke jalan yang mana kamu dan? Ketika kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi, dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan. Udah nyadi jalan hidup ke diri. Nyadi batang pengawak di indoor. Dia kena berdagang. Lepas kita bisik peluang.
0: No kita mantai ngena mantai, aku tanya. Ngena aku tanya.
1: Ngena je aku baru ke dia tau. Aku sedak ya. Bisik platform. No kita mantai. Jadi artinya. Bak penemu kita. Ke, namanya. Ngungkung diri. Ngena ya kelamanya tadi. Ti ya nyekat. Penghidup kita mansang. Bak dunia baru. Ya kena. Tak.
0: ngai dulu jadi
1: ya. Ramai, ya.
0: Ya, awak dah segama ke subak kita meda nak pengajar lebuh pengrami gawai munyi ke nuan tadi dia berumah panjai udah orang ke temu makai mai ya orang kada angkat niti daun. Jadi nya tadi ngelingi rumah panjai aja nya ne ba ruai.
1: Ngai tanjo
0: au dia aja. Au nya dia tanya dia tu nyu dikemesai ke kita nyu digagak ke kita baka sebut kita nya tadi berjalan bebala mayua.
1: Jalan bebala mayua.
0: Au.
1: Di jadi baku benar orang berandau ketau bala tuai-tuai raban bansai ban berandau ketau bala temenggung bala pengulu dah berandau ketau jadi nada yang ngala ke nyakal ke nyalai pengawak nyak kemari dia terus ke
0: lama ke terubah tahun tu bisa mana
1: dia tahu nyonya di budaya tiap-tiap tahun jadi orang penyuh nak nanya, aku sampai ke ada tanya, dia ambil ke radio. Kunti itu tadi, kenang ke pasal karanya kemarin.
0: Nah? Au.
1: Jadi, pansut ke aku, mah penemu nak ke
0: Nita. Nita ketemu.
1: Utai ketemu diri.
0: Mm-mm.
1: Jadi, reka rengka dikena orang ngering namanya, ngereka semangat. Atau, jadi perengkat dia mesti dilihat tadi, perengkat dia mesti digagak tersang, kelingkang. Perengkat tidak kena ngeriang ke semangat. Kebuaknya nung orang semangat. Kalau sebeda orang miriang orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya.
0: Mm-mm.
1: Hanya namanya di luar ke jari ngagai mua kebuak. Lalu ditok kita semangat. Pak semangat aku ya. Anang babi tahu anang sesegau. Ditok nuan. Nuk ngurus nuan. Udahnya. Duku tau kabatan besi dikena ngeriang ke semangat. Jadi sebedau sedak ya miriang orang kaya miriang tu tadi dulu ngetup besi. Ketup sedak besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah
0: aduh,
1: bau.
0: Kenya,
1: tanah bau. Awak kaku kering bekap besi tau. Kuya. Jadi bas entah tau aku besi siti enya. Batang penemu tindur aku berpegai betul.
0: Mm-mm.
1: Iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup. Bakal kita tengering ke besi. Ngering ngetup besi. Tadi awak kaku kering bakal besi.
0: Biar aku cakap.
1: Bakal kita ke nanam mumban bapun tia bumbung. Awak ke tia bumbung lihat bakal baka pun mumban. Aku cakap yang tadi. Okey. Untai ke patut sedia terbukanya. Apa kumbuk kena nuduan tubuh tau ke tin ada apa kumbuk biar kain depak pinggir lama nyandang muka piring jadi perengkat tidak kena bebiaunya ngobzelan ni tiak apa mesai pengawak ke jadi inti piring nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nakak piring piring lima piring tujuh yang tadi kita bebiau kena manuk udah berbiau lalu kita berselan kena darah manuknya. Jadi bekawal ngop karato jadi aku tu nitiah ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook ba TikTok ngote madang ke sida ya. Padah ngage bala mayuah lalau ba ke sida nitiah tau kena sida ya. Nanti berbiau anang sekali-kali mah ngasuh bala mayuah tu ngena manuk pincian ke beli di pasar manuk tuai lebih kenyon ada bulu nak mandiang dah lebih maya di gambar denya ada padah pandang kurang jadi perupai mah bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri jadi nanti uliah padah ke sidak ku ya ku sidak tadi teori mesti juga lah manuk sabuang
0: manuk sabuang
1: nanti ya kepada bulu lebih di kamar ya mandi yang jadi masa bukai berbahasa ke kita ngerjap ngawak ngau hati benar berbahasa ke adat ngau pengawak dari kerja dari rempung
0: kira ke anang tak sengapak manuk
1: anang sengapak manuk lah nanti ya manuk selalu ajar walal mamang manuk patut dia udah tumbuh tariang patut manuk udah tumbuh tada babi patut udah tumbuh tariang dikena kita dipedak kita dikena kita bergawai wat ku sedak ya namun dia kebuah laban bak manuk ya dasar so kita berpadang apa ngagi dunia petara jadi ya mesti bisa senyata nanti ya nadai senyata nadai maik senyata nama kena yang laban penguji dah laban musuh kenyak gak babi patut tumbuh tariang kau sida Jadi tu penemu bala mama aku tu semena nambuang dia tu arah ke bala peningan tadi. Berundia ke perkara tu lah.
0: Oh.
1: Titih ganti apa tu. Jadi lebih orang atau
0: berkerban dari kemiriang yang begini ya pengajarnya.
1: Aw, lebih ke miriang utai itu mesti disedia ke tuai miriang inya kesatu tadi bak penderang tadi baca atau dulu orang tahu tadi tak bercampur-campur ya kadek.
0: Iya.
1: Jadi ni aku dah tusun aku berkata utai nak tahu nak dulu disedianya perengkap ina siri lah tahu hilu minsap.
0: Aw.
1: Buah pinang, daun ruku, semakau, daun siri, kapok, daun kelayat, siti labannya, nyak patut disedia. Laban tu iban nentu ke orang kemiri nentu ke pemesai piriangnya ngena penyampau sirap pinang ke dikena miriang. Tak sengapa tabak. Nanti piriangnya turun tiga atau ke sekali tiga. Tiga itik ke sirap pinang dia. Tiga itik daun ruku kuda digulung kita ngau insap. Dia. Kedua, rengka pirak makai. Asi pulut, tumpai, rendai, lo mano mata, lo mano mansau, ai tua, ketupat, sungki, asiamat, garam, minyak makai, lauk, bakai ikan, gerama, ni te gaya bansa piriang. Ni te gaya bansa piriang, te miriang ke tau maya pegawai tadi. Tanti kita miriang maya bintu-intu. Amik kemudian ke miriang bobono boyo. Nya bas entah tu orang manangnya ngena kelimpah di perengkap makai ngopinya sendiri tadi. Sidak megak ngena bansa tinite dalam mimpi hantu tengah caw tu tengah cawnya jangka kasih dah kerak sidak nyumbuh kini. Sidak ya ngena buah panjang, buah kudu, buah pisang, igi jagung, igi nyele, teluk mata, ka, jadi ke perengkap pilihan nambah ke asik ngopinya siri apakah ke data tadi.
0: Oh, nyak-nyak baka orang ke muntah buyuk tak pengajar? Oh,
1: pilihan manang.
0: Oh,
1: contoh lah.
0: Oh, jadi buat ripiah pengawak miriang begini deh?
1: Jadi buat ripiah pengawak miriang tu tadi, jam tua tu nyok kenyaman, dan ketik ngau tu.
0: Sempat kini?
1: Nah, rintai kajak.
0: Oh.
1: Sebedau miri yang masuk jari, udahnya ngetuk besi, udahnya nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus mengat, udahnya nuduang tubuh, ngupuk kumuk, ngambil ke kita nyeliah ke diri mpuh labanah, miang labanan sang, udahnya muai air tua, ke tanah, ngambil merik, merik bekal dulu ngagai kuasa jahit, awak kena ngecau kita, udahnya kita ngambil pinggai lama, terjadi ke pinggai piring. Udahnya kita contoh di tu, nyak piring tujuh. Nanti piring sekali tujuh, sebut bata rajang, turun tujuh ke iban. Kita ngambil tujuh bengkah, semua utai itu tujuh bengkah.
0: Ya.
1: Keterubah yang nak, utai kena tahu nak. Pengawak miring atau bakal kita kenyamut temuai. Nanti temuai datai, sebelum kita ngasuh temuai duduk. Tentu kita ngejauh tiga dulu.
0: Ya. Yeah.
1: Lalu pengawak miring megak, tu nanti kepada bala lama bangga terlebak. Ambil siti piring, siti tumpik, engkah kita bata tengah. Pinggai lamanya, pinggai cendol kita ngagak pinggai induk piring. Nyak nyadi ke tikai piring. Udahnya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang. Aku udah ngenang ke piring turun tujuh ada. Udahnya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asik amat, tujuh jeput asik pulut, tujuh genggam merendai, tujuh leka garam. Tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh higi. Teluk mana, dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh magang dengkah kita. Dia baru kita nyidir piringnya, nyidir tisi piringnya kena tumpai. Jadi tumpainya kok sekedar lemah mayang, madah ke nyak bakal kota kita. Lebih kita ngagak pagar kota piring dalam

0: Oh, kira apa kajian lain
1: macam ni? Kajian lain. Nanti kita yang lari ke dari gagal muncul kita bersi cara nyelamat ke pendiau dari. Udah jangka kemengkok cubit lalu dari kait tua ke telaga piring. Ambil tujuh kengah merenai tabur ke nya jadi aku kami temirian saya itu minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata mesti amai, mesti banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami. Pihak ko kita nabur kerenai tadi ya. Tabur tabur puang lah, tabur atas pala bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lebu miau piring. Anak ngena manuk bajang, ngena peti ulih, ngena manuk sabuang. Semelih manoknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngau darah lalunya kena kita inselan piring lalu bulu manok tadi lalu dengkah kita pak pinggai induk piring simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang sengkabung lalu tau ke serayong ke ngena
0: ke merah
1: puak kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tutup menurut guna nggak sampai lagi sudah sempat. Jadi kalau ngerara aku tu gak bakal api ke makai dolar lang. Balap peninggal semua. Bak dini dini alai menua selalu mat kita ningau teh kenyadi tetok tahu tetok nak ya. Dari pak pengomir yang pak kenyaga induk tenanggung pinggai piring nak patut nganak kain celum. Ya patut nganak kain bercorak. Kain merah laban nak bala pengabang bala itu lebih ke orang pengau itu tadi ngai mendak kita ingin mengenak kain celum lebih maya cerita berkaul ngonyak lebih maya miria tanggung ke pinggai mengenak pinggai celum lalu bisa mimpi orang yang tadi madah ke mana mak bini sanuk kemarahan tak salah mimpi mua celum lebih nerima penatai kami ke
0: ya bisa ku kalau nanya sebab berkawal dengan orang yang kena pakaian celum yang pengawak ke berketuk ke padah no, sebab pengajaran
1: lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin lebih nangis ke sedak luput lebih orang nanggung piringnya ada gemar bala sedak kumah sedak luluang meh ni tak ke pengarap asal piring engkah dalam tersang tau ke kelingkang anang kahaya bak jagan plastik ya dah tadi lalu lebung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang aku harap kita bala peningan-ingan dia hanya bakal jari kita duit tunjuk kita yang lamar daun tersang patut dia 10 bakal jari kita diberi tangkup ke kita 2 lebung kita nyuak kita nyambut utai badah sari petara nyambut berkat kita yang kena 2 etik jarinya tunjuknya 10 etik tunjuk kita ya jadi
0: gagak berkenyap
1: lamar tersangnya lagi patut 10 ke lalu peninggi tersang bergantung mak ngawak bisa orang kena tinggi 7 buku buluh hanya ke wakil ke kosmologi Iban jadi kan utai tahu bukai utai bukai ke tahu mana tahu niri karanyai ngenak anak ngenak kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit nanti semak ngenak kayu kayu beke dia sekedap menua anak ngenak ranyai tang niri ke kayu gawai tahu tentu mas tidak yang ngenak kayu buah lebihnya kayu buruna gemensia nak kita ngenak rengas kedeh jadi
0: kira-kira
1: kayaknya aku benar ya pengajar itu ada apa penyangkai gak tahu
0: ya segi apa pengajar aku benar ya biasa utai tanya orang ba nama bantuan tu deh atang
1: jam dah cukup
0: jam dah cukup nak awak lagi aku tanya tuan lalu madah kaya lagi deh lepas biasa tanya berkawal kau cara nama apa namanya ngintu bakal utai ke ribuan dan nyak tarian-tarian utai dia berkini kopi yang kena ngintu utai ke nyak nyak ke dia tanya bukan utai ke jahit ke nyak pihak kau ya deh
1: bakku ana luji ya kagak kagak sida ya sempat bisa
0: ya agak semini
1: hanya maka kita ingin bertat kira lah piringnya piring berkat kena kita piring nomor 8 ada yang ibu minta ke
0: kira sebut kita hanya tadi piring terima kasih ya
1: terima kasih ya kapan petara merik nuan tua merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu jadi pengaruh terberainya wakil ya nya simbol simbol aja
0: ya
1: berkat dari petara.
0: Jadi ke patut dikenaknya tadi pirian terima kasih ya. Tolong 8. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih.

0: Ini ada sawet. Terima kasih ya.
1: Ya nyawa ketika berumah nih.
0: Teke badas, hari petara teke kurangnya. Pengari pengurangan diri empu.
1: Ya,
0: terima kasih sama gawainya.
1: Iya. Aau, lembantu kepenuh dia pengajar sebentar tua pemisi gawai
0: le.
1: Hanya aku beri sama gawai mengajar kenduan ngajai.
0: Balap peninga tua dia.
1: Balap peninga leman budaya iban harap ke terus nyukung program leman budaya iban kita hanya untuk ke ujung tusut.
0: Dudi hari ini.
1: Ya, jadi sekali lagi terima kasih yang kenduan pengajar.

0: Memarindang Malam YFM. Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keteruba awam kedua Kunsel Negeri ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato Patinggi Hajah Rosmiati bermua upis Kunsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebelau tinike ke Pangau lalu meresa baris basa di dapat Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu menjadi awam Kunsel Negeri. Lebuah kebercaku, Speaker Dun bisa juga menang pengrami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka dan saya benar reti negara rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa juga datai ianya 19 ikut kaban Kunsel Negeri Adun Ari Johor diberati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisa tanya sawut di bed ngorau jaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Kunsel Negeri meh di mandang ke Siti Cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermakna wang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya sih ngemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
0: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: Kita jatuh menemandang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
1: Nyamai amai mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Belaga. Belaga. 103.0 FM. Sekulai Sejalai. YFM.
4: Ya, Sekulai Sejalan kau kami di Selampur Benua Kita, Sarawak Bumi Kenyalang Pemerintah Malam, ya. Okey, 18/5 tahun 2026 malam tu, ya. Okey, berita mending ke lagu ke Trubaya Suwailin kau lagu ya Nuan Kaban Nuan Pangan kami Kaban kita, ya. Berita kita nanti hari ini tiang jam di Bandara Kuching lagi boleh dengar kami kena 101.3 FM lebuh ke Nurung Kawak tadi mana gari kita malam tu, ya. Harap ke semua pengawal ke di kerja kita ungkap, ya, sehari itu hari satu mujur magang di pejalan kita. Untuk kita lagi dengan kami secara online RTM klik tau ke channel MyTV. Terima kasih manyo-manyo, ya. Bakal selama ninting malam hari satu jam ke terubah, ya, pukul 9:30 tu lagi kita mending ke main asal kita iban ke malam tu kita mending ke renung, ya. Pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Marina kita ngelang lagu gawai Rami Oha, lagu di Sada Harry Francis, Melissa Francis, Shelley, Nomi, Jeff Dom, Roxy Easy, ngau Baby Shima, ya. Terus singa kami di YFM Segulai Sejalai.

rampang pau mudiak paku dateda ulu karangan wo pinggai pedat kalidas betuda abah tampas temudiak rimas tetida atam.

Nyuma reca hae pasangal mai wo tlo barun suat ngau langir man temuat ari peruat sampai ke kari gaye anyuat kile krempang daki mati

ันสมาสุงไงเอาจีตัวนั่งเหาะจะจารวะอายะงา

0: urang pangabungai.
1: Au au
0: tendok nyengut ae ikan bekuat are rambut randu dada bae o tengai bajakku ikan runtuh.

Utaluiri ngini kanekle getubaim pade kebaduri jungkang landai tunasuh ngirup tubai rabuat sungkuar nguat babi ngalampai talunya nguat gijeliu betutu ikan asmah sungai awu delangai wan-wan darapanai dini saduai tau nganu kami munginyok kami tuk nadai jauh pa jalai nadai nemu tungok pa bayu sulu amai ngiasa duai ka kami tik kulu kena kak jarangku kayu ada dabai tikili kena kak dakik dakah pantai labana kami ntik dituk betapuak da teluak lubuak dalam ngotigai kami getakut kapai sebab bayi urak telebak bajalai lemai batali panjai begaru nyuang seluang batati yang abangkang ntik da timbang sepang dang berang.

Darapan nae teba jalae nyingkang kapungae kaki nga kudung semak sadawah rumah hae belum terdepan naik mandi terdua yang uti.

na duwang haw. Batu buah manyoah bagem puang bakaban bo induang induang mertal bo garugo batu wang wang uji tuan nanya keparinya amai sulung asang kuang nanya sedaka bujang teplapang undang terimang papan ngaguntuang.

sida sulu aya gayo etano bujang lempuang katinuan ikan bantok tersita pedok sedam dalam sulu lama namak dendeng amak kedar bok bunga ebal ituang tak nak nyawat mikan bekuat are juluat dato nganguang oh tenak bajaku ikan ka debu ngetimpu ujuang ngada buang nadai tungak-tungak kita nyikan bantak minat dia dia nibun salah kak.

nyawet ku kan bekuat ae saduai kan ngaduang kelai kami kili kami menanak karni pasang nyuruang kulau.

Ya nak kami main kita mending ke renung ke malam tu main asal kita. Okey, pukul 10 nak kami labur ke berita malam. Lagi mula kita ngau lagu ke di Bay Edo Pusa. Ngau lagu ya Joget Darabagia.

Jam kita pukul 10 malam. Selamat malam pendengar kita yang semua mendengar berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kedekat malam hari 1, hari itu 18.05 tahun 2026. Sekedar projek benung di Pejalaika dikenang mujur saran tidak keluar ke 10 gigawatt kuasa karan dalam tahun 2030 ngau 15 gigawatt kuasa karan lebih rata pada tahun 2035. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi madah ke sekedar projek di benung di Pejalaika tu ianya stesen kuasa karan hidro baliah, stesen kuasa karan combined cycle semelaju ngau stesen kuasa karan miri combined cycle gas turbine CCGT. Berbagainya projek tiagi benung di perundian ketuk nyengkaum projek solar ke Bedandang, stesen kuasa karan combined cycle di Kuching ngau pengeluar kuasa karan melata. Ia madah ke 184 projek kuasa karan menua pesisir BELB udah tembu undar serta nguntung ke semak 60 pintu ruang bilik lalu 32 projek kebukanya agi benung di Pejalaika. 40.5 juta ringgit udah diungkup ke dalam tahun tu. Hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 dikenan terus ke sekedar agi projek kuasa karan menua pesisir. Datuk Sri Julahi mangsa ke jaku tu lebih ya ke nyimpul jurai bari ke-6 Aum Kunsil Negeri sari tu tadi. Projek Ndur Ngaga baru sekolah SMK Bukit Goram di Kapit tau nyadi ke penyungkak ngagai pemansang pelajar di menua pesisir kelimpah hari tinggada ke sekolah di lantang serta nyamai lagi Ndur belajar. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah ke sekolah baru nyailak dekat digagak kena atur design and build bak tabak kebulia 7.189 hektar pemesai. Projeknya nyerongkum pengawak Ndur Ngagak sekolah ke bisik 36 itik bilik kelas, blok opis, kantin, dewan sekolah, surau palanda berantik ke perengka pengangkut, jalai ke beperabung serta sekedar palan gau perengka guna kebukai. Ia madah ke projeknya endang sebengkah hari projek bidang pelajar hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12 RMK 12 kini berjalan dengan tender terbuka prakelayakan cara kluster. Kontingen Sarawak mujungnya di champion berpekit main dot council pengintu pengelantang pendiau serta lumbak ngemain kaban perintah maksak renggat nasional 2026 keudah tembu diatur kemari di Seremban Negeri 9. Tuai jurulatih kontingen Sarawak Johari PE madaka tim sidak udah menang 4 kategori pekitu ianya jadi champion pekit beregu kategori induk boleh nombor 2 bak kategori beregu lelaki engkau pekit individu bagi induk serta jadi champion bak kategori pengurusan ke pemadu nyulut. Ia madaka sepemanjai 4 hari pekitnya ke diatur semua bala atlet peurus gau jurulatih enang cukup rangsing ngulih ke pemujurnya 16 kontingen bisi gau masa berkit ke sekali tu nyengkaum Raban Saudadu Malaysia ATM gau polis di Raja Malaysia PDRM. Sikuk Kepala Polis Pelilih Benua tahu ke KPD di Sarawak dia tu benung di Pansi Laban dituduh ngacau sikuk pemesai induk sidak guna cara seksual. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah lebuh tindak ke perkara tu mada ke pansi atik sili agi benung di Pejalaika kena nuku ke pengamat reportnya kes di pansi guna Seksyen 354 Penal Code. Dulu akhirnya mangsa ti gawa ba indu opis polis pelilih menua tau ke IPD ke sebakan bising agar polis kalau ia mada ke diri bisi dikacau
pemesai polisnya. Kesnya dipadah kenyadi bandur sidak kegawak engkau bak rumah pemesai polisnya. Berita malam kita ke malam tu ditusun Ratna Saimin dari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Saat itu, 18 Mei dalam tahun 1993, Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus menjadi muka awam keterupa awam kedua Kunsel Negeri ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Hajah Rosmiati bermua upis Kunsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebedau tinike ke pangau lalu meresa baris basa rirapan batalion ke-17 pasukan polis hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu menjadi awam Kunsel Negeri. Lebuh ke Bejakuk, Speaker Dun bisa enggak menang pengurami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar ruti negara rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa muka datai ianya 19 ikut kaban Kunsel Negeri Adun Ari Johor diperhati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau Bejakuk Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Kunsel Negeri meh di mandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: kita gitu belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mus ada duit sibuk cakap ah. Waktu ya revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni ngan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong development pembangunan ni dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata jasaan anggar dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu keterbahaya bang jam kedua kita ini pemerintah malam 18 hari bulan 5 Ferris Leo Gau Richard Lee Berbuti Maya Gawai Nyaya. Okey, 10:18 minit malam. Berarti ke gari kita ungkap ya malam tu kau tumu pagi lagi ya di keluarga Ofis Meteorologi Malaysia. Malam tu kau tumu pagi lagi ya. Di pelabak ke bisi hujan bak sekedar nur di Kuching, Serian, Semarahan kau Seriaman. Nadai hujan di Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring kau Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupuk. Buat dari selatan barat daya hingga pengelaju ia 10 nyentuk ke 20 km sejam ke suah pengangat hingga penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Ya, ok, bakal selamat begak abad jam ke 3 lagi kita mending ke retro 15 kita bergulai hingga pengeluar program Ken Michael nyentuk ke angkai penghujung program kita pemerindang malam-malam tu lagi ya. Lagi benda kita enggak lagu ke desa Da Shah Pahin. Enggak lagu ya Ari Kaban Nyau Nyadi Pangan. Kedua lagi, lagu joget megak ya. Lagu desa Da Datuk Zamri Amera. Enggak lagu ya joget ngintu Ari Gawain.

Lagu gawai Dato Zamri Amiran joget ngintu hari gawai ba dini dini menua ya sigi bisik meh ya tukang cuang si nombor satu ya unyi burai ngagai bala temuai tau ke bala kaban gesi datai nyak tukang cuang bisibuka kaki cuang nyak ia cerita sigi indak nemu habis ya hanya redak berau kena injin mati kidai. Okey, setegau cemburu tau ke nindi yang sikut lelaki sanggup ngemakal kira ke pangan Hindu ya. Utai ke nyadi di Alor Star ya. Okey, nyadi dalam sebuah kereta bermua sebuah restoran di Titi Gajah Kepala Batas di Alor Star di tiah ke penerangi Kepala Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang madah mangsa siku induk menua tu ianya indai tunggal dua ku anak berumur 35 tahun di Tanjung Gau senjata tajam di pelabak ke pisau rainbow tau ke pemutar screwdriver ya dikenai yang memakal dikenai suspek memakal induk tu urung pukul 9.19 minit malam kalau lelaki tu ianya lelaki ke status duda mega udah mujur di tan udah ia ke belalai buat sebuah masjid di Taman Udang urung ia 6.2 km penyau hari lokasi penusahnya kenyadi kalau ia tu udah di tan reman di pancing dan seksyen 326 kanun keseksaan bisi megang ngembuan rekod kesebaka ngemakal pangan induk ia bak tahun 2017 iaitu di Tan Reman dalam penglama ia 7 hari ngambil ke mantu ya pansiak kesnya. Sedua itu sama gawa jadi ejen hartanah tang dak sama company ya kalau induk kebakalnya udah dibaik berubat ngagai Hospital Sultanah Bahiyah HSB direport ke stabil ya. Setegal cemburu tau ke nindi yang mati kita. Okey, lagu di sada Achan. Aku ukai penyangkai dan yang kita mending ke lagu gawai baru ngau judul lagu tu Pulai Gawai Di Uai. Okey, lagu di sada Stephanie G, Sherry ngau Pat Mimin. Terus singgah kami di Bandar Kuching 101.3 FM Pembina Malam.

Pulai gawai di wai, maya gawai di lawai. Ia kena kami sinya, kita gawai. Okey, ha. Begawai ba, falang gawak lah. Janji kita nya lantang hati ni. Okey, nangkan tu lagi penting ke Retro 15 Gau Ken Michael. Ada kena mengangkat diri wai, penting ke lagu hari Helwi Gau lagu ya Badu Kiruah ya. Hukum bila kita akan menunggu ke jam ke dia tu. Selamat jalan ke pengawal ke lagu-lagu kau dah di rintai ke untuk malam tu ya. Merindang hati kita. Kesempatan dengan kami segulai sejalan YFM. Ya, bagilah kita bertemu sadar lemai. Ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru-baru Retro 15 Tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal buat nak kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Nanti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Pelabakku segi nam bias senti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya pernah sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya hari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia megak tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku yang ke umur kita yang tadi yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi pada belak bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ningah ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ningah ke lagu-lagu tu tadi nak sebakar. Pendiang kita tu tadi tak sama. Inah nak bakar kita ya ke makai utai, bisik kita rindu ke utai ke manis, bisik rindu ke utai ke masam, bisik ia ke makai utai nya pihak aja. Nak ibu bercampur garam, nak ibu ada beri utai bukai. Empat pihak aja, pihak. Inah nak bakar nyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15, bakal selama kita bisi 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Bulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisi lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayu lagi, penyanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sida ya bak retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua, bak Tusun Retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, hari album keempat Raban tu. Hari genre alternative rock, well, jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Ace of Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi fenomena. Lalu pelabak ku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sigit nadai tahu ndak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning by Zura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano. Lalu terbilang buat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura, tentu kita nemu lagu-lagu Weka Suah Debay Injari. Tebal lagi bergenre pop, R&B, soul dan jazz. Laman pelabak aku Nadai Mayu, penyanyi kelebih lagi di menua kita ditok kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning by Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu aku mendau bisik ya, keganti vokal ala-ala Ning by Zura. Kelimpah hari Syafinas, sikut dah lagi penyanyi ia kemegak bakar nyawa Ning by Zura tu, vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus meniangkan lagu Yatik ke lima malam tu, lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapak. Cerita lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow, Ngau Linda buat Retro 15.

0: YFM 101.3
1: YFM. Sekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial. Ia ke tinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segian pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kesculiak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik tip pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita,
5: ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM.
4: Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single ke terubah by album kedua ya. Ia kekalak boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemadu popular bang era 90-an sebab. Okey, kita terus meniang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisik lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi, Iris, tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Hari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib mulai buat Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kedidinga kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, buat Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebih maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak, bahawa era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan namuai jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, buat Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang pengelandia yaitu nang Siti utai ke patut benar ngaso kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisa masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisik daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai mujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena ba sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nama rasa kita nyok karatai bapak pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggalkan kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pia maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai sejalan
2: YFM.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telipun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, hari aku pembelia David ngau YFM.

Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom maris ku ditu nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen de. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng laban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya madah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandin dah ke pemia tu pakai tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganju yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.

Lintah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: No.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel, kita pola semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena ni mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemal bom yang masuk agak primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Lepas di pedak sidak magang. Asmina kelasnya tadi angka kak ngasuh histeria mimiat nanti histeria
0: mimiat aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tetu tadi kadang besi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang dibaik kaban nya ba. Lepas sidak tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ka brother hood mesti besi leh.
1: Yang sendiri nyaba, aku nyaba.
0: Kita yang berada hut. Siko nyaba, mesti nyaba. Maka tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Y FM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang kau.
2: Oh, sekiamatnya tuan. Tahu. Dia tunjuk mayu macam bergelar ya, ne. Kira ke kena merangsang kita ya, gaya. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau mayu ke kita ikan uruan, ne, tuan.
1: Tahu, lepas nak bunyi ke canggih, modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu, nak air Brisbane ke kebuan.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya sama om ya, berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: kita sudah sedia. Bersedia ke kat menu Sapa Juara Carta Kenyalah Minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
1: Alah,
2: dulu. Yalah,
3: dulu. Nak jadi star ya.
0: Lagu dengan

0: Pagi Rewind.
1: Untuk mesti hari peningat kita siku tuan-tuan yang kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Tentang di Brunei yang mamat. Ya si tip bicara nggak suah ti celap deh.
1: Udah nyawa tu dia puati nih.
0: Puati melawan dia udah nampak deh.
1: Anak.
2: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Sam, kini nanya jauh mah perjalanannya.
1: Isi, puh lawa dengiro kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mah di kediri ne, spon sih.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika spon kah?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Iya, kediri deka.
0: Kediri, no patut nabisin kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampak aku tu ne. Nama tu kebisi di tu sih. Salung erok di tu, piak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu sih.
0: Nyamai kampuah di tu nyamai.
1: Kamu uji ka? Kamu uji kampuah merah daging.
0: Sam. Nama nanti minsap itu Sam.
1: Nadai. Nang awak. Nadai orang medak deh.
0: Nyin mayuah orang muda tu. Nuan nemu tak? Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayuah orang ke nak muda nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Nesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntuk makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah. Duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nang nginsap. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya manar ni.
0: Nya.
1: Ih.
0: Anak ngisah kan?
1: Kalau kumai lu sih, kumpah luang kita dulu.
0: Nih, namun penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masa belakang kurang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

Ujaku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Endak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Ada nyimpan pengeringat. Tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun. Nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, jula ati ti mulia agi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenya di orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: ba pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda tau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bakot de pastor bak mayu ha, macam kes ati benung di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah

0: yang je kau tanya-nya Puan Benny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku kumpainya manah laban. Penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisa kawal ngawiya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukunu kurang ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak ngau baka garam. Bah namarti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-nini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nimak utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu aman, utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
1: Plasa Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Nitian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang buka dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam ditu sini
0: deh Sam nama nantu ngurus-ngurus gak tahu kita kenya nanya mana gagak bekenya
1: eh nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi,

0: sudah sedia. Bersedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kenyangan Minggu tu. Sapa ketika rupiah surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu engkau

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pesi. Ni ora bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ko meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam desi.
0: Mana neh? Padahal jam ko tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Eh Sam, nama nantuk murus-murus dah tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Eh nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11 7.25.
2: Pesan tu ya kenalah di hari tayak itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 32 Iti Lagu.
1: 32 Iti Lagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Iti Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Iti Lagu.
0: Tahun Selina 24 Iti Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis berdekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah ya, lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya, bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mat perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mat di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri. Nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay. Nama tu kampak aku tu ni. Nama tu ke bisa gitu sih. Salung erot di tu, dia pihak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu sih.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kampua merah. Daging.
0: Sam. Nama nan tu nginsap itu, Sam?
1: Nadai. Nang awak. Nadai orang medak deh.
0: Ngin mayu orang medak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makan tu.
1: Anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak medak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini. Itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya maknar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang nisam lah.
1: Kalau kamu hilang sih, kamu paluang kita dulu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Bergulai dengan kami buat bagikan entelah.
1: Dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagikan entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634. Yang jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Au, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

culik atau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai pendaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzik dak ngelak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Dikatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kali kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pukul 7:25. Kebayaan ia kenalah di hari saik itu lebih lagi rumah ia tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Penggerak pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Tentu ya, dulu meri selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Begulai baru kita bawa penggerak pagi YFM. Tia dibuka bawa pagi hari dua kita istarito 19 hari bulan 5 tahun 2026. Nah, betul gak? Temu-temu pagi itu sebelum muka ngebak radio dulu cari-cari ngebak bubu pada keluar dia. Kedah banyak. Udah kan abang gak pas balas kedah. Nemu-nemu kita bulan 5 tu. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi berkari pukul 12 tengah malam hingga pukul 6 dia tinduk malam kita udah di asuah kami jena agi di pelandai engkau seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawa jadi nyerap ke bisik kenyap ya kemana ame uliah bala kita pagi tu kelimpah hari berperindang lagunya tadi. Okey, lalu dia tahu pukul 6 pagi dia agreement terus berbalik ngagai awak penggerak pagi YFM. Hari ngasuh mata kita lelanua kat tindua agi kami lalu nuka agreement ngagai ngasuh mata kita regas ngambil ke ransia ngagi pagi hari dua kita sari tau tang sebedau kita nyingkang ke mua agi ya patut juga kita itu tadi meri terima kasih ya ngagai petara labanti udah nampung seput kita bak dunia injau tu sari da agi lalu krim pari meri terima kasih ya dia moga kita reka minta berkat bak ya ke alainya tadi harap ke semua pengawal ia ke di Prambu deka di kerja kita di penjalai ke ngau mujur magang lalu nada bisi utai yati nanggul jadi ke pagi tu haram kita ya sama di awal jenuh nah lama bila kita bersampi hati diri dalam sampi pagi YFM ke pagi tu ia ke di ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang bawa sampi pagi YFM.
2: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 19 hari bulan 5. Ketubatu aku dulu dekat merik selamat pagi dengan semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson kas pulang hari gereja Anglika. Pagi tu aku dekat maik kita sama semiang aku. Belum merik jam tu dengan Allah Ta'ala. Waktu kita berengkah ke hari sehari tu dengan semiang. Kita patut meri puji agar Allah Ta'ala tiapai kita. Lepas dah meri kita malam tilikun sampai kita mendoa hari siang hari itu. Sampai kita. Pai temadu kuasa, temadu kasih. Kami sudah limpang di jalan Tuhan. Kami sudah nitih kepada hati diri. Kami sudah ngelaban pesan Tuhan. Kerja badas nadai digagak kami. Kerja jahit sudah digagak kami. Nadai bisik pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang berdosa. Tuhan Allah, anak-anak orang tinggalku penyalah sidak. Baik pula orang tinggal salah ti, ngejalai ti lurus, nunak kesemayan wan, titusi kemensia oleh Jesus Kristus. Nama Tuhan Jesus kami minta nuan apa itu kasih, sawab kami kenyau itu, betuai kan wan, dia badas, dia lurus, awak kami mesai kan wan. Amin. Baca kita pagi itu dia mengikuti Neil St. John bagi 17 berengkah dibaca buat ayat 1. Lebuh Jesus sudah nyebut nyok yang kadah ke langit lalu berjaku apai maya sudah datai mulia ke anak nuan ngambil ke anak mulia ke nuan lebuh nuan sudah meri ia kuasa atas semua mensia ngambil ke ia oleh merik penghidup di meruah.

nuan Allah Ta'ala ti benar ngau Jesus Kristus ke dikirum kan nuan. Aku dah ngemulia kan nuan di dunia tu, laban aku dah nembuk ke pengawak tidak suan nuan kerja aku. Nyalai dia tu apai, mulia ke aku di mua nuan pu, ngenak mulia ke kemisi aku di mua nuan sebedau dunia digagak. Aku udah madah kena mua nuan, ngagai orang ke udah beri nuan, ngagai aku hari dunia tu. Sidok nanggi nuan, nuan udah beri sidok ngagai aku. Lalu sidok udah ngasi ke jaku nuan. Dia tu sidok nemu semua tai tu udah beri nuan ngagai aku, nanggi hari nuan magang. Laman jaku diberi nuan ngagai aku, udah beri aku ngagai sidok. Lalu sidok nemu, udah nerima jakunya. Nemu ngau benar aku amat datai rinuan. Lalu sidok udah harapkan nuan, udah ngirum ke aku. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau salah. Sampai kita Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa oleh anak tunggal nuan Jesus Kristus nudah ngalah ke mati lemukok kami pintu ngai penghidup timruan. Tolong kami awak kari pengasihan nuan tinggi ring kami nuleng ngisi hati kami ngau niat ti mana serta megak hari tolong nuan kami oleh ngagok kerja ti madas oleh Jesus Kristus ti udah angkat hidup baru ri mati. Setelah hidup lemegai perintah ngenuan dalam penyakup Ruah Kudus dalam talah siku aja dia tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Pak kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan jadi me penekok nuan. Maka dalam surga punya megok dalam dunia beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami maka kami ngampun urat salah kelaban kami. Itu kami re penguji lepas kami re penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belamo lamoya. Amin. Tuhanlah merekat ke kita, lalu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lalu kasih ke kita. Tuhan rangkati kita, lalu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belamo lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita ya pagi itu. Aku mai kita nanyi pantun, lumo 1:08. Gulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main bela nak uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak gak kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang nyiap ke dama surat semua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Pengerap pagi.
6: Pengerap pagi.

Jaku perangsang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kita pahit tahu kemanis. Ngemuan cita-cita tahu kejuluk hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan merantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talo nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena beri kita pemain. Ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau nak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tak nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suah sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertujuang. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati di ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai. Nadai ngawak. Kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawaya sepemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam Jaku Iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap iku kita bisa juluk hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak,
penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepengingian julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Aku tengok mereka bantu lubang maya tu. Si cerita agak tu tadi ayat rumah deh. Cerita bala bakiah ya ke ngambil perusahaan. Sebab aku pergi maya ujian lisan. Nak kita itu nanti buka Inggris ngau bahasa Melayu nak mesti jadi lisan. Coba entah ya tu tadi. Laban nyam yang kata musa pandak dia boleh petua ke. Laban mana janji nyawat aja. Inggris ya tu pan kira ulu luang kira sama ame kamu doa deh. Jadi enggak sepanjang ayat ditanya orang mana masawat ya.
5: I am.
4: What's your name? I am. How are you today? I am. Semua I am. Mari puan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang dah test 10 minit, dah tanya 12 minit tanya. Iya, saya kau melama 3-4 minit. Lama cawat ya.
5: I am.
4: Mencari puan sampai pengujuang.
6: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
7: aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
8: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

ya, anang kalau benar ngebak utai batajau dia, anang kalau kak ngebas, ngai kena nyadai lah. Pihak kurang, anang kalau ngebak tuduang benda atau kebukuduan tajaunya, nangi ke lah. Buya ngai nyadai ai gawai kita ya. Okey, jadi lagi lalu ke peningkat bawah penggerak pagi YFM pagi hari dua kita ke Sarito ke lebih lagi balaya ke dekat berangkut membaik ke padi hari umai hari langkau dari pulai ke rumah ke bagi sidaya ke bumai din jauh ba kampung din kaku tadi mari engkanya tadi udah baik pulai engkanya bisi ka nungkuk padi ke pagi tu. Okey, jadi ngarap ke mayoh meh padi ya ke diuliah kita ba musin ke sekali tu. Lalu berkenan ke berita ya ke bisi di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu berkenan ke 81 itu projek tembuk lalu 40 agi benuang di penjalai ke tu berkenan ke bampa politik projek dua ngaga atau ke agrib sekolah ya ke balat nadah repuak di Sarawak di tu bermayu ikas benuang di penjalai ke lalu menteri pelajar inovasi ngapain mega pemansang pengelandia Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah kepintah negeri Sarawak juga terus nentu ke lalu projek itu tadi uliah hadiah tembuk tajapan ngembuan penanggul barengkau barang yang kemaja Niki lalu berubah maya ke di randau balapan berita yang madah ke bisi pengirau hati ya bah senentang kos ngagak yang kemaja Niki lalu kadang-kadang utai itu tadi nyadi ketegal ekonomi ti berubah lalu kos yang kau nyatari ke gak bertambah lagi lalu sidapan lagi berdaun tu nemu nama nak kini ya agar belanja ya ke cukup ungkup 40 iti sekolah ya ke agar puak ti benum disururi jam ya ke dia tu lalu proses andur mansi ya utai itu tadi nang ya dekat minta sawup ari upias pelajaran negeri Sarawak ngau pihak mega JKR bagi negeri Sarawak lalu yang mana ke pintah nang ya ngarap ke bahagia belanja area pintah federal nur mantu berjalan ke projek Miki sekolah ya ke Balandar Puak tu tadi uliah ditambah lagi lalu yang aku menyitau lebih maya beranda ke balap pemerita di kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak lalu kedulu gara itu sisi pengulangan hari UPS Menteri Ketik di Pegaya awam Kunsil Negeri Sarawak madah ke ungkup belanja RM1 bilion yang ke sebelah itu ti diberi ngagai perintah menua Sarawak nur ngagak sekolah baru setapi yang megak Miki sekolah yang ke balat nadah repuk bak negeri itu bisa sudah diungkup ke lalu hari penyampau tadi 81 itu projek udah mujur di pejalai ke lalu tu tadi yang kau mah kemana kaki rumah sekolah ti lebih nekan ke aspek penglikun ngagai bala orang ti belajar dia. Okey, nya tadi berita yang aku mesti dikenang pagi tu area Facebook berita RTM Sarawak. Udah tu lagi kami dekat ngatai ke pesan berarti mesti dikirim ke kita peninggal semua lalu sekali lagi ngelalau bala kita ya ke kak ngirim pesan berat anak ingat sempulang ke nombor telefon dia ngambil nyamai nur orang bertanya antinya mak utai ke disebut kami tarik nanya betak tahu ke bisik sawang tang sebenarnya arah berpindah kita ingat siti lagu kenang nasib diri ya ke sinu bak pagi gawai bergulai ke Maxwell Franklin Saran.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi. Oh, isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu, ne?
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: Isi padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya aku kan nganju orang yaudah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan ia keterubah dikenatai ke bawah pengerak pagi YFM kita. Pagi tu nya pesan pemati ke dikirum insul anak duat. Yang dipesan tu nuju balaya ke dia balu yang kerewang. Pihak mengapal abab lima besi ketimbuang peran buluah. Kelayat bulan sungai nyamuk kebelayan ke dia bawah. Senayang, Sangki, Bajuang, Rabah, Mambai, Beliwang, Balaba, Sungai Rama, Senangia, Sungai Meranti, Sungai Berada, Sungai Mulun, Entangur, Hajaragam, Kesindu, Bala, Kedia, Basago, Kakus, dan Sika, Merdan Gaya, Merdan Lumut, Sampun Tebun, Sampun Baru, Sampun Jogun, Sampun Kelili, Ngau Kabelayan, Ia Kediau, Dia Mendas, 103 buah rumah, Bacau, 102 buah rumah, Ngau Ia Kenalah, Dia Rintai ke Dito. Jadi pesan tu tadi, madah ke bunyi anak libu, bunyi anak libu, dan ada kena hari Minggu tu tadi 17 hari bulan 5 Hospital Kuala Lumpur. Lalu niang bunyi anak libu, niang bunyi anak libu tu dekat Dubai pulai ke Sarawak sehari tahu 19 hari bulan 5 hari 2. Lalu di Senggai Balam Maiwah kena malam pergilau malam 3 3 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 tu lah 21 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan kita sampal data yang ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Albert anak Ladi bulan baru sebuyau kan musim lagi kita tahu bertanya ngagai insul anak duat bernomor 0123816177 tahu ke ngagai Emelia anak insul bernomor 0112137919. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirim insul anak duat ke pagi tu. Nyari pesan tu. Madah ke bini ya, yang tadi bunyi anak libu. Bunyi anak libu dan ada kena hari Minggu tu tadi. 17 hari bulan 5 ba Hospital Kuala Lumpur. Lalu niang bunyi anak libu. Niang bunyi anak libu dekat dibaik pulai ke menua. Nya Sarawak. Setelah itu 19 hari bulan 5. Lalu ada di Senggai, Tok Rintu, Babala Maiwah, kena malam pergilah malam hari 3, 20 hari bulan 5, baru mah Albert, anak ladi bulan baru, sebuyau, sebedau ke di Anjuang, kena pagi hari 4 tu, ialah 21 hari bulan 5, ke Bahai, Memorial Park, Bukit Ketibuang, sebuyau. Okay, jadi minta kebelayan ya kengalau tak kena pesan sampalah datai ngesah penusara batuk lalu kau nemu sila lagi kita tak tanya ngai insul anak dua tempu bahan nombor 0123816177 tau ke ngai media anak insul bahan nombor 0112137929219. Lalu kita yang nguyang ngai pesan ya ti kedua ke pagi tau inya pesan pemati ke dikirum lumbai anak dingin jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau rumah liman entalawa rumah veli sungai pinang rumah unyal lalang upaya mengga kebelayan ke diau rumah stibenda tebat rumah jelani darai rumah muluk kunuah rumah tawi belawat rumah karin murad bala ke diau rumah padi bunuh rumah jack payes rumah jensen pematuah rumah maung teban ulu rumah thomas Plasua Balaya ke dia rumah Canggai Ulunia rumah Bunyau Semenanjung Berenggang Balaya ke dia rumah Menari Gelewang

sana semanju ngopi amga bala kedia berubah dua berumah bala sida kaya semjadi kedia menengah kesit bala kedia berumah piliap ati to ili rumah sebang sebeliau rumah rumah buang petuang ngopi amga bala ke sida gang kedia di menurian ngau kebelayan kedia baulunia sah intiang ngau unga indai mambu ba tembuang sekarang ngopi amga nuju jenuan di merinduan ngau kebelayan kedia di merinduan bala sida aliens biliak di sebawah sida rantan kiran di anak iat ngopia mega indai cuyang di limbang bala kedia barumah stura miluah buai melanjan ngau kebelayan bangkalat stai ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala dingin anak temuliang tau ke apa lumbau tau ke aki isang jadi si pesan tu tadi madah ke dingin anak temuliang dingin anak temuliang tau ke apa lumbau tau ke aki isang udah nadai kenari minggu tetei 17 hari bulan 5 lalu niang dingin anak temuliang niang dingin anak temuliang tau ke apa lumbau tau ke aki isang tau deka di senggai balamayuh malam tu lagi malam redua 19 hari bulan 5 ba rumah Peter Iguah Mujana sekarang sebelah ke di Anjung Pagila Pagir 3 20 hari bulan 5 kita akan nemu hasil lagi kawal ngawal penusah Rabatu tahu bertanya ngagai Indai Isang bernumber kusuang 16 7486 288 tahu ke ngagai James Lato Analumbai bernumber kusuang 11 2672 2282 kusuang. Nanu baru pesan pemati ke di Kiro Lumbai ana dingin ke pagi tu. Jadi ya pesan tu tadi mada kapaya dingin ana temeliang, dingin ana temeliang tau ke apa Lumbai tau kaki isang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 17 hari bulan 5 lalu yang dingin ana temeliang, yang dingin ana temeliang tau ke apa ya Lumbai tau ke aki isang tu. Dekat di Senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2019 hari bulan 5 ba rumah Pita Iguah Mujan sekarang sebelah ke Dianjung pagi hari 3 tu lah 20 hari bulan 5 kita akan mu sile agi kau ngau penusara batu tap tanya ngagai Indai Isang bernumber 016 7486 288 tau ke ngagai James Lato Ana Lumbai bernumber 011 2672 2282 kusuang. Lalu nguyang ke pesan ya ketiganya Siti pesan ngintu gawaian tu ke dikirum dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar. Jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah Edmund Kalai tau ke apa jabu pemanca cali ngau kebelayan ke dia di melipis kenawit karin ngau kebelayan ke dia rumah Binala Ranan kenawit bayau ke dia rumah Nelson Surau Durian Betty Ana Jambu Bataman Bintang Bintangur Dayang Ana Jambu Kedia Basi Bujaya Douglas Seman Ngau Sila Sebilia Kedia Basi Bujaya Ngau Pemegak Kebelayan Kedia Audi Pakua Uya Marta Ali Putian Ngau Sila Sebilia Kedia Bermawang Ganiang Di Liwah Kenawit Ngau Kebelayan Kedia Bermajana Batu Matub Julau Rumah Andrew Lima Ngau Bala Kebelayan Kedia Bajalai Keja Di Bintangur Bala kedia berumah Stephen Gadis Seputan Selawat Ili ngau bala kedia berumah Philip Jantiang Bejawai Cawang tau ke apai anti kedia berumah Kampiat Sangkuang Nyuan tau ke Inai Kumu kedia berbilat ngau kabar belayan kedia ber Rantau Abau Julau ngau pihak megak kenalah dia rintai ke ditu magang kita dipinta datai ngagai rumah Trisi Nanga Selawat Tengah Julau Laban deka ngatur pengawal berantau ke niang unggat anak kapar kena 3 hari bulan 6 tu ilak nada baru isi pesan berantau ia ke dikirim dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal berantau ke niang ugat anak kapar niang ugat anak kapar deka datur kena 3 hari bulan 6 tu lah lalu kabar belayan ia ke dia pesan diminta datai nguluk pengawal ke dekadiatur berumah Trisi Nangga Selawat Tengah Julau ianya kena 3 hari bulan 6 tu ilah nguyang ngagai pesan ia ke 4 pesan ngetas ulit ia ke nuju kabar belayan ke diaw di Miria Bintulu Kucian Seaman Nangga Kesiat piam ngabala kabar belayan ke diaw Nangga Kumpang Sekayuk Batang Undup ngak kabar belayan kenalah dia rintai ke ditu tinggalah ekstra rumah serit anak tabu menjadi pesan madah ke pengawal
ngetas ulit ke niang ex tuan rumah seriat anak tambum deka diatur kena hari 6-23 hari bulan 5 tulah jam 10 pagi baru maremba titingkah undu. Okey, yang kita yakak nemu sila lagi kawal ngatur pengawal tu lah tau bertanya ngagai senior bernomor kusung 19-8189-285 tau ke ngagai Scott bernomor kusung 13-94-6-229 tau ke ngagai Sam bernomor kusung 13-831-21 dan baru pesan yang ngetas ulit ia kira-kira peningau kita yang madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ekstrema serit anak tambum niang ekstrema serit anak tambum dekat diatur kena hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 jam 10 pagi balaya ke hari pesan kita sampai ala nguluk pengawal tu ke dekat diatur baru maremba tintingkah undup seri aman. Sila lagi kita tahu bertanya ngegai senia bernombor kusus 19-8189-285 tahu ke ngegai Scott bernombor kusus 13-946-229 tahu ke ngegai Sam bernombor kusus 13-831-21 ngui yang ngegai pesan ia kenangkan ketuanya pesan ngetas ulit ke dikirim duri anak piluang tahu ke Inai Dylan ngari hidas bilik jadi pesan nuju kabana belayan ya ke diau ba sungai suang nanga temiang sungai iran bala ya ke diau nanga sebuluh nanga tau ke sungai ketibas batu labang buk bangkit ayat nanga manap kapit suang belayan ke diau di bintulu miri kucing sabah ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang duluang anak abas jadi pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang duluang anak abas yang dulu yang anak abas dekat diatur bernama 4 SS1-11 lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu ianya kena 23 hari bulan 5 jam 8 lemai jadi sebenarnya pengawal ngetas ulit dekat diatur pengawal sembiang misa dulu kita akan nemu sila lagi berkawal ngau atur pengawal tu lah tahu bertanya ngegai duri piluang bernombor 0138382566 tahu ke ngejani anak jawan bernombor 0135665612 nanda baru isu pesan kira-kira duri anak piluang tahu ke Inai Dylan ke pagi tau nyari pesan medah ke pengawal ngetas ulit ke niang duluang anak abas niang duluang anak abas dekat diatur kena malam 23 bulan 5 itulah jam 8 malam. Okey, jadi kita ke dipesan tak lala dia kata ngulu pengawal tu ketika dia tu ba nombor 4 SS1-11 lorong 1 Jalan Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Sila lagi tahu bertanya ngagai duri piluang tu pun nombor kusuang 13-8382-566 tahu ngagai jani ana jawun bernombor kusuang 13-566-5612. Lalu pesan kita ia ke situnya pesan gawai antu tahu ke pengawal merkat ke regang di kirum Ridwan anak kok tahu ke Patrick Arya anak kedua gawai Jacob anak kedua jadi ya pesan tu nuju bala ke dia bergaya pantu isu pantu jenguk pemga rapat pantu kebelayan ke dia ba padang pasir lacau lacau jinggau lacau baru lacau ili lacau ulu lacau kabang lacau pasar ngopi yang kebelayan ke diau ba punggu jinggau punggu dadak punggu mawang punggu tintiang karak bayat ulu bayat ili kebelayan ke diau ba sebemban selanjan sungai besai kubau bangku wang pelanjau ran gua ngau pia mega tujuh buah rumah genturuang selepuang dia bala ke diau bang kramut puai nyelam ke lawah ke lawah jematan kebelayan ke diau ba panggil melugu kuari A, melugu kuari B, melugu tengah, melugu sungai duar, melugu ilik, melugu temabai, bala ba, melugu skim, melugu jumbiat, melugu tekaluang, entulang B, bala ke diau ba bukuang kelili, piamaga ekskursal masir ke diau ba suang kelili, bala dia merinduan lubantu kebelayan ke diau di kucing sibu mitulung gau, ya kenalah dia rintai ke ditau pesan madah ke
pengawal angin tu, gawai antu tak kemerkat kergang ni yang kedua ana bungun ni yang kalung ana ko ngapai mega ni yang benda ana buang deka diatur kena 23 hari bulan 5 nyari 6 tu ialah jam 8 pagi. Bala kali pesan datang agai rumah Patrick Arya anak kedua ya ke dipegai tu rumah tinggum anak ayum selepuang jinggau dau atas. Okey, jadi regang deka didiri kebab pendam kena 20

144 tau ke ngagai Jacob anak kedua ban nombor 0388252580 tau ke laki ni yang Emelda anak abuang. Okey, jadi nando baru isi pesan gawai antu tau kendiri kergang ya ke dikirim Ridun anak ko ngau Patrick Arya anak kedua serta Jacob anak kedua ke pagi tau. Pesan madah ke pengawal merantau atau ke niri kergang niang kedoi anak bungun niang kalung anak ko ngapem ga niang emelda anak buang dekat diatur kena hari 6/23 hari bulan 5 jam 8 pagi babilia Patrick hari anak kedoi tidak pegaya rumah tinggum anak ayum serpuang jinggau dau atas Seri Aman. Lalu nangkan kenyap pagi di siti pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 dia pengawal niri keregang bak pendam. Kita akan nemu sili agib kawal dengan pengawal tu tak tanya ngagai Patrick Ariana kedua menombor 0137513144 tau ke ngagai Jacob anak kedua menombor 0138825180. Nguyang le pesan ya ketujuh pesan ngetas uliat ke di kirum peninga kita lalu pesan tu nuju ke pelayan ya ke dia balu beju piamga Sungai Tenggak tiga berumah menalang tiga berumah genting san bala bapruan sengelau radau kawang ngawi kenalah dia rintai ke itu ting lala ni yang renap anak jimbai. Pesan madah ke pengawal ngetas uliat ni yang renap anak jimbai ni yang renap anak jimbai dekat diatur baru marenggi san panjur kena 19 hari bulan 7 jam 9 pagi. Sili lagi kita tetap tanya ngagai cai bernombor 0112669818 nak baru isi pesan yang ngetas uliat ke di kirum cai anak liap ke pagi tu madah ke pawang ngetas uliat ke niang indaya yang nyak niang renap anak jimbai niang renap anak jimbai dekat diatur baru mah renggi san pancur kena 19 hari bulan 7 tu lah jam 9 pagi. Okey, sili lagi bekawal ngau atur pengamal tu kita boleh terus bertanya ngagai cai ban nombor 0112669818. Pesan ya ke 8 pesan ke kirim Ramajo anak Steven ngari ke apa yang dari Steven anak bungku ni pesan tu nuju bala ke dia bantabai asan bayu sungai menyan bawasan sibu latap ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan madah ke pengawal perantau ke niang umbiat anak gundi niang umbiat anak gundi ngau niang bungku anak hitam dekat diatur kena 2 hari bulan 6 atau ila hanya pengawal perancau lalu kena 3 hari bulan 6 dia pengawal perantau dekat di penyadi ke. Okey, jadi kita ke dipesan kita datai ngulu pengawal tu kedeka di atur ba rumah Steven anak bungku sungai Legan Sibu tau ke rumah bungku anak hitam ya ke Subak. Sekali lagi kita bertanya ke Steven anak bungku bernombor 0189795950 tau ke ngari Muhammad Johan bin bungku tau ke John bungku bernombor 0194539667. Nanu baru isi pesan ya ke dikirim Ramajo anak Steven ke pagi tu ngari kapaya Steven anak bungku. Jadi pesan madah ke pengamal berantau ke niang umbit anak gundi niang umbit anak gundi ngau niang bungku anak hitam niang bungku anak hitam dekat diatur kena 2 hari bulan 6 celaknya pengamal berancau lalu pengamal berantau di perjadi ke kena 3 hari bulan 6 atau ilak kabar belayan kena pesan beratai nguluk pengamal tu kena diatur baru mah Steven anak bungku sungai lengan sibu tau ke rumah bungku anak hitam ia ke Subak. Sila lagi bertanya ngai Steven anak bungku bernombor 0189795950 tau ke ngagai Mama Johan bin bungku atau ke John bungku bernombor 0194539667. Pesan kita ia ke 8 pagi tu ngetai ke pesan pemati ke dikirum Jimbau anak usup ngau ide anak luang. Jadi pesan tu
nuju kababelayan ke dia.

0: au ba titua ili do berumah tito ulu do berumah nibuang do berumah bala ke dia au ba semanju bergang tiga berumah san semanju tiga berumah bunu begiang batu lapan memaloi plasu payes bunu mujan menjuang pemga bala ke dia bemurat bala berumah David anyato ngemah tiga berumah rumah nao bilantau rumah ni kesiat lubo subuang do berumah serubah do berumah pemga bala ke dia ba selampau genturong peniau merinduan sebeliau do berumah go sukat sungai kurak semunjan anya sebeliak ke dia ba tajur pemga nuju sayang tak do boleh nama jundah ke dia ba ensaraya limbang rumah bun niah pemga bala di klasien rumah jipun masjid rumah usiat balit ruban rumah layang nangai ibu seruban Roy anak asun sebiliak ke dia batu 15,000 kerangan mak limbang munan anak renau ke dia diniah pemga bala bas pangkil bantu semua sujang gau ia kenalah dia rintai ke ritu tinggalah berdai anak jampi pesan madah ke berdai anak jampi berdai anak jampi udah nadai kemari 18 hari bulan 5 lalu ni yang berdai anak jampi ni yang berdai anak jampi itu deka dia sengai malam mayuh malam pengilap malam hari 3 20 hari bulan 5 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ila 24 hari bulan 5 nanu baru isi pesan pemati ke dikirim jimbau anak usup ngau ide anak luang pagi tu pesan madah ke berdai anak jampi berdai anak jampi udah nadai kemari hari 1 18 hari bulan 5 lalu niang berdai anak jampi yang berdaya anak jampi itu dekat disenggai bala mayu malam pergila malam hari 3 20 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang hari 4 atau ila 24 hari bulan 5 kabar belayani ya ke dipesan di minta datai ngesah penusah rabatu lalu nangkan kenyap pesan kita ya ke 9 pagi itu setimga pesan mati ke dikirim tuai rumah serut sungai segan sibu jadi pesan tu nuju bala ke dia oba sungai segan senibuang piamga sungai binyo sungai mawang macan bala ke dia di bintulu miri bekenu di jia sungai saliem nangga saliem bala bas manja jalai ke jadi julau ngaka belayan ia kenalah di rintai ke dito isi pesan madah ke Rachel Sebriana Bella Ana Randy Rachel Sebriana Bella Ana Randy udah nadaya kemari hari 1 18 hari bulan 5 bahas hospital Sibu lalu niang Rachel Sebriana Bella Ana Randy itu deka di senggai bah rumah steroid sungai segan Sibu inya kena malam tu lagi malam hari 2 19 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang kena hari 4 tu lah 21 hari bulan 5 kabar belayan ke pesan bicara tayang sah musara batu ngagar rumah steroid sungai segan Sibu nando baru isi pesan pemati ke dikirim terma steroid ke pagi tu jadi ya pesan tu madah ke ucuk ya yang tadi Rachel Sabrina Bella Ana Randy Rachel Sabrina Bella Ana Randy udah nadai kemari hospital Sibu 18 hari bulan 5 lalu niang Rachel Sabrina Bella Ana Randy niang Rachel Sabriana Bella Ana Randy tau deka di senggai bala mayuh malam tu ngau malam pegila ianya kena hari 2 ngau hari 3 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tulah 21 hari bulan 5 ke pendam cukan SDNU Sibu kebelayan ke ngelala atau ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah rabatu ngagai rumah steroid sungai segan Sibu lalu pesan ya ke penudi sempat dikenatai ke kami bahwa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu ianya Siti pesan pemati kedatai area ngunain anak cabut tau ke indaya dunggau jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah Adman Ulu Ribuang rumah jengayang ulu nyeluang bala ke dia rumah Linsa Wati Sungai Pama rumah Munan Sungai Kuap rumah Limbang Sungai Kuap bala rumah Gani Sungai Kuap rumah Mary Rose Sungai Rusak rumah Ayu Sungai Kuap rumah Rosli Kim San piamga nuju bala ke dia rumah Lat Gerugu rumah Ramon Sungai Rusak rumah Aji Buku Pakan rumah Jack Suji Buku Pakan piamga kebelayan ke dia rumah Francis Bunsu Buku Pakan rumah Seliang Buku Pakan rumah melanap ke pakan rumah pada pukul pakan ngepem gabala ke dia baru melayang pakan kebelayan ke dia di kapit apakan dah julau ngau dia bayuang ulu sekai serta yang nalah dia rintai ke itu tinggalah tanggai anak munan pesan tu tadi madah ke tanggai anak munan tanggai anak munan tau kapai dunggau udah narik kemari hari 1 18 hari bulan 5 lalu niang tanggai anak munan niang tanggai anak munan tau kapai dunggau tu dikau dintu bala mayuah malam pergila malam bertiga 20 hari bulan 5 ba rumah geruda tau ke rumah pungulu Thomas ulu nyulung sungai rusak sebab ke di anjung pagi hari 4 atau gila 21 hari bulan 5 kabar belayan ke di pesan tim cara tai ngesah penusah rabatun ada baru isi pesan pemati ke datai hari ngonian anak cabut tau kini dungau ke pagi tau pesan mulai kelaki ya ingin tanggai anak munan tanggai anak munan tau kapai dungau udah nadai kena 18 hari bulan 5 hari 1 winya kemari lalu ini yang tanggai anak munan ni tanggai anak munan tok kapai dunggau tu deka dintu bala mayuh malam pergila malam bertiga 20 hari bulan 5 baru rumah geruda atau ke rumah pungulu Thomas ulu nyeluang sungai rusak serikai sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 21 hari bulan 5 kapal belayan ke dipesan dipincang datai sampal alai ngesah penusah rabatu jadinya deka kami ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi ungkup ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: So kelebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
2: Apuah. Nyamai amai mentepi ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: Agai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Dengar ke pengerak pagi, 6 pagi nyentuak 9 pagi. Segulai sejalai.

sis. Hai Nun. Atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

0: Selamat pagi pendengar Bulan dengan aku Min Meliza Ryan bab berita pagi hari 2/19/2026. Keterbatu batang berita. Kerjasama Sarawak Singapura ngelati ke agenda tenaga hijau bak genturong menua adap kita. 7 bengkah pengawak dekat diatur berserimbai ngau hari pengada tuai pemegai menua renggat menua Sarawak. Sarawak dekat ngelati ke sistem pengangkut hijau ngau pintar. Nyak tadi batang berita, Dato' Mike kita mendiang ke isi berita. Gerempuang kerjasama Sarawak Singapura bak bidang renewable energy nyak ngelambang kedua bengkah menua tu ke dekat bersaup ngemansang ke ekonomi hijau bak genturong Asia Tenggara. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasama nyak megak ngayan ketinjau berani menua Sarawak tika nyadi bateri ASEAN ianya ngena atur ti ngambil peluang ari pengeraja renewable energy dikena nempak penghidup ti manah lagi bak genturong ASEAN ke Jemahila. Ia madah ke tinjaunya ukai semutik juluati ke Sengapak laban kawa dalam genturong menua adap kita dekat nentu kekuasa karan ti bersi oleh berjalai merakak antara menua. Ia mansut ke perkara tu kemari dalam jakup pemuka ia bak awam besai Philanthropy Asia 2026 di Singapura. Ia madah ke gempung kerjasama antara Sarawak ngau Singapurnya megak tau nyadi ke model kerjasama ti besayagi bak sektor baru dalam kanang menua adap kita lebuah dua bengkah menua tu kebesaup ngemansang ke ekonomi hijau. Ia madah ke langkar pengawak dagang structure policy ngau pemun teknikal ungkup kawa kerjasamanya diatur benung di kemansang ke. 7 batang pengawak dekat diatur berserimbai ngau pengrami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong renggat menua Sarawak 2026 tika diatur di Betong berlabuh hari 11 ngagai 14 hari bulan 6 tu elak. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau main serta pemansang orang dagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pengawak tu ianya Betong Kitchen pengawak pemandang Rajah Kitai, jakup lalau khas, pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai, pengrami ngirup teh ngau konser rakyat. Pengrami ngirup teh kena 14 hari bulan 6-nya dekat diguluk tuai pemegai menua Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar seduai bininya Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengrami makai selamat ungkup pengarap bukai bahari sebedaunya disadang dekat diguluk Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Berbangunnya kira 5,000 ikorang disadang dekat datai medak konsert rakyat kena 14 hari bulan 6. Dato' Gerald mansut ke Jakoto bak randau ke direkod ngau Sarawak FM bak RTM Kuching. Siku Nembia Institut Kemahiran Mara IKM berbadi nyawa bak penusah berbadi jalan alun kenyadi bak kilometer 22 jalai Kota Semarahan Asajaya lemai kemari. Penerang Ari Pemangku Kepala Polis Pilihan Menua Kota Semarahan DSP Barry William madaka penusahnya kenyadi urung pukul 4 lemai Putra Iman Zulhakim Abdullah 20 tahun kengenak motosikal di pelabak ke Benung Mindah Ari Kampung Endap nuju ke Sebuyau lalu bertempuah ngau sebuah lori ke datai Ari Mua. Putra Iman ditetap ke lesi bandur penusahnya kenyadi ke Tegal ti balat bakal bak palak driba lori direput ke Endak Bakal. Bangkai niang tu udah dianjung ngagai unit forensik Spital Besai Sarawak ngambil ke diperasa. Kes tu dipansiak ngena Section 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalan Alun 1987. Kita dia tu belum mendiang ke berita hari YFM. Ngalih ngagai report leka awam konser negeri. Hari ke-6 awam keterubah penggal kelima Kanser Negeri Sarawak ke-19 kemari. Bisik endur 4 menteri nyimpa jurai ke upis Menteri Sida. Sida tu, ianya Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Datuk Sri Roland Sagawin, Menteri Utility ngau Telecommunication, Datuk Sri Julaihi Norawi, Menteri Baupis Premier, Datuk Sri John Sikitayai, ngau Menteri Pengangkut, Datuk Sri Lee Kim Shin. Awam Kanser Negeri Sarawak di Tampung Baru, berhari ke-7 pagi tu. Unit Pengelikun Ngau Penderit Adat UKPN Sarawak bisudah ngatur sekedar operasi besai kenyau hari bulan 11 tahun siti tu kemari. Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai, madah ketuk nyengkaum Ops Padu LPG 3 2025 ngau Ops LPG 1 2026 di Lawas. Kelimpah hari operasi matau ngon red keadat Palan Service Credit Community Fasa 1 2026 di Kuching ngau Ops Blokus 5 2025 di Batu Belat, Tanjung Bako. Yang madah ke ngena Ops Tiris Bespadu 4.0 UKPN Mega dekat bersawup ngau Upis Menteri Dagang dalam menua ngau Kos Penghidup KPDN kena ngelaban penyalah maik barang belalai ngau kes salah ngau kes kesama salah guna barang ke dijaga perintah. Dua kertas pansia bisi sudah dibuka ti mungkur penyalah ke bekawa ngau atur dalam lesen luri tangki ngau penyalah nyimpan barang ke dijaga perintah bak gudang ke endak belisin lalu ungkus barang ke dirampas di pelabak ke bulia RM242,000. Perintah Sarawak ngarap ke isu pengawak ke ngatur ngau nyerniah baru antara sita pengawak berpilih di Sarawak oleh dipejalai ke endak lama agi. Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai, madah ke tajak pen perkaranya endang hari baru bidang kuasa upis pengatur pengawak berpilih tang Perintah Sarawak tetap ngau penemu tik madah ngagai perintah besai pasal pemesai guna pengawak ngerumban perkara tu. Tunjeng kaum hari sesi randau sempekat Malaysia 1963, MA 63 hari baru Majlis Tindakan Pelaksanaan sempekat Malaysia 1963, MTPMA 63 di berchairman ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim. Langgo penemu tidakkah nambah ke sita pengawak berpilih di Sarawak sebelah tu, endang udah suah dibantai ke ketegal pemesai kandang menua tu, rakyat kudah majak nambah ngau pemar berjalai ke servis bak menua, menua pesisir ti berguna ke bala pengari ti lebih komprehensif. Tajak pihak, ia madah ke timpuh endur berjalai ke pansiaknya dan berpanggai bak proses pelembagaan ngau timpuh ke ditetap ke upis pengatur pengawak berpilih SPR. Ya maksud ke perkara tu lebih ya ke nyimpu jurai baum Kanser Negeri Sarawak kemari. Unit Pengatur Immigration ngau Pengerja Pengawak Elmu bisi udah ngatur 16 sesi industri update di Selampur Sarawak ngena sawup ari Upis Pengeraja Pengawak Sarawak, Upis Immigration Malaysia Sarawak, Upis Pengerai Menua Sarawak, Soso ngau Kaban Strategik ke Bukai. Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai, madah ke perkara tu mega udah disokong ngena sawup ke diberi raban ke bekawa dalam sepemanjai tahun 2024 nyentuk ke diatu. Berjakuk lebih ke nyimpu juraya kemari, ya madah ke tu undang dikena nentu ke pemekuah industri tak ngembuan sistem, proses ngau pemerhati-hati pasal atur ke diguna, ngambil ke atur tak mudah lagi dititih serta nentu ke sistem atur transformation pengerja pengawak menua luar FWTA oleh meri Asia ke mana. Dalam tahun siti tu kemari, 6 program outreach bisik diatur di Sibu, Miri, ngau di Bintulu. 3 buah kapal penginau kebaru kelas Beting ke panjai 40 meter di Sadang dekat Belabuh nginau dalam tahun tu. Tu dikena negap ke operasi nginau serta nyaga penglikun bak kandang Tasik menua Sarawak yang kaum ngerembai ke pengawak nginau ngagai kandang ndur ti strategik baka beting patinggi ali. Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayai madah ketuk undang jalai tidak kena perintah Sarawak negap ke penglikun kadang Tasik dengan atur ti ngelati ke agensi penderit adat menua tu. Kapal penginau kebarunya ditagak ke dekat dilancar ke Premier dalam tahun tu kena ngangkat ke pemana operasi nginau serta nyaga penglikun kandang Tasik Sarawak. Ia mansut ke perkara tu lebih ia ke nyimpu jurai ba'awum konsen negeri ke mari. Ia madah jam ke dia tu, Raban Penyaga Tebing Tasik Sarawak berjalai ke pengawak nginau serta nerit ke adat bak kandang Tasik menua tu ngena 12 buah kapal. Sektor pengangkut di menua tu dekat majak dikelatikan kena pengawak ti ngemansang ke sistem pengangkut hijau serta pintar. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madahka sekadari inisiatif tu ianya ngempuang kapalan pengeluar hidrogen rembus hari baru projek sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS. Tu dikena nentu ke Sarawak Metro oleh ngeluar ke hidrogen Kediri, dikena berjalai ke Autonomous Rapid Transit ART ngabas hidrogen. Berbak ngonya, ia madah ke Aruang Garis Mirah KUTS ari jalai Tun Razak ke Pendiang, dia tu udah diadu ke baru nyari jalai ke Beringkat. Datuk Seri Lee maksud ke Jakut tu lebih ia tak nyimpo jurai ngari ke upis menteria ba'awum konsen negeri ke Mare. Berbangunnya, surat tender ungkup garis hijau di Sadang dekat diiklankan dalam tempoh suku kedua tahun tu, lalu projeknya di Sadang dekat Berengkah dalam tempoh suku keempat tahun tu. Nakak 30 hari bulan 4 tu kemarin, pemansang projek KUTS Renggat ke 1 udah manggai 38.2%, lalu pengawak tik nguji ke pejala ART-nya ditagak ke Berengkah dalam ujung tahun tu ari depot rembus ke North Bank Stutuang. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke pengawak ti ngguna bas moden dekat dikerembai ke upis menteria ke Sibu ngena projek pejalai bas baru Sarawak ke Ngetu-Ngetu SNSBS tika diatur benuang di tender. Pihak mega pejalai bas.my di Kuching sama dekat dikerembai ke ngena 6 jalai baru ditumbuhkan. Kebagi pengawak ngatur pejalai perengkap pengangkut, Perintah Sarawak diatuk benung cakah ngangkat ke pemanah sistem traffic light di serata menua tu ngena sistem pintar. Nyentuk ke 30 hari bulan 4 tu tadi, 190 traffic light udah diadu ke ngena sistem pintar, lalu tebal lagi traffic light tu ianya di Kuching ke Bisi 98, lalu ditangkan ke Miri Bintulu Ngau Sibu. Tundang dikena nentu ke pejalai perengkap pengangkut tau lancar lagi, kelimpah aritik nyaga penglikun orang tik bertengah ke jalai alun di Sarawak. Berbangunnya, pejalai bas pintar Miri udah ngerekod ke lebih hari 1.3 juta ikut penumpang sekumbang ke ditumbuh ke dalam tahun 10 tahun. Ditumbuh ke dalam bulan 10 tahun 2024 subak. Air Borneo merambu dekat nyewa 4 buah bilon Boeing B737-800NG dikena ngepun ke penerbai bilon berjadual ke terubah sidak lebih datai buat tempoh suku ke tiga tahun tu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke company bilonnya udah nyaran penerbai bilon dari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta Ngau Singapura. Tundang sebagi ari strategi tidak kena Air Borneo ngukuh ke penerbai bilun bak genturong menua adap keto. Ia maksud ke perkara tu lebih yatik nyimpo jurai ngari ke upis menteria bak awam konsen negeri kemarin. Berbangunnya, Air Borneo mega dekat ngerembai ke pengawak sida ngena cara berenggat-renggat dengan Public Service Obligation tau ke PSO sida lalu dekat berjalai ke pengawak nyadi company bilun ke penuah. Dikenang ujung ke berita tu Batang Berita Baru. Kerjasama Sarawak Singapura ngelatih ke agenda tenaga hijau bak genturong menua adap kita. 7 bengkah pengawak dekat diatur berserimbai dengan hari pengada tuai pemegai menua renggat menua Sarawak. Sarawak dekat ngelatih ke sistem pengangkut hijau ngau pintar. Yang dekat kami nabur ke berita pagi ungkup ke 19 bulan 5 2026. Jadi beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bidang berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Agiri. Salam Malaysia Madani.
1: Sabtu 19 Mei dalam tahun 1994, Perintah Sarawak minta bala company kapal melaku ke penyangkai kapal bernua tu mengakai ikas antarabangsa dikenak ngurang ke belanja duit pangsut dari Sarawak mengenak penyangkai kapal menua bukai bakal Singapura ngau Kelang. Menteri Pembangsaan Pengawal Industri Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Openg madah ke company kapal menua tu patut cakah melaku ke kapal sidak mengakai menua bukai lalu melaku kemegah penyangkai kapal bernua tu dalam rintai nama kapal antarabangsa dikenal nentu kemegah import atau ekspor boleh diatur mengenak penyangkai kapal kelebih lagi di Kuching nami keungkus boleh dikelimat dalam tempoh kepanjai. Ia megak madah ke kaul dagang ke bekatu boleh matak menyahagi kompeni luar meranak ke pukul dilalu boleh nekap ke Sarawak bak penawak dagang antarabangsa. Berbangalnya, Perintah Sarawak megak merambu dekat negak penyangkai kapal kebaru bak senari dikena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Ngaumiri, arinya penumbuh Mitsui, OSK Lines, Borneo, Sendera Berhad sudah nyadi ke tanda kawal kemana kompeni Nuatu ngau multinasional ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: jaku dalam sar itu ianya baka burung tenggeliu pun kara. Baka burung tenggeliu pun kara. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun kara ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup ke diri. Mayang nak jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka ngulu aik menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun kara ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayo sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun kara angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri kucing. Nyak nakak jaku dalam sar itu ianya baka burung tinggeliu pun kara.
1: Jaku dalam sar itu tau dipendian ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.
2: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting, tungak ke semanggang. Nak datai sejam pejalai nak perau ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumbai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kucing didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Bantil. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam janting tu nak kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasia tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Bantil ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengharap Kristian mayanya banting meganya di palandur trining nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu bakal kepala menteri Sarawak kedua ianya Datuk Tawisli ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10 tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggal Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Sera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda ke gawai betembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai, mana alai nebuai. Pesan tu Ari Bagiban YFM Kuching.